0: dan jaringan yang tersebar hingga pelosok PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Moval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dan baru saja kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kami ajak Anda mengikuti dialog pagi ya. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dialog pagi ini Toli-Toli menyapa terkait topik sudahkah bansos daerah tepat sasaran bersama narasumber Heri Dwi Putra selaku Sekretaris Kelurahan Baru. Kemudian ada Muhammad Zain STS Kepala BPS Toli-Toli dan juga ada Muhammad Fadli S. Pajimbung selaku Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Buol. Ya, sekali lagi untuk narasumber pagi hari ini dalam Toli-Toli menyapa, yang pertama ada Heri Dwi Putra STP selaku Sekretaris Kelurahan Baru, juga Muhammad Zain STMPWP selaku Kepala BPS Toli-Toli, dan juga Muhammad Fadli S. Panjimbung SAG Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol di Pandu Setiadi. Ya, di Pandu Setiadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Berbicara mengenai bansos, pendengar ya, secara umum bantuan sosial tidak diberikan hanya karena seseorang mengaku kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai salah satu dasar penentuan sasaran. DTSEN mengelompokkan keluarga ke dalam 10 desil kesejahteraan berdasarkan berbagai kondisi sosial ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset. Ada kriteria umum penerima bansos, yaitu masuk kelompok kesejahteraan rendah. Nah, untuk PKH dan program sembako, keluarga pada desil 1 hingga 4 atau 40% terbawah dapat diusulkan sebagai penerima. Namun, meski desil 1 sampai 4 tidak otomatis berarti pasti menerima bansos karena setiap program memiliki persyaratan data kuota masing-masing. Nah, kemudian memiliki kondisi sosial ekonomi yang memang membutuhkan bantuan. Penilaian tidak hanya berdasarkan pendataan, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga, pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan aset yang dimiliki. Selanjutnya, memenuhi kriteria khusus program, pendengar ya. Misalnya PKH memiliki kategori penerima seperti ibu hamil, nifas, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia selain persyaratan kesejahteraan. Yang berikut, data kependudukan dan keberadaan keluarga harus valid. Nah, data penerima harus dimutakhirkan jika alamat atau orangnya tidak ditemukan, sudah meninggal atau terdapat ketidaksesuaian data, status penerima dapat dievaluasi. Selanjutnya, tidak termasuk kelompok yang dinyatakan tidak layak. Nah, berdasarkan penjelasan pemerintah daerah mengenai Kemensos 22/HUK/2026, terdapat antara lain pengecualian untuk ASN TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, pejabat negara, serta beberapa kategori pekerjaan dan kondisi tertentu. Keterlibatan dalam perjudian juga tercantum sebagai salah satu kriteria tidak layak, pendengar ya. Ya, yang menjadi pertanyaan mengapa bansos masih bisa tidak tepat sasaran. Nah, pagi hari ini silahkan Anda bergabung dalam opini publik. Bagaimana menurut Anda memastikan bantuan sosial benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan, dan bagaimana masyarakat melaporkan jika menemukan penerima yang dinilai tidak tepat sasaran? Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa, pendengar? Masalahnya bisa terjadi ya, mengapa bansos ini masih kadang tidak tepat sasaran? Ada yang mengatakan masalahnya bisa terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat berubah, sementara data belum langsung berubah. Kemudian pemerintah sendiri mengaku masih ada yang namanya inclusion error, orang yang sebenarnya tidak layak masuk data, dan juga exclusion error atau orang yang sebenarnya membutuhkan tetapi belum masuk sasaran. Nah, karena itu desil bersifat dinamis, pendengar. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data dapat mengajukan pembaharuan melalui desa atau kelurahan atau dinas sosial, dan tersedia pula mekanisme melalui aplikasi atau lama cek bansos. Nah, menurut Anda pendengar, bagaimana memastikan bantuan sosial itu benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan? Kami nantikan suara Anda di opini publik pagi hari ini melalui line telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Ini anak-anak, peribut ke sana dorang pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
0: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali papeto-peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu, Kiang, torang ini harus kuat.
3: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
0: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
4: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Baik, Anda masih bersama kami dalam opini publik terkait dengan bantuan sosial yang kadang kurang tepat sasaran. Dan tentunya untuk membahas lebih jauh tentang hal tersebut, nanti Anda bisa mengikuti dalam dialog pagi ini dipandu rekan Setiadi. Baik, Anda masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

0: Baik pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Di udara melalui FM 102 MHz, tak terasa sudah pukul 9, lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan ikuti dialog pagi dipandu rekan Setiadi. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli Toli dimanapun Anda berada yang saat ini dapat menyimak siaran kami di pagi hari ini. Kembali kami tim kerabat kerja RRI Toli Toli lewat program Dialog Toli Toli Menyapa untuk edisi Senin 28 September 2026. Coba kami ketengahkan satu topik ke ruang dengar Anda, yakni sudahkah bansos daerah tepat sasaran, bantuan sosial atau bansos atau bantuan sosial ini tepat sasaran. Karena memang kalau kita lihat fenomena ini bukan hanya di Toli-Toli tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu pasti ada masalah-masalah ataupun problem-problem terkait bagaimana bantuan sosial, entah itu desilnya yang ketinggian, orangnya nggak dapat bantuan, atau mungkin orangnya yang seharusnya tidak dapat bantuan tapi desilnya rendah. Nah, ini yang coba akan kita kupas atau ulas sedikit lewat kesempatan pagi hari ini. Dan narasumber saya di pagi hari ini sudah ada hadir di studio langsung. Izin saya sapa satu persatu narasumber saya, Pak Muhammad Zain, SST, MPWP, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Toli Toli. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
3: Oke, ya baik. Narasumber saya berikutnya ada Heri Dwi Putra, SSTP, selaku Sekretaris Kelurahan Baru. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Baik. Dan apa kita sudah tersambung dengan Pak Padli Pajimbung?
6: Halo.
3: Selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bol. Pak Padli.
6: Ya itu.
3: Ya, halo Pak Kabit. Pak Padli, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
3: Bagaimana audio saya Pak?
7: Halo.
3: Audio saya ini kedengaran atau bagaimana Pak?
7: Halo, ya. Kedengaran Pak, kecil.
3: Oh kecil ya. Oke, okay.
7: Ya.
3: Baik, kita coba perbaiki dulu dari tim kami. Nanti kami akan panggil kembali Pak Kabit. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ke Pak Kabit tadi bisa dibuka kamera Pak Kabit.
6: Mana kameranya anu?
3: Oke, okay, baik. Kita masih perbaiki komunikasi kita dengan Kabit Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bol. Ya, sudahkah bansos daerah tepat sasaran? Ini kalau kita mau bahas satu persatu ini tidak cukup waktu ya, karena setiap waktu pasti ada aja temuan-temuan di lapangan, kasus-kasus di lapangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Mungkin saya ke Pak Heri Dwi Putra selaku sekretaris kabupaten sekretaris Kelurahan Baru dulu. Ini kemarin ada isunya, case-nya di Kelurahan Baru dekat sama kita di wilayah Kabinuang, di wilayah apa namanya nih, ke atas sana di pemotongan ayam.
5: Iya.
3: Nah, ada kasus situ katanya yang masyarakatnya yang masuk desil 6 tapi kondisinya cukup memprihatinkan. Nah, ini mungkin peran daripada kelurahan, meski mungkin datanya bukan secara langsung oleh kelurahan, tapi setidaknya ada peran dari kelurahan sendiri dalam hal ini menentukan mana saja masyarakat memang yang benar-benar kondisinya itu perlu mendapatkan program bantuan seperti bansos tadi. Ini bagaimana Pak Sekdor? Silakan.
5: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan bantuan sosial yang saat ini ramai dibicarakan, ya. Tentunya ada syarat-syarat atau indikator untuk masyarakat tersebut mendapatkan bantuan. Di antaranya melalui desil itu, yang dimana desil 1 sampai 4 adalah desil prioritas. Okay. Dan perlu diketahui bahwasannya pemerintah kelurahan tidak memiliki wewenang terkait dengan penentuan desil. Okay. Kadang kami hanya memfasilitasi kepada masyarakat yang mungkin belum terdaftar secara langsung atau yang desilnya tinggi, banyak kami arahkan melalui RTRW untuk datang ke kantor. Biasanya ada operator kami juga di kantor itu untuk melakukan pembaruan data. Tapi perlu diketahui indikator yang biasa menaikkan desil juga selain daripada ketentuan desil itu, perlu diketahui bahwasanya banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat. Di antaranya itu punya kredit. Itu kan salah satu indikator yang mungkin bisa menaikkan salah satu desil. Terutama ada juga lagi permasalahan terkait dengan adanya indikasi transaksi judi online. Okay. Yang dimana saat ini itu data melalui OJK semua terintegrasi. Okay. Oleh karena itu perlu mungkin masyarakat mengetahui bahwasanya ada hal-hal tersebut yang dapat membatalkan atau bisa dapat menaikkan desil itu sendiri. Terima kasih.
3: Oke, itu karena ini case-nya orangnya desil 6. Berarti itu tidak dapat, dia tidak dapat mungkin yang seperti yang Pak Sekilur sampaikan tadi, ada kredit mungkin.
5: Iya.
3: Kalau untuk afiliasi dengan judi online kayaknya tidak, karena beliau di desil 6 tadi katanya. Oke, baik. Di Zoom coba kita panggil kembali Pak Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bol. Pak Kabid, Pak Padli.
7: Ya, ya, Bung. Ya.
3: Ini sudah kedengaran, Pak, ya?
7: Halo.
3: Ya, sudah kedengaran, Pak?
7: Sudah. Alhamdulillah.
3: Oke. Oke. Baik. Ya, ya. Topik kita, Pak Kabid, adalah sudahkah bansos daerah ini tepat sasaran? Nah, ini ada sedikit, bukan sedikit ya, sering ya kita mendengar masalah-masalah desil ini, dan ini dibicarakan di mana-mana, bahkan di media sosial cukup ramai soal bagaimana bansos. Ya, siap. Nah, ini untuk di Bol sendiri bagaimana, Pak, sampai sejauh ini penyaluran bantuan sosial kita? Mungkin secara umum, apakah memang sudah sesuai dengan data penerima yang ditetapkan itu, atau memang mungkin dalam hal ini penentuan desil itu ada periode-periode tertentu atau seperti apa sebenarnya, Pak Kabid?
7: Ya, terima kasih, Bung. Begini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman moderator, teman sekuler sebagai materi saat ini. Secara umum kemudian bicara soal apakah bantuan sosial selama ini tepat sasaran. Jawabannya sederhana, Bu.
3: Ya.
7: Bahwa kemudian tidak ada kata lain selain bantuan itu tepat sasaran.
3: Oke.
7: Karena dasar untuk memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat, dasarnya itu adalah data. Bicara soal data ada desil 1 ya. Sampai 4 dan seterusnya. Kemudian, apa penyebab yang menjadi indikator kadangkala terjadi? Bukan kemudian camar, tetapi sebagai manusia memahami, karena ini aplikasi sistem,
3: ya.
7: Tentu ada yang disebut dengan inclusive error dengan exclusive error.
3: Okay.
7: Artinya apa? Soal data ini dinamis. Kadang berubah, kadang bertambah angka kemiskinan yang ada di desil 1, 2, 3, dan 4, bisa juga disebabkan terjadinya tadi seperti apa yang di sekilas saya dengar tadi, Pak Sekelur memberikan adanya indikator terjerat judi online,
3: okay.
7: Ada pinjaman-pinjaman di bank yang melalui literasi OJK, sehingga itu menyebabkan terjadinya inklusif L. Dan selanjutnya kemudian bahwa kenapa terjadi seperti itu? Tiba-tiba dia sebagai penerima PKH karena harus ada upaya bersinergi soal data ini secara umum. Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan harus paripurna kemudian mengelola data ini. Bahwa kemudian kita sebagai pelayan tidak boleh kemudian terjadi mission of public. Artinya apa? Bahwa informasi soal data yang apa terjadinya pergeseran ini tidak boleh dipublis secara umum apapun bentuknya, seperti menampar diri sendiri. Dipahami kemudian secara literasi bahwa terjadinya pergeseran data ini ada indikator penyebabnya. Lalu kemudian pertanyaan di awal, apakah tepat sasaran? Tepat sasaran, tapi kemudian harus dipahami bahwa data ini dikelola dengan sistem dan aplikasi yang dengan catatan barangkali ada kekurangan-kekurangan yang harus kemudian sejak dini dan seterusnya ada perbaikan-perbaikan. Saya kira itu prolog pengantar umum dari saya, Pak.
3: Ya. Tapi kalau pertanyaan saya tadi bahwa bagaimana soal verifikasi dan juga validasi tadi, apakah memang ada waktu dalam setahun berapa kali atau memang setiap harinya ada update atau seperti apa sebenarnya, Pak?
7: Ya, begini, Bu. Soal data ini inti dasar ada di wilayah. Di wilayah kelurahan, desa dan seterusnya. Bahwa yang kemudian persis keberadaan keluarga dia di desil 1, 2, 3, karena semuanya perlita aparat kelurahan dan desa yang paling tahu. Di Kabupaten Buol, kita untuk kemudian membantu bagaimana soal verifikasi verifikasi dan data ini di desa, ada operator yang memang benar-benar dengan swakelola dari desa, ada namanya dengan program operator Siskinci. Ini yang membantu pemerintah di kelurahan atau desa untuk mengoperasionalkan sistem ini di Kabupaten Buol, sehingga tidak kemudian 100% total data ini bagus. Sekali lagi tadi, Bung, ada catatan-catatan yang kemudian terjadinya pergeseran bahan.
3: Baik Pak Kabit. Baik Pak Kabit, ditahan dulu. Saya langsung lanjut ke Pak Muhammad Zain selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli yang tanggal 26 kemarin baru ulang tahun, Pak ya. Saya dapat bocoran, Pak. Selamat ulang tahun dulu, Pak. BPS, Kepala BPS. Baik. Terima kasih. Saya lanjut langsung ke Pak Kepala BPS Toli-Toli. Nah, ini bagaimana sebenarnya, Pak, melihat case di lapangan di tengah masyarakat kita soal data, lagi-lagi soal data. Kemarin baru saja atau mungkin sampai saat ini tahap proses daripada sensus ekonomi masih tengah berjalan, tapi mungkin BPS sendiri menggambarkan kondisi daripada sosial ekonomi masyarakat kita ini sebenarnya seperti apa? Apa yang menjadi dasar dalam hal pendataan ataupun penentuan soal sejahtera dan belum sejahteranya masyarakat sebenarnya?
8: Iya, silakan. Bismillah. Ya, jadi terima kasih Bapak. Ya, selamat pagi para pendengar RI. Kami sampaikan bahwa memang itu terkait data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, ataupun DTSN ini sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN, Presiden RI Bapak Prabowo mengamanatkan kepada 18 kementerian lembaga termasuk Badan Pusat Statistik untuk mengelola DTSN ini gitu. Nah, sedangkan BPS sendiri memiliki tugas untuk menetapkan sumber dan jenis data serta integrasi data, kemudian menyusun DTSN yang akurat, terkini dan integritas, kemudian mengelola DTSN ini dan menyerahkan pemanfaatan datanya pada waktu-waktu tertentu serta melaporkan pelaksanaan integrasi DTSN kepada Presiden secara berkala. Jadi DTSN sendiri, Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, kami sampaikan bahwa DTSN ini sendiri awalnya merupakan gabungan dari tiga jenis data besar. Iya, yakni dari DTKS, kemudian dari P3KE dan data Reksosek. Nah, ketiga data ini base-nya di tahun 2022 dan 2023. Nah, kemudian data ini digabungkan menjadi satu data yang namanya DTSN. Kemudian nanti dari DTSN itu dengan metode proxy mean test diklasifikasikan atau dikelompokkan kesejahteraan masyarakat relatif menjadi 10 kelas yang namanya desil gitu. Ya, desil ini sebenarnya pengelompokan seperti statistik biasa gitu. Jadi mengelompokkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu, kesamaan ciri-ciri di kelompok 1 sampai kelompok 10. Ya. Mungkin sudah disampaikan tadi ya, desil 1 sampai desil 4, kemudian yang kesejahteraan relatif lebih baik mungkin di desil 5 sampai desil 10. Namun BPS sendiri bukan penentu kebijakan untuk program siapa yang bisa menerima bansos ataupun siapa yang tidak menerima bansos. Nah, itu diserahkan kembali ke kementerian lembaga yang memang berkepentingan untuk menyerahkan bantuan itu. Jadi tugas BPS dalam hal ini adalah untuk menyusun DTSN yang akurat, terkini dan terintegrasi. Nah, memang dari kalau kita lihat database-nya yang tiga data yang sangat besar ini perlu dimutakhirkan gitu ya. Jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Fadli Pajimbung juga ya, bahwa secara statistik ini harus dimutakhirkan karena mungkin masih ada inclusion error maupun exclusion error. Okay. Nah, mereka yang ada di kelas tertentu tapi tidak ada seharusnya berada di kelas lain. Ada di kelas misal di desil 1 seharusnya berada di desil 6, atau sebaliknya ada di desil 6 tapi sebenarnya dia itu desil 1 yang seperti tadi case yang tadi ya, RR case yang tadi gitu. Tapi mungkin itu tidak banyak sehingga diperlukan pemutakhiran data yang lebih up to date untuk mengeluarkan inclusion error ini menjadi ke kelas yang sebenarnya secara relatif. Jadi memang maka digunakanlah proxy mean test ini. Proxy mean test ini juga sebenarnya diambil dari total pendapatan relatif masyarakat dari sekitar 39 variabel yang diolah dengan mean test tersebut, proxy mean test tersebut, itu dilihat dari aset, pengeluaran dan lain-lain sebanyak 39 variabel sehingga didapatkanlah pengelompokan berdasarkan kesejahteraan relatif tersebut.
3: Ya, yang artinya kalau kita lihat melalui sensus ekonomi kemarin yang masih terus berjalan, apakah itu memang menentukan salah satunya atau bagaimana?
8: Jadi sebenarnya secara ini ya, resmi, secara official sensus, saya tidak bisa menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini akan menjadi dasar atau sudah menjadi dasar untuk penentuan desil ini. Karena saat bantuan kemarin turun, sebenarnya kondisinya pendataan masih sedang berlangsung. Jadi saya rasa belum digunakan untuk penentuan desil untuk terupdate. Nah, tapi sensus ekonomi ini seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu dengar juga ya, ya marak itu publisitasnya bahwa sensus ekonomi ini lengkap dibanding sensus ekonomi yang lain karena juga melakukan update terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, usaha-usaha yang ada di dalam masyarakat selain usaha-usaha yang sudah established, yang sudah memang ada gitu. Dikarenakan pola usaha masyarakat setelah COVID-19 itu banyak yang usaha online sehingga banyak juga usaha yang didata di rumah-rumah gitu. Sekalian langsung dilakukan juga update terkait kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sehingga saya tidak bisa menyatakan bahwa data SE ini sudah digunakan untuk penentuan desil, tapi ini mungkin saja bisa karena data SE ini adalah data yang cukup lengkap dan komprehensif dan juga dari sensus karena semua populasi juga dicek.
3: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Kepala BPS Toli-Toli. Pendengar dimanapun Anda berada, masih coba masih kita dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini. Sudahkah bansos daerah tepat sasaran? Dan kami buka interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya ke Pak Sekluar lagi. Pak Sekluar, tugas ataupun kewenangan seperti apa yang untuk penentuan masyarakat dapat atau tidak dapat soal bansos? Kelurahan sendiri itu tugasnya sampai di mana saja, batas wewenangnya sebenarnya?
5: Baik, terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, kami pemerintah Kelurahan Baru, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kami hanya memfasilitasi, karena terkait dengan daftar-daftar nama penerima bantuan itu sudah ada. Okay. Terkait dengan bantuan yang saat ini berlangsung, yaitu bantuan pangan berupa beras, kami itu hanya menerima daftar nama beserta barcode yang nanti boleh di-scan oleh penerima. Jadi tugas kami hanya menyampaikan, kami juga menempel di mading kantor kelurahan, terus juga kami menyampaikan melalui RT RW, melalui rumah-rumah ibadah, bahwasannya saat ini tengah turun bantuan, oleh karena itu disampaikan kepada masyarakat untuk melihat namanya. Ya, jika nama tersebut sebagai penerima, maka boleh dapat mengambil bantuannya di kantor kelurahan. Mungkin demikian.
3: Oke. Ketika ada masyarakat yang memang kondisinya, ini kalau kita lihat ya dengan kasat mata, ini sebenarnya butuh bantuan, terus tidak dapat atau tidak masuk dalam pendataan ataupun bantuan itu. Nah ini dari kelurahan sendiri bagaimana untuk memastikan itu, untuk membantu itu? Apakah memang sebatas untuk memfasilitasi saja atau mungkin bisa mengusulkan atau seperti apa?
5: Baik, kami juga pemerintah Kelurahan Baru, ketika ada masyarakat mungkin yang yang sangat membutuhkan namun belum terdata, tentunya kami berupaya juga melalui operator untuk update. Artinya update via aplikasi yang tersedia saat ini dengan mengusulkan nama dari masyarakat tersebut. Dan terkait dengan seperti yang disampaikan tadi, ketika ada masyarakat yang sangat membutuhkan namun belum terdata seperti itu, tentunya saat ini juga contoh kami melangsungkan penyaluran beras saat ini, tentunya kan ada yang masyarakat itu yang pindah atau yang sudah meninggal yang masih terdata. Okay. Oleh karena itu kami pemerintah Kelurahan Baru melalui Pak Lurah memberikan kebijakan, tentunya ada daftar nama pengganti. Tapi sebelum kebijakan itu berlangsung dari kelurahan, kami juga kembali kepada Bulog terlebih dahulu. Sehingga Bulog mengeluarkan daftar nama pengganti terlebih dahulu. Okay. Ketika daftar nama pengganti lagi itu tidak ada, maka barulah kebijakan itu kami laksanakan. Terima kasih.
3: Digantikan oleh orang yang memang
5: Itu pun ya contoh, misalkan dari RT 1 RW 1 misalkan ada dua orang penerima yang seharusnya menerima tapi tidak datang mengambil, maka melalui RT itu untuk menentukan dua penerima sebagai pengganti dari, jadi jumlahnya tetap sama. Terima kasih.
3: Okay. Baik Pak Sekelur, ditahan, kita punya penelpon, ada Pak Kendi. Pak Kendi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Pak
9: Bapak-bapak
3: Kendi.
9: Bapak-bapak narasumber, terima kasih, menarik sekali. Saya ke Pak Sekelur baru. Ya. Desil 1, 2, 3, 4, desil prioritas.
3: Ya.
9: Ya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak masuk. Dan desil 10 mungkin yang paripurna, artinya udah tahir berarti.
3: Yeah.
9: Pak Sekelur, desil 1 sampai 4 itu kriterianya seperti apa? Apa indikatornya orang ditempatkan desil 1, 2, 3, dan 4? Ya kan? Dan itu kan dalam KK, apakah acuannya satu keluarga? Nah, kalau dalam satu keluarga 5 orang, istri dan anak-anaknya, katakan dia masuk di desil 7, artinya kan tidak prioritas, tapi ada salah satu anaknya yang disabilitas, artinya tunanetra. Apakah itu, bagaimana cara pengaturannya itu Pak Sekelur, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Kendi. Pak Sekelur mungkin langsung.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kendi. Terkait dengan indikator yang menjadi dasar penentuan desil seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Badan Statistik Kabupaten Toli-Toli, bahwasanya ada 39 variabel Pak ya, kurang lebih penilaian. Okay. Yang kami ketahui secara poin-poin intinya itu yaitu melalui pendapatan, kepemilikan aset, terus kondisi fisik rumah, itu juga salah satu penentuan. Terkait dengan adanya keluarga yang disabilitas, mungkin kami selaku pemerintah kelurahan akan mengarahkan mungkin ke dinas sosial untuk mendapatkan bantuan, berupa bantuan yang lain yang ada programnya juga dari dinas sosial. Mungkin demikian, terima kasih.
3: Oke, Pak Sekilur, saya mungkin saya ke Pak Padli dulu, Pak Kabit.
7: Ya, ya.
3: Pak Kabit, mungkin bisa ditambahkan pertanyaan dari Pak Gendi tadi untuk jawabannya, Pak. Soal masyarakat yang disabilitas tadi. Ya, silakan.
7: Iya, jadi memang pertanyaannya bagus.
3: Ya.
7: Bahwa kemudian 39 indikator angka kemiskinan itu salah satunya tadi sudah disebutkan Pak. Lalu kemudian pengelompokan ini dilakukan berdasarkan verifikasi dan kuantitas. Nah, 39 indikator yang termasuk tampak rumah depan, belakang, samping dan seterusnya. Memang pada dasarnya soal pengelompokan klasifikasi kriteria bahwa desil 1, 2, 3 dan seterusnya itu pada pendapatan. Itu titik beratnya barangkali. Okay.
3: Tapi kalau memang untuk ada salah satu anggota keluarga yang disabilitas tadi itu tidak termasuk dalam 39 variabel tadi itu Pak ya?
7: Ya, lalu kemudian dari data mana? Karena di dinas sosial itu ada bidangnya masing-masing.
3: Okay.
7: Bidang rehabilitasi sosial. Kalau di Kabupaten Pol, disabilitas itu lebih mumpuni kemudian diarahkan bentuk bantuannya itu ke bidang rehabilitasi.
3: Oke, okay, berarti yang ada program khusus, lain Pak ya? Dia program khusus program sendiri?
7: Ada program lain okay, yang bisa membantu.
3: Oke, okay, oke. Okay. Baik, Bapak ditahan dulu. Kita punya penelpon lain. Ya. Saya coba terima. Halo.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa?
10: Dari Bapak Saban di Buol.
3: Oke, okay, Pak Saban di Buol. Silakan Pak Saban.
10: Terima kasih. Memang sangat menarik persoalan hari ini. Baru-baru atau pada cerita hari kemarin itu ada penerimaan bansos. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di sini, sering kami disalahkan. Katanya data itu dari pusat. Datanya dari masyarakat. Katanya dari pusat. Nah, sementara data apakah dari RT-nya, lurahnya, atau dari pusat? Barangkali hanya itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Pak Kabit dulu ini. Silakan Pak Kabit.
7: Iya. Begini, pada dasarnya data itu dari basis utamanya dari di desa, lalu kemudian posisinya dikirim ke pusat. Ini data soal penentuan klasifikasi kelas desil 1, 2, 3, 4 itu nah kewenangan di wilayah, kelurahan, desa, yang kemudian ini diakumulasi baru prosesnya itu dikirim langsung ke Pusdatin, pusat data dan informasi di Kementerian Sosial untuk menentukan data penerima bantuan itu kategori desil 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada di desa titik masalahnya.
3: Dari desa ya. Jadi soal operator-operator ya, ini juga perlu seperti apa sebenarnya Pak Kabin?
7: Ya, bahwa kemudian operator 6G yang ada di desa itu mereka berkolaborasi dengan pemerintah desa dan untuk kemudian bagaimana perbaikan dalam setiap perjalanan data. Mereka selalu up to date dengan keterbatasan finansial mungkin barangkali itu yang jadi dasar.
3: Okay.
7: Macam punek-punek dari operator CG yang ada di setiap desa. Lalu kemudian dinas sosial dalam hal ini pada setiap bulan berjalan melakukan evaluasi untuk peningkatan kapasitas SDM seorang 6G di desa. Kemarin Kabupaten Buol mendatangkan langsung pemateri dari Pusdatin, Pusat dan Data Informasi Kemensos untuk melakukan bimtek dan
3: Okay.
7: Dalam upaya peningkatan kapasitas sebagai operator 6G yang ada di desa.
3: Oke, okay. Tapi kalau melihat daripada Bapak sampaikan tadi soal SDM operator sendiri yang memang ini juga harus mumpuni. Apakah memang Dinas Sosial ini menjadi koordinator daripada operator kita baik di desa dan kelurahan itu, Pak? Atau bagaimana, Pak, sebenarnya?
7: Ya, begini, di sinergitas antara Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Sosial, Kabupaten Nul itu menjadi sebuah wadah bagaimana rekrutmen soal operator 6 ini. Yang kemudian data secara umum itu ada di Dinas Sosial Kabupaten, lalu kemudian kliknya ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.
3: Oke. Baik, ditahan dulu Pak Kabid, saya ke Pak mungkin siap. Dari Pak Kepala Badan Pusat Statistik ada yang mau ditambahkan soal tadi. Silakan. Ya,
8: terima kasih. Jadi Bapak Ibu pendengar RRI Toli-Toli, itu kami sampaikan kembali ya bahwa sebenarnya desil dalam konteks DTSN ini adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatifnya dari tingkat kesejahteraannya. Okay. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi ya. Ada 39 variabel tersebut gitu. Kemudian desil bukan ukuran absolut. Jadi itu di ukuran relatif ya. Terkait kemiskinan maupun penentuan desil tidak didasarkan hanya satu komponen saja, misalnya tadi disabilitas saja, okay. Tapi ada 39 indikator membentuk desil ini ya, yang kemudian diolah dengan menggunakan proxy mean test. Kemudian kami sampaikan lagi bahwa pengelompokan ini adalah pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Apakah desil menentukan penerima bantuan sosial? Desil sebenarnya bukan sebagai dasar utama untuk penentuan program bantuan sosial. Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Pak, itu dikembalikan lagi kembali ke kementerian lembaga gitu. Seperti tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Seklur ya, ternyata tiba-tiba ada pinjol, ada judol, sehingga itu intervensi dari pemerintah atau lembaga setempat itu tidak menjadi salah satu penentu itu. Jadi untuk desil ini memang BPS yang ini menentukan sesuai dengan amat impres nomor 4 tahun 2025. Okay. Kemudian yang terakhir ya, jadi kami sampaikan juga kepada semua masyarakat ya bahwa untuk jika ada inclusion error atau exclusion error terkait desil ini, Bapak Ibu bisa melakukan sanggah ke tiga kanal ya. Yang pertama di cek bansos, kemudian Bapak Ibu juga boleh melakukan sanggah di seperti yang sudah disampaikan tadi ya, di 6NI, kooperator 6NI yang ada di kelurahan ataupun di desa. Kemudian yang ketiga bisa melalui BPS di kanal DTSN form, DTSN.bps.go.id. Namun ada beberapa hal yang perlu disiapkan gitu terkait untuk sanggah ini. Jadi yang pertama kalau misalnya untuk di BPS ya, dari ke kanal DTSN garis datar form .bps.go.id, Bapak Ibu harus menyiapkan surat keterangan terkait pembaruan data yang dikeluarkan oleh desa atau aparat atau kelurahan setempat. Okay. Nah, surat ini yang ditandatangani oleh lurah ataupun kepala desa. Kemudian ada berbagai hal yang harus diverifikasi terkait rumah, kondisi rumah, listrik dan lain-lain itu. Kemudian bisa dikirimkan ke kanal-kanal tersebut. Okay. Nah, itu yang akan dilakukan verifikasi untuk dilakukan perubahan, termasuk juga di DTSN form kami sampaikan juga bisa untuk terkait PIK ya. Okay. Jadi Indonesia Pintar yang mungkin terhambat tidak bisa mendapatkan beasiswa karena.
3: Oke. Okay. Pak Kaban ditahan dulu, kita punya pendukung satu dulu. Kita jawab, kita terima dulu. Halo, Pak Pasha.
11: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan Pak Pasha.
11: Iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat Bapak-bapak dan narasumber. Ya. Jadi memang menyangkut persoalan data ini dari dulu sampai dengan hari ini tidak selesai-selesai ya. Jadi memang persoalan krusial ini, masalah data ini. Jadi yang ingin saya soroti lewat kesempatan ini tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidangnya Pak Padli bahwa persoalan data itu sumbernya dari desa dan kelurahan. Dan itu kerja-kerjanya operator yang ada di desa dan kelurahan. Okay. Nah, pertanyaan saya kemudian, tahapan-tahapan ini Pak Fadli, apakah setelah data itu ada misalnya di tingkat kelurahan dan diolah oleh operator, apakah tidak ada musyawarah dulu ya untuk menentukan sebelum dikirim ke pusat ya, supaya itu data yang terkirim ke pusat itu betul-betul valid ya. Tidak dibahas dulu lah. Okay. Jadi harus melibatkan semua pihak, termasuk kalau perlu dinas sosial harus turun ke bawah dalam rangka memvalidasi data ini ya, supaya jangan persoalan data ini tidak selesai-selesai. Jadi menurut saya ini sekedar saran dan masukan, harus dimusyawarahkan sebelum data itu dikirim ke pusat, sehingga data yang terkirim itu betul-betul valid, kalau menurut saya seperti itu.
3: Oke, baik.
11: Saya kira demikian sekedar tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk Pak Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bol. Pak Fadli, silakan dijawab.
7: Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya.
3: Ya.
7: Begini barangkali sederhananya.
3: Ya.
7: Bahwa data itu yang tahu persis itu keadaan, usulan,
3: ya,
7: yang tahu kehidupan di desa itu adalah pemerintah desa. Kenapa pusat data itu ada di desa? Karena usulan awal itu normalnya seharusnya ada musdes yang dilakukan di tingkat desa. Misalnya si A miskin di lingkungan 2 kali lingkungan 3 RT 4 RT RW 5. Ada musyawarah desa, tahapan itu yang dilakukan sebelum data ke dinas sosial. Termasuk teman-teman operator sisdi yang ada di desa. Harusnya paripurna soal pengelolaan data ini barangkali ya.
3: Okay.
7: Sehingga dari proses awal ini terarah dengan betul ini soal data. Maka di mana dinas sosial saat ini ada bantuan untuk perbaikan data sen dari provinsi sinergi dengan APBD 2 Kabupaten Pol untuk kemudian bagaimana soal data ini terramu dengan baik. Terproses dengan sistem dan aplikasi yang kemudian dinas sosial memposisikan diri sebagai pemerintah daerah akan turun ke masing-masing kecamatan dan desa di kabupaten. Bagaimana kemudian ini soal data, bahwa titik berat utamanya itu soal data diusul atau tidak ada
3: di desa dan kelurahan.
7: Pemerintah dinas sosial tidak punya data. Pusdatin tidak punya data. Yang memiliki data itu adalah benar-benar desa dan mereka mau usul si A, si B, si C, kita hanya proses administrasinya. Tetapi kemudian tidak terlepas dari kita turun langsung verifali ke masing-masing desa itu dengan sekian nama usulan dan setiap desa.
3: Baik.
7: Kira-kira sederhananya begitu.
3: Baik Pak Kabid, ditahan dulu. Saya dengar penjelasan sedikit dari Pak Seklur sebelum saya terima penelpon. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi bahwa ini peran daripada di kelurahan dan juga desa. Nah, memang itu dimusyawarahkan soal data itu atau memang seperti apa sebenarnya Pak pengelolaan datanya di tingkat kelurahan atau desa itu?
5: Baik, terima kasih.
3: Singkat.
5: Perlu diketahui bahwasannya secara jelas memang kami pemerintah wilayah dalam hal ini pemerintah Kelurahan Baru tentunya lebih mengetahui karakteristik masyarakat yang ada di sekitar terkait dengan status ekonominya dan sebagainya. Tentunya kalau kami berharap semuanya bisa dapat bantuan lah, begitu kalau kami yang mau berharap. Cuma ini kan kita melalui sistem terkait ada tahap-tahap yang perlu kita laksanakan untuk sampai tersalurkannya bantuan tersebut. Jadi kembali lagi bahwasanya kami melalui RT RW misalkan menunjuk tabe si Bapak si A misalkan layak menerima bantuan, kita usulkan. Tapi kembali lagi begitu terkait dengan daftar-daftar nama tersebut, begitu kita lihat mungkin ada namanya telah tidak ada atau bagaimana. Itu kan kembali lagi bahwasanya kami pemerintah kelurahan sudah mengusulkan terkait dengan nama-nama mungkin yang perlu dibantu.
3: Tapi tersaring lagi ke sistem ya.

0: tahun ya, semoga kita berharap pastinya data yang akurat, terintegrasi, transparan dan jujur, itu kami berharap sebagai masyarakat ya. Meskipun tantangannya banyak ya, masih kalau secara nasional 45% itu dana bansos memang tidak tepat pada sasaran. Kami berharap jangan sampai lagi nanti adanya nanti itu termasuk mungkin yang tidak tepat sasaran itu termasuk ada indikasi rekomendasi atas dasar unsur hubungan kedekatan, itu yang nomor satu. Masih ada ini di masyarakat seperti itu. Jadi ini kerja atau PR dari pemerintah atau BPS. Kita berharapnya seperti itu. Semoga bisa benar-benar ada perbaikan, ada evaluasi biar dana bansos ini benar-benar tepat sasaran. Baik. Itu saja
1: ini, dari kami. Ibu Dani, kasih. Ini pertanyaannya
0: selamat
1: ke siapa pagi. Ibu Dani?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Ibu Dani. Ini mungkin ke Pak Kepala BPS dulu, mungkin sempat disinggung tadi.
2: Oh iya, terima kasih Bu Dani di Panasakan. Ya memang tadi juga Pak ini ya menyebut memang tanggal 26 September itu adalah hari statistik
1: hari
2: nasional.
1: Hari statistik bukan hari Natal Bapak tadi.
2: Iya, 26 September diperingati setiap tahunnya sebagai hari statistik nasional. Jadi diperingati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya hari statistik nasional bukan hanya milik BPS tapi seluruh instan statistik dan masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Dandi. Memang diperlukan integrasi, kemudian diperlukan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat untuk bukan hanya BPS untuk melakukan pembenahan ini. BPS melakukan pengelolaan datanya, pengumpulan datanya, kemudian diserahkan ke kementerian lembaga, baik itu koperekonomian, kemudian kementerian sosial juga. Jadi perlu diberitahu juga, sampaikan kembali lagi bahwa data DTSN ini adalah kerjasama dari 18 kementerian lembaga ya, sesuai dengan amanat nomor 4 Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau juga ya kepada seluruh masyarakat bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, baik ini DTSN, maka berikanlah data yang baik, berikanlah data yang jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Karena ada istilah ya, garbage in garbage out gitu. Ketika data yang dimasukkan sampah ya, maka sampah juga yang keluar. Ketika data yang dimasukkan tidak benar, maka hasil yang tidak benar juga yang akan didapatkan, maka akan berdampak pada kebijakan yang salah juga gitu. Perlu pemutakhiran yang secara komprehensif dan jawaban jujur dari masyarakat terkait kondisi sosial ekonominya. Jika ada pendataan, kita melakukan pendataan, terimalah petugas dengan benar, terima petugas dengan baik, jawablah dengan jujur kondisi sosial masyarakat tanpa memerlukan, tanpa pamrih akan mendapatkan bantuan atau tidak gitu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini edukasi, bahwa data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang benar. Sedikit lagi ya, jadi memang namanya saya sampaikan kembali bahwa namanya statistik itu dengan menggunakan proxy mean test ini memang masih ada inclusion error dan exclusion error. Silahkan melakukan sanggah ke cek bansos atau 6NG ataupun kanal DTSN form di BPS, atau datang ke BPS juga bisa untuk melakukan sanggah kalau kondisi Bapak Ibu sebenarnya memang layak berada di desil tertentu tapi sekarang berada di desil lain. Silakan lakukan pengecekan secara mandiri juga terkait posisi desil Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih.
1: Ya. Pak Siklur tadi sempat disinggung oleh Bu Dani soal jangan sampai ada kedekatan ataupun hubungan kekerabatan ini orang-orang yang bisa saja masuk ya. Ini mungkin ke operatornya atau mungkin petugas-petugas kita. Nah ini sebenarnya seperti apa untuk memastikan jangan sampai terjadi nepotisme itu? Ini seperti apa dari kita?
3: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dani. Tentunya kami pemerintah kelurahan saat ini mengusulkan terkait dengan daftar penerima bantuan tersebut adalah memang yang layak terlebih dahulu kami upayakan. Bahwasanya untuk masyarakat yang layak pun dengan proses yang saat ini melalui tahapan-tahapan penilaian tadi, banyak masyarakat yang belum mampu juga, masih belum tercover. Bagaimana kita mau mengcover kalau memang beliau itu layak, maksudnya orang yang dianggap mampu.

0: Tidak mungkin kita mengusulkan untuk
1: Okay, baik.
0: mendapatkan bantuan. Mungkin demikian singkat dari saya, tapi perlu diketahui bahwasannya kami pemerintah Kelurahan Baru itu hanya membantu dan memfasilitasi seperti yang disampaikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli bahwasannya operator kami juga siap membantu dalam memperbaiki data termasuk masa sangga, mungkin demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Seklur. Sebelum kita mungkin ke segmen closing, apakah masih ada penelpon? Oke, baik. Ya, baik. Mungkin satu penelpon lagi saya coba terima, tapi sebelumnya saya ke Pak Padli dulu. Pak Padli.
2: Ya.
1: Ya, Pak Padli, apakah memang masih dengan pertanyaan masyarakat tadi, apakah memang bagaimana dari Dinas Sosial untuk memastikan bahwa operator-operator ini ya tidak bermain lah soal itu. Nah ini apakah memang ada peluang atau kesempatan Pak soal nepotisme tadi itu terjadi atau seperti apa saat ini?
2: Iya, jadi begini, memang ada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak.
1: Oke.
2: Okay. Sehingga Dinas Sosial membuka ruang itu bagi masyarakat yang tidak selayaknya ada di kelompok 1, 2, dan seterusnya bisa menghubungi operator 6 di desa, juga bisa langsung ke Dinas Sosial. Karena di menu tadi, seperti apa yang dikatakan Pak Kepala BPS Toli-Toli, bahwa ya, ada usul ganti, ada perbaikan data yang dilakukan dalam sebuah kerangka terciptanya akurasi data yang bagus, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membuka ruang baik secara langsung ke operator yang ada di desa maupun ke langsung operator 6D yang ada di Dinas Sosial.
1: Baik.
2: Kira-kira demikian.
1: Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih kita dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk hari ini sudah ke Bansos Daerah Tepat Sasaran. Sebelum kita ke segmen closing, kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik gitu. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tertarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Pendengar, kita sudah berada di segmen closing, tapi sebelum closing mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Kepala BPS yang kemarin telah melaksanakan sensus ekonomi. Nah, ini sebenarnya tantangannya cukup banyak kalau kita lihat soal data yang diberikan oleh masyarakat kita ke petugas sensus kemarin. Nah, ini tantangan sebenarnya kemarin itu soal pendataan apa sebenarnya, Pak? Kemudian apakah memang data yang sensus tahun ini, bagaimana BPS untuk memastikan bahwa data yang ada itu sudah benar-benar data real dari masyarakat kita? Karena ini yang menentukan juga nantinya, pasti.
5: Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan lapangannya, sensus ekonomi memang sudah selesai. Sekarang di proses verifikasi dan revisit untuk meningkatkan kualitas data dari hasil sensus ekonomi sendiri. Memang benar kata Bapak, jadi pendataan ini karena secara namanya sensus ya. Jadi semua masyarakat kami data gitu di sensus ekonomi ini, bukan untuk memutakhirkan saja kondisi usahanya, tapi juga kondisi sosial ekonomi kondisi sosial ekonomi keluarga dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi karena ini pendataannya lengkap, kami juga berharap kualitas data dari sensus ekonomi ini akan baik. Karena akan dijadikan dasar sebagai penentu kebijakan, utamanya kebijakan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Jadi harapan kami tetap menerima petugas pendataan, apapun surveinya, apapun sensusnya, berikan data dengan benar, berikan data dengan jujur, karena data yang benar dan jujur dari Bapak Ibu sekalian akan menentukan arah kebijakan pembangunan yang benar.
4: Mungkin 1 menit closing. Singkat.
5: Okay, terima kasih. Closing statement dari kami terkait apakah bansos ini sudah benar. Jadi untuk kapasitas BPS sebagai pengolah dan yang menentukan, yang menghitung desil ini sesuai dengan amanat Impres nomor 4 tahun 2025, kami sampaikan lagi bahwa desil itu perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dari tingkat kesejahteraan relatif masyarakat, bukan sebagai ukuran tunggal kesejahteraan dan bukan sebagai dasar utama untuk penerima program bantuan. Jadi Bapak Ibu yang merasa, dan ini karena menggunakan proxy mean test, tentunya masih ada exclusion error ataupun inclusion error dari tiga data besar yang jadi dasar pemeringkatan tersebut. Bapak Ibu yang merasa posisi relatifnya atau desilnya di DTSN ini tidak sesuai dengan posisi relatif misalnya dengan masyarakat di sekitarnya atau tetangga di sekitarnya, silakan melakukan usul sanggah terkait pemutakhiran desil ini, baik itu dari web cek bansos, SISNG, maupun kanal DTSN yang dimiliki oleh BPS, yakni di DTSN-pom.bps.go.id. Terima kasih.
4: Pak Sekdur, singkat closing.
6: Baik, terima kasih. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat dalam hal ini terkait dengan bantuan, apabila ada keraguan atau apa yang menahan di dalam diri masyarakat untuk apakah saya masuk di desil berapa, maka datang ke kantor untuk melaksanakan pengecekan. Insya Allah juga kami akan membantu terkait dengan pembaruan data dan termasuk sanggahan data. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk RT RW yang sudah yang telah sebagai garda terdepan membantu kami di pemerintah kelurahan baru. Kami ucapkan terima kasih dan adapun saran dan masukan dari masyarakat tentunya menjadi bahan evaluasi kami sebagai bentuk perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin demikian. Terima kasih.
4: Pak Padli, silakan Pak Padli singkat closingnya.
7: Ya, ya Pak. Pertama bahwa upaya kemudian mengurangi angka kemiskinan yang dibarengi dengan perbaikan data ya, harus bersinergi. BPS, Dinas Sosial, Pemerintah Kelurahan, ada nilai yang kemudian harus terungkap secara publik. Pertama, kejujuran. Baik. Bahwa kemudian data yang baik seperti apa yang dikatakan BPS tadi akan melahirkan data yang baik. Sampah melahirkan sampah. Dalam upaya kemudian perbaikan data secara umum ini, kita harus benar-benar melakukan dalam setiap waktu upaya itu dengan seluruh stakeholder. Termasuk penerima bantuan. Kadang-kadang soal data pribadinya itu tidak digubris. Nanti sudah datang bantuan, baru kok sampai data begini dan seterusnya.
4: Okay. Ya, baik.
7: Sehingga menurut saya, akhir soal kemiskinan ini memang soal yang sangat rumit dan panjang.
4: Baik.
7: Sehingga ada gium bahwa angka kemiskinan ini dipelihara. Kalau angka kemiskinan sudah selesai di Republik ini, maka selesai Republik. Ini gium yang terparti di dalam setiap jiwa orang yang melihat soal kemiskinan ini tidak bisa kemudian harus diselesaikan dalam waktu dan dekade yang cepat. Terima kasih barangkali.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Padli, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bol, Pak Muhammad Zain, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, dan juga Pak Heri Dwi Putra selaku Sekretaris Keluaran Baru. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dari dialog tadi kita dapat memahami bahwa ketepatan sasaran bantuan sosial tidak hanya bergantung pada bagaimana penyaluran itu dilakukan, tetapi juga sangat ditentukan oleh verifikasi, kemudian pemutakhiran, dan juga validasi data masyarakat di lapangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
7: 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan kali ini, Toli-Toli siang ini, kembali saya Wahyuni Wahab menemani ruang dengar Anda edisi Senin 28 September 2026. Di Halo RRI untuk pagi jelang siang hari ini kami tentunya buka kembali ya untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan aspirasinya ya. Atau mungkin ingin menyampaikan atau menyuarakan keluhan, masalah, dan juga tentunya apa yang menjadi hambatan di sekitar Anda ya. Mungkin terkait dengan informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda ya. Di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Halo RRI, pagi jelang siang hari ini juga kita live di TikTok. Anda juga mungkin bisa menyampaikan keluhan Anda, permasalahan Anda, aspirasi Anda, atau mungkin ada pertanyaan seputar informasi ya masyarakat terkait dengan pelayanan publik, pelayanan umum di semua sektor, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kebencanaan, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan kami nantikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ada penelpon yang sudah coba bergabung untuk suasana pagi jelang siang hari ini. Ada siapa nih? Halo.
8: Halo. Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
8: Ya, dengan Pak Gafar di Tende.
7: Pak Gafar di Tende. Oke, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI di pagi hari ini, Pak?
8: Alhamdulillah yang saya ingin sampaikan, kebetulan ini musim kemarau, jadi saya sampaikan pada waktu itu, mari kita semua mulai dari kepala desanya, aparatnya, banyak anak sekolah, datangilah masjid, makmurkan masjid, siapa tahu dan salah satunya di situ doa ikhlas, doanya dikabulkan oleh Allah, hujan turun. Kalau begini sudah mengeluh, tapi doanya tidak ada. Jangan sampai ada salah satu yang tidak datang ke masjid, langsung dia berdoa dijabah oleh Allah. Itu jadi saya mohon mulai dari RT-nya sampai kepala desanya disampaikan, tolong kalau saya sampaikan mungkin dia merasa anu toh, kalau dari pihak dari Kementerian Agama ya alhamdulillah itu program ini supaya masjid ramai. siapa tahu ada doa yang dikabulkan oleh Allah, salah satunya jamaah. Makasih banyak Bu.
7: Oke, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gafar di Tende yang mungkin cuma mengingatkan ya untuk masyarakat agar mari sama-sama memakmurkan masjid. Nah, kita tahu, kita ketahui bersama bahwa memang ini bukan cuma Toli-Toli ya, bahkan seluruh Indonesia ini terdampak dari musim kemarau. Nah, siapa tahu dengan kita memakmurkan masjid, kita berdoa bersama-sama, bukan cuma masjid, gereja juga begitu ya, rumah-rumah ibadah begitu, mungkin akan, siapa tahu mungkin akan turun hujan begitu ya, dan kita berdoa bersama. Dan oke, kita masih menantikan lagi untuk yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi kami nantikan ya untuk Anda yang ingin bergabung di suasana pagi hari ini. Ya, silakan kita tunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Sampaikan apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi, pertanyaan dan juga tanggapan, serta mungkin ada informasi terkait pelayanan atau informasi publik atau umum di semua sektor ya. Dan baik, kita terima penelpon selanjutnya lagi. Ada yang bergabung? Oke, terputus ya. Bisa bergabung kembali, bisa di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Dan tentunya apa yang menjadi pertanyaan Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda di pagi hari ini akan kami coba mewadahi ya. Dan juga nanti memfasilitasi apa sih yang menjadi keluhan, masalah, atau mungkin pertanyaan terkait mungkin pelayanan publik ya, pelayanan umum di semua sektor, dengan tentunya menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab permasalahan Anda. Sekali lagi kami nantikan atensinya di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Oke, pendengar silakan sampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda, apa yang menjadi mungkin pertanyaan, atau mungkin ada permasalahan, atau mungkin juga ada informasi publik, informasi umum di sekitar Anda, tentunya di semua sektor ya, baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kebencanaan, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Kami nanti akan coba untuk mewadahi, dan juga nanti kita coba juga untuk memfasilitasi ya apa yang menjadi keluhan Anda dengan menghubungi narasumber yang berkompeten yang mungkin akan menjawab atau yang bisa menjawab permasalahan Anda. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung di live TikTok kami RRI Toli Toli. Kita akan membacakan juga nih komentar-komentar Anda di pagi hari ini. Oke, ada yang sudah bergabung ini ya. Ini ada siapa nih? Ada yang Mbak Yuni. Kita coba baca ya untuk komentar di TikTok kami. Mbak Yuni, tolong hubungi perdagangan tentang penjual eceran Pertalite yang 15.000 per botol, sedangkan di SPBU sudah normal, tidak antri lagi. Oke, ini dari Lamba ya. Dari Lamba nih, katanya mungkin bisa menghubungi Dinas Perdagangan tentang penjualan eceran Pertalite yang katanya sudah naik 15.000 ya per botol. Biasanya berapa sih kalau eceran di apa namanya? Kalau yang di pengecer 13 ya? 13 atau 12 begitu ya. Sekarang sudah 15.000. Itu kemarin mungkin 15.000 karena langka ya, karena Pertalite langka, terus juga antrian. Tapi sekarang kan sudah normal ini. Masa sih harganya enggak diturunkan lagi? Harganya juga masih normal. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti kita tampung dulu apa yang menjadi keluhannya ya. Nanti kita coba untuk menghubungi kira-kira narasumber atau mungkin kita akan coba menghubungi instansi atau dinas terkait. Oke deh, kalau gitu kita terima penelpon lagi untuk pagi hari ini. Halo. Halo RRI, selamat pagi jelang siang. Dengan siapa di mana?
9: Halo RRI, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
9: Orang Lampasio ini, Mas.
7: Oke, Pak Yasil di Lampasio.
9: Iya.
7: Oke, nah Pak Yasil, apa yang ingin disampaikan atau mungkin ada keluhan atau mungkin ada informasi yang ingin disampaikan di Halo RRI hari ini, Pak? Silakan.
9: Ya, jadi begini. Di hari Rabu yang dulu, hubungi Pak Jasmi, saya menanyakan masalah PHK lansia.
7: Terkait apa, Pak?
9: Pada itu hari PHK lansia.
7: Oh, kesehatan lansia, oke.
9: PHK lansia.
7: PHK. Bansos. Oh, bansos lansia begitu ya? PHK jadi, lansia, oke.
9: Dan Pak Jasmi itu hari sudah ada jawaban.
7: Oke.
9: Bahkan saya tanya ke beberapa kriteria itu yang lansia bisa masuk mendapat PHK.
7: Oke.
9: Lansia
7: kriteria. Oke.
9: Jadi itu dihubungi pendamping dinas sosial. Nah, termasuk sudah masuk di dalam kriteria itu. Jadi lanjut saya tanya kepada hari ini. Apa saja yang kita bikin persyaratan, apa saja yang kita bisa anu supaya bisa mendapat itu.
7: Oke.
9: Itu yang pertama, kemudian yang kedua, kemana arah kita mengurus itu persyaratan. Dan selanjutnya, siapa penentu destin yang bisa menentukan menerima PHK itu sendiri.
7: Oke.
9: Jadi barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan terwujud apa yang telah dilanjutkan gubernur Sulawesi Tengah ini.
7: Oke, baik. Supaya baik program.
9: Terima kasih. Assalamualaikum. Oke,
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil di Lampasio. Ini yang mengeluhkan sudah pernah bergabung ya, tapi mungkin belum terjawab ini tentang bansos lansia atau PKH lansia mungkin kalau tidak salah ya namanya. Berapa kira seperti apa mungkin atau bagaimana cara untuk mendapatkan dana bantuan sosial untuk lansia? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Terus kalau memang ada persyaratannya, terus disampaikannya kemana atau dimasukkan itu kemana? Apakah ke dinas sosial atau ke kelurahan atau seperti apa? Dan siapa saja penentu desil PKH tersebut? Oke, baik. Nanti kita coba memfasilitasi mungkin di dinas terkait ya, dinas sosial mungkin bisa nanti coba kami hubungi terkait hal ini atau mungkin dari kelurahan seperti itu. Nanti sebentar ada rekan kami di GK nanti yang akan menghubungi ya, gatekeeper kami yang coba menghubungi dan juga mungkin akan memfasilitasi ke narasumber yang berkompeten yang akan menjawab apa yang menjadi keluhannya di pagi hari ini. Oke, baik, peringat dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita masih menantikan untuk yang ingin bergabung di 0853 4383 1230. Atau bisa langsung di 0821-9483-0965 karena kayaknya untuk nomor 0853-4383-1230 ini ada sedikit bermasalah. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, permasalahan, atau mungkin ada aspirasi, atau mungkin ada informasi terkait pelayanan publik atau umum di semua sektor, baik itu di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sosial, terus juga kebencanaan di sektor budaya, atau mungkin pertahanan keamanan. Dan apa yang menjadi keluhan Anda akan coba kami wadahi dan memfasilitasi dengan mungkin nanti kita coba menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab apa yang menjadi permasalahan Anda. Tadi sudah ada Pak Gava di Tende yang tadi mungkin sedikit memberikan masukan aja ya. Oke, terkait dengan musim kemarau saat ini tentunya beliau berharap mungkin karena adanya musim kemarau ini biar tidak berkepanjangan, mungkin mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita mungkin memakmurkan rumah-rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, terus wihara, ya klenteng, dan berdoa untuk mungkin minta hujan agar musim kemarau ini cepat selesai. Terima kasih tadi Pak Gafar ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terus juga ada Pak Pak Yasil tadi di Lampasio ya, yang sudah bergabung juga melalui line telepon kami, yang tadi menyampaikan tentang bansos PKH, kalau tidak salah PKH ya namanya, untuk lansia. Nah, seperti apa kriterianya untuk mendapatkan PKH lansia? Terus apakah atau apa saja persyaratan untuk mendapatkannya, dan kemana harus mungkin memasukkan persyaratan tersebut atau mengurus untuk PKH tersebut, dan siapa penentu desil PKH. Oke, kita coba terima penelpon lagi yang sudah bergabung ini. Halo, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
10: Selamat pagi, halo RRI, orang Nalu.
7: Orang Nalu.
10: Orang Lampasio,
7: Pak
10: orang
7: Kendi.
10: Nalu.
7: Pak Kendi di Nalu, oke. Okay. Oke, okay, Pak Kendi di Nalu.
10: Mahal sekali menyebut nama.
7: Oke deh, Pak Kendi.
10: Ya Allah, ya.
7: Gitulah ya, oke okay, Pak Kendi.
10: Wahyun.
7: Iya, siap.
10: Wahyun Wahab.
7: Siap.
10: Sudah seringkali disuarakan penelpon-penelpon yang lainnya tentang lampu jalan.
7: Lampu jalan, lagi-lagi lampu jalan.
10: Lagi-lagi lampu. Saya tidak menuntut lampu jalan lain, yang saya ingin sampaikan cukup di rumah-rumah ibadah saja diterangi. Kalau memang tidak bisa menerangi semua jalan, kayak di masjid Multazam ada tiang listrik tapi tidak ada lampu penerangannya.
7: Multazam itu di mana, Pak?
10: Walter, Jalan Walter Monginsini, Masjid Al-Multazam. Itu ada tiang listrik tapi tidak ada penerangan. Dan perlu juga diketahui, kalau lah di Kelurahan Nalu, Jalan Monginsini itu jalur padat kendaraan. Okay. Utamanya jam-jam 7 dan jam 5 sore. Kalau kita mau menyeberang sangat susah. Jadi tolong dipertimbangkan bagaimana bisa barangkali biar cuma lampu jalan untuk masjid tempat-tempat ibadah dicerahkan kalau memang tidak bisa secara keseluruhan. Ini baru saya bicara tentang lampu jalan. Mungkin dari dinas perhubungan bapak-bapak yang terhormat mungkin bisa diterangi jadinya masjid supaya juga kita nyaman dan aman ketika menyeberang jalan, jalan. Jalannya kita terang di depan masjid lah gitu. Lampu jalan dan ada tiang listrik, apa ada tiangnya, tiangnya yang corong bukan tiang listrik besi, bukan harus dengan modern sudah bagus namun tidak disempurnakan dengan lampu jalan.
7: Dengan lampu jalan baik.
10: Jadi, kiranya begitu ya, Wahyun Wahab. Mohon maaf dari Muhammad Kendi Baskoro. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi Baskoro sudah bergabung untuk pagi hari ini juga ya di Halo RRI ini, yang lagi-lagi terkait dengan lampu jalan. Dan ini tepatnya di Jalan Walter Mongunsidi ya. Katanya di sana ini ada Masjid Al-Mutazam, Mutazam. Tapi iya, oke okay, baik. Ada katanya di depan Masjid Al-Mutazam ini di Jalan Walter Mongunsidi ini ada tiang listrik tapi tidak ada lampu jalannya. Nah, itu adalah tempat yang memang betul-betul padat ya. Dan juga ini kan jalan provinsi ya. Tapi tidak ada penerangan di situ. Jadi kadang-kadang mereka juga katanya kalau mau menyeberang ya, menyeberang jalan katanya takut-takut karena tidak ada lampu jalan, jadi mereka was-was kalau mau menyeberang karena gelap begitu ya. Oke baik, kita coba kembali ya menghubungi dulu narasumber yang mungkin akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di pagi hari ini di 0853438313 atau 0821-9483-0965. Sebelum kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: pakai motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Eh, kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Iya, kita masih di Halo RRI untuk suasana pagi hari ini. Sekali lagi kami buka untuk klien telepon Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi permasalahan Anda, atau mungkin ada aspirasi Anda, atau mungkin ada informasi terkait pelayanan publik atau umum di semua sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kebencanaan, budaya, pertahanan dan keamanan. Dan silakan sampaikan di Halo RRI, kami akan coba untuk mewadahi dan juga nanti kami akan coba memfasilitasi apa yang menjadi keluhan Anda dengan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab permasalahan Anda. Oke, kita masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung dan kita baca komentar dulu ini ya di TikToknya RRI. Ini tadi dari siapa nih? Oke, selamat. Oh, ada Indi katanya halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi. Apa ini? Dari ketua ini katanya di kilo 4 saja hilang semua alat-alat. Oke, alat-alat apa?

0: lagi di SPBU, kenapa harganya itu belum turun-turun juga. Oke. Nanti kita coba ya untuk menghubungi. Kita masih sementara menghubungi ya. Ada rekan-rekan kami di meja operator sementara menghubungi narasumber yang mungkin akan menjawab pertanyaan kalian semuanya. Oke, dan sekali lagi yang ingin bergabung, kita coba di kita buka line teleponnya di 0853 4383 1230. Oke, di 0821 9483 0965 juga kita buka. Untuk nomor telepon 0853 4383 1230 sudah bisa dipergunakan, dan juga Anda bisa bergabung di 0821 9483 0965. Ada yang coba bergabung di pagi hari ini, kita coba terima lagi nih. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Pak Salman ini.
0: Pak Salman di mana, Pak Salman?
1: Di Magamu.
0: Di Magamu. Oke, apa yang ingin disampaikan ya
1: hari
0: pagi ini?
1: Bu, ya. Begini Bu, kan saya kan sering lewat di situ.
0: Mm-hmm.
1: Pas kalau kita dari Lonti mau menuju ke Pertamina, saya yakin Mbak juga mungkin sering lewat situ. Mm-hmm. Itu kan ada air di depan roda mas.
0: Mm-hmm. Genangan air. Itu. Ada genangan air begitu?
1: Iya, genangan air, okay. Genangan air di situ. Nah, mm-hmm. Jadi saya yakin cepat atau lambat itu pasti jalan akan rusak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian saya lihat itu bukan air pam, tapi air ya macam-macam lah, air pembuangan dari rumah mungkin. Okay. Kemudian ada juga di situ apa pencucian mobil di depan Pertamina situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kalau boleh tolonglah bagaimana air itu supaya hilang, jangan sampai rusak jalan. Karena saya lihat mungkin anunya, gotnya itu sudah pendangkalan. Jadi setiap hari itu ada air di situ.
0: Okay.
1: Jadi bukan, saya rasa bukan air leden. Jadi tolonglah yang bagaimana supaya tidak ada air lagi di situ.
0: Okay,
1: tergenang di jalan itu.
0: Di jalan ya Pak ya, oke.
1: Okay. Iya, ya pas di depan roda mas itu. Ya, gitu aja okay, Mbak.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salam. Ya, Pak Salman ya, Pak Sapta tadi, Pak Salam. Oke, di Magamu, oh Pak Salam tadi di Magamu katanya, kalau kita itu dari Lonti ke Pertamina itu, mengarah dari Lonti ke Pertamina itu ada genangan air di depan toko roda mas gitu ya. Nah itu katanya itu bisa merusak jalan, dan sepertinya di bagian situ juga gotnya sudah dangkal. Jadi mungkin instansi terkait mungkin bisa diperhatikan juga di bagian jalan apa tadi ya. Oke, dari Lonti Pertamina ya. Oke, di depan toko roda mas. Baik, dan kita masih buka line teleponnya. Ada lagi yang bergabung, kita coba terima lagi nih ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, halo RRI, dengan Lois, Kelurahan Baru.
0: Oke, Pak Lois di Kelurahan Baru. Ya, Pak Lois, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI di pagi hari ini?
2: Nah, begini Mbak, di Jalan Languyu kan ada tempat ibadat Wihara Putih.
0: Di jalan apa itu Pak?
2: Jalan Languyu.
0: Lah?
2: Jalan Languyu.
0: Oh, Languyu, Languyu. Oke, okay. Wihara Putih.
2: Ya, ada Wihara Putih kan di situ. Tempat ibadah Wihara Putih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, itu kalau malam hari, Mbak. Gelap gulita, padahal di situ kan ada dua tiang, tapi tidak ada lampunya.
0: Okay.
2: Kasihan orang yang jalan kaki pergi ibadah ke Wihara Putih itu. Biasanya malam hari jalan kaki, banyak yang jalan kaki. Malam hari itu gelap gulita, kalau boleh yang berpihak itu pasangi dong lampu biar cuma dua itu, kan ada dua tiang. Sama sekali gelap itu aja Mbak, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lois, ini di Kelurahan Baru katanya di Jalan Lamuyu ya, tepatnya di Wihara Putih itu kan katanya di situ itu gelap, kalau malam gelap padahal ada dua tiang di sana. Mungkin bisa dipergunakan tiang tersebut untuk pemasang lampu begitu ya, karena biasanya orang kalau menuju ke wihara itu jalan kaki. Dan juga dengan kondisi gelap seperti itu juga bisa mungkin mengakibatkan ketidaknyamanan ya di sekitar situ. Baik, terima kasih Pak Lois yang sudah bergabung juga di hari ini ya di Halo RRI. Dan pendengar, kita masih coba ini menghubungi instansi atau mungkin narasumber yang bisa menjawab apa

0: menjadi keluhan dari ya beberapa penelpon kita untuk suasana pagi hari ini. Dan kita masih menantikan ya untuk yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Kita sudah coba menghubungi ini dari Dinas Sosial tadi tapi belum ada respon ya. Sabar untuk tadi yang sudah bergabung yang mungkin ingin mendengarkan langsung ini mungkin pernyataan atau mungkin jawaban dari pertanyaan ini terkait PKH Lansia ya. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada di ya di pagi hari ini kita masih tentunya coba menghubungi narasumber yang mungkin akan menjawab. Dan selanjutnya untuk sepertinya kita sudah tersambung ini dengan salah satu narasumber yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Salman di Magamu tadi ya. Katanya ada genangan air di ya seputaran antara Lonti dan Pertamina ke Pertamina ya. Oke, tepatnya di depan toko Roda Emas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Pak Ishak Kasih Trantip Pemerintah Kecamatan Baulan. Oke, langsung saja kita menyapa nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ishak.
1: Iya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, baik. Sehat pagi ini Pak ya?
1: Iya, okay. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Ishak, ini tadi terkait dengan ada penelpon tadi ini yang tentunya mengangkat tentang genangan air yang ada di depan Roda Emas ini katanya. Itu tidak pernah airnya itu tidak pernah hilang begitu. Itu katanya bisa merusak jalan. Nah, mungkin di situ sudah gotnya itu sudah dangkal. Nah, seperti apa ini Pak mungkin yang bisa ditanggapi terkait hal tersebut, silakan Pak Ishak.
1: Iya, Mbak. Jadi terkait dengan hal itu sebetulnya bukan cuma di situ sih, ada beberapa titik yang airnya terkena. Oke. Okay. Termasuk juga kalau di lampu merah itu depannya Pak Hasan. Mm-hmm. Itu kan juga kalau hujan itu kan juga agak tergenang. Kemudian depannya juga Mutiara Tolis itu kita nanya juga itu juga tergenang kalau lagi hujan. Mm-hmm. Memang hal ini kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada dinas teknis. Okay. Ini kan dinas teknis ini kan PUPR. Mm-hmm. Okay. Terhadap selokan dengan got itu yang ada di situ jalan dan ini kami sudah upayakan beberapa kali dan kami selalu sudah koordinasi sudah sampaikan kalau memang begitu terus untuk anunya ya kami juga tidak bisa berbuat lebih untuk sebagai pemerintah kecamatan kami itu fungsi koordinasi terhadap dinas teknisnya. Okay. Ini kan yang mampet ini kan adalah saluran drainasenya.
0: Iya
1: kan saluran drainasenya. Nah itu kemarin hasil konfirmasi kita itu akan mau ditelusuri dulu ini airnya ini larinya kemana jatuh pembuangan akhirnya itu kemana dan mampetnya itu di mana. Okay. Dan sampai sekarang juga itu belum juga terrealisasi dari PUPR. Kemarin sempat itu di depan shopping itu sampai dengan Pertamina kan ada untuk sama dengan padat karyanya dari PUPR itu kan untuk membersihkan gotnya itu.
0: Okay.
1: Nah, untuk wilayah Wai Hasim ini kami masih menunggu jawaban yang pasti dari PUPR sebagai pelaksana teknis. Okay. Untuk drainase tersebut. Mm-hmm. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.
0: Okay. Nah, Pak Ishak, mungkin apakah sudah pernah dilakukan langkah awal terkait dengan hal yang dikeluhkan masyarakat ini, Pak? Karena kan sudah beberapa kali katanya disampaikan kepada instansi terkait, tapi belum ada tindak lanjut dari instansi tersebut. Nah, kalau dari pihak kecamatan sendiri, mungkin apakah sudah pernah melakukan langkah awal seperti apa ini, Pak?
1: Langkah awal kami sudah berkolaborasi dengan lurah, dengan babinsa banyak. Memang drainase saluran air situ yang kebanyakan masyarakat yang sudah ada di situ sudah menimbun untuk jalan itu. Nah itu kan juga membutuhkan alat-alat berat untuk menggalinya kembali. Yang alat berat ini paling tidak alat berat ini untuk gali untuk saluran air tersebut. Ya saluran air itu kan kalau saya lihat alurnya itu kan terusnya ke laut itu ke Wai Hasim itu ke sana itu terus itu langsung ke laut itu. untuk pembuangannya. Cuma kan di depan toko roda emas itu memang beberapa saluran air di situ kan sudah tertutup oleh yang punya rumah itu. Kan drainase di situ sudah mereka tutup, bahkan ada di situ untuk menimbun itu sudah tutup. Dan itu juga kami sudah sampaikan kepada yang bersangkutan untuk menggali itu melalui PUPR juga sudah disampaikan. Ya, kami juga tetap akan terus mengupayakan itu kepada masyarakat yang ada di situ supaya untuk membuka kembali untuk selokannya itu yang telah digali.
0: Baik. Oke Pak, terakhir mungkin Pak, apa himbauannya nih atau apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang berada di sekitar tempat-tempat yang mungkin ada genangan air tersebut, karena memang ini sangat bisa dibilang ini sangat mengganggu arus lalu lintas di situ Pak, apalagi kalau hujan cuma sedikit saja langsung, sedangkan tidak hujan saja tergenang, apalagi kalau hujan ini Pak.
1: Ya, kami dari pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, polsek dan bawahan selalu mengharapkan bahwa masyarakat apabila melewati titik-titik tersebut harus berhati-hati. Itu yang upaya kami untuk menyampaikan. Sambil itu kami juga tetap melakukan koordinasi dengan PUPR, karena ini kan saya juga belum pasti tahu apakah ini Waitaki ini masuk wilayah kewenangan provinsi atau kabupaten. Ini juga harus kita perjelas. Karena ini kan ada di wilayah, ini kan untuk jalan ini kan ada wilayah, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten, dan ada juga kewenangan dari desa atau kelurahan itu.
0: Oke, baik Pak, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Sudah tentunya bisa menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat ini Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ishak.
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Iya, selamat waktu
1: kembali. Saya lanjut rapat lagi sekarang keluar ini Mbak.
0: Iya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya nih Pak.
1: Ada di Kecamatan Galang ini bersama dengan Ibu Camat.
0: Oke, siap.
1: Lagi rapat untuk persiapan pelantikan 3KS. Pelatihan kades terpilih.
0: Oke, baik, siap Pak, siap. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Pak.
1: Oke, iya.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ishak Kasih Teranti, Pemerintah Kecamatan Bawalan, yang tadi sudah menanggapi apa yang menjadi keluhan dari Pak Salman ya, yang ada di Jalan Magamu, katanya di itu Jalan Wahid Hasim ya, yang ada genangan air. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa memang mereka sudah menghubungi instansi terkait tapi belum ada respon, dan mereka juga sudah mengambil langkah awal ya. Tapi memang di situ untuk drainasenya kayaknya sudah tertutup ya oleh masyarakat di daerah situ, mereka sudah tutup. Memang kalau kita lihat itu kayaknya sudah ada beberapa yang tertutup dengan di beton begitu ya, tutup mati. Jadi memang setengah mati kalau mau dilihat untuk seperti apa tingkat kedangkalan dari drainase tersebut. Baik, terima kasih untuk Pak Ishak Kasih Teranti, Pemerintah Kecamatan Bawalan, dan tadi sudah menanggapi apa yang menjadi keluhan warga. Dan pendengar, kita masih di Halo RRI untuk suasana pagi jelang siang hari ini. Kami masih tentunya membuka layanan telepon untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin menyampaikan keluhan ya, aspirasi atau mungkin pertanyaan ya. Silakan sampaikan di Halo RRI, karena Halo RRI ini merupakan wadah untuk menyuarakan keluhan masalah Anda, dan juga nanti kita akan coba menemukan solusinya dengan menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab permasalahan Anda. Tadi sudah ada Pak Gafar juga di Tende yang tentunya mungkin lebih ke himbauan ya, di musim kemarau seperti ini katanya mari sama-sama kita memakmurkan rumah-rumah ibadah, masjid ya, mungkin bisa berdoa untuk bisa menurunkan hujan di tengah kemarau. Katanya mungkin bisa dari RT RW ya, menghimbau kepada masyarakat mari sama-sama memakmurkan masjid, mungkin ke dari RT RW ke KD sampai mungkin pemerintah. Terus juga tadi ada Pak Yasil di Lampasio. Pak Yasil, kami masih mencoba untuk menghubungi dinas terkait ya, yang tentunya bisa menjawab ya apa yang menjadi keluhannya tentang bansos lansia ya, apa saja kriterianya, terus seperti apa pengurusannya, dan di mana kalau ingin mengurus mendapatkan bantuan untuk lansia atau PKH lansia, dan siapa penentu desil PHK atau PKH tadi ya? Oke, baik, terima kasih Pak Yasil. Tadi kita sudah coba ya menghubungi, tapi tidak ada respon dari instansi terkait ya. Dan kalaupun mungkin belum terjawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda di pagi hari ini ya, kita akan tampung, kita akan tampung ya. Dan nanti kita akan coba membahasnya kembali ya, menghubungi narasumber kembali di hari Jumat di Halo RRI. Halo RRI akan hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Oke, Rabu nanti mungkin bisa kita akan hubungi, atau Jumat nanti ya, insya Allah. Terus juga tadi ada Pak Kendi di Nalu ya, yang ini tentunya tadi mengeluhkan seputar lampu jalan, lagi-lagi lampu jalan yang belum ada respon ya katanya. Apalagi itu di Lonti sana, tepatnya di depan Masjid Mu'tazam ya, Jalan Walter Monginsidi. Di sana penerangannya tuh kurang sekali. Sementara itu memang jalan provinsi ya, belum ada lampu jalan, dan di situ kendaraan itu padat memang biasanya lewat situ. Apalagi di jam-jam tertentu, waduh itu ramai sekali. Kalau di malam hari katanya itu gelap sekali. Jadi orang yang mau lewat di situ banyak kendaraan takut lewat, jangan sampai kesambar kendaraan atau tertabrak. Oke, mungkin dinas terkait bisa turun survei langsung ya, mungkin bisa menindaki tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Katanya di sana sebenarnya ada tiang listrik, tapi mungkin lampu jalannya yang tidak ada. Oh gitu ya, belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Terus juga ada Pak Salman tadi yang sudah ditanggapi oleh Pak Ishak kasih teranti pemerintah Kecamatan Baolan ya, terkait dengan beberapa tempat yang ada genangan airnya ya, berapa jalan yang terkena yang masih adanya genangan air. Terus juga ada tadi Pak Lois di Kelurahan Baru yang membahas juga tentang lampu jalan juga ya, yang ada di Jalan Lamuyu, tepatnya di Wihara Putih. Di situ memang lorong situ memang gelap ya katanya kalau malam. Sementara orang biasanya kalau mau pergi beribadah itu ya, saudara-saudara kita yang pergi beribadah katanya itu gelap, jalanannya gelap. Apalagi kalau tidak salah yang di jalan situ jalannya itu kurang bagus begitu ya. Agak kurang baik jalannya, rusak-rusak gitu mungkin kalau tidak salah ya. Saya pernah lewat di situ sekali. Udah tobat lewat situ karena lalu jalannya lubang-lubang gitu ya. Nah, katanya kalau malam hari itu di situ gelap gulita. Ada dua tiang di situ tapi tidak ada juga penerangannya di situ. Mungkin bisa dipasangi penerangan, mungkin ada instansi terkait yang lagi mendengar di pagi hari ini di Halo RRI. Terus juga tadi ada yang dari yang tadi Yuni sudah bacakan di TikToknya RRI. Ada Olamba, ini terkait dengan penjualan Pertalite di kios-kios. Kemarin tuh sempat naik karena ada antrian panjang, terus langkanya BBM ya. Makanya dinaikkan harganya jadi 15.000. Nah, tapi sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada antrian lagi, tapi kok harganya tetap sama ya, enggak diturunkan lagi seperti harga biasa. Katanya seperti itu ya, penjual Pertalite di kios-kios itu yang yang masih menjual dengan harga 15.000 per botol gitu ya. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini di Halo RRI kami cukupkan sampai di sini. Untuk yang belum sempat dijawab oleh narasumber, kita akan tampung ya, nanti kita akan bahas kembali, kita akan coba menghubungi narasumber untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Anda di hari Rabu atau hari Jumat nanti. Baik pendengar, untuk pagi hari ini di Halo RRI kami cukupkan sampai di sini. Saya Wahyuni Wahab bersama rekan gatekeeper ada Mbak Martina dan juga operator ada Bung Dava, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, terima kasih atas atensi Anda di Halo RRI pagi hari ini. Kita pamit, kita akan berjumpa lagi di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang peringat, cek fakta siang hari ini kami coba hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Birohumas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait dengan penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026 terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Untuk informasi terkait dengan tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 itu hoax. Sementara masih dicek fakta, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Dalam video tersebut Dharma Pongkrekun ini menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dan El Nino. Pendengar, untuk informasi terkait panas El Nino berkaitan dengan gelombang frekuensi HAARP, ini kategori hoax. Dan untuk informasi tadi bisa Anda lansir atau mungkin bisa Anda kunjungi situs resmi dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini ya pendengar. Kita akan hadir temani ruang DR Anda di program Pengaruh Utama Gender dan juga Inklusi. Nah pendengar, kalau berbicara tentang pengaruh teman gender, ini adalah merupakan strategi pembangunan yang memastikan perempuan dan juga laki-laki mempunyai akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan. Nah, tujuan utama pengaruh teman gender sendiri yaitu mencapai keadilan, yaitu memastikan kebijakan dan program pemerintah adil untuk semua. Hak setaranya itu memberi peluang sama dalam mengambil keputusan, terus cegah diskriminasi. Ini bisa menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi. Nah, empat pilar penting dalam pengaruh utamaan gender sendiri yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati sumber daya dan juga partisipasi keikutsertaan. Nah pendengar, untuk empat pilar penting dalam pengaruh utamaan gender itu sendiri, yang pertama akses. Nah, kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati sumber daya, terus juga partisipasi, keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan tidak ditentukan dari gender. Kontrol ini maksudnya kekuasaan atau kewenangan dalam menguasai serta menentukan arah penggunaan sumber daya. Terus juga manfaat, yaitu hasil yang adil dan dapat dinikmati secara seimbang oleh semua pihak. Jadi itulah tadi empat pilar penting dalam pengaruh utamaan gender untuk tentunya siang hari ini di pengaruh utamaan gender. Kita masih akan hadir ya pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer. Agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.

Ya, masih dari kawasan Puncak Kabinuang di udara melalui frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz. Kita masih berbagi informasi tentang pengaruh utamaan gender untuk siang hari ini ya. Dan pendengar, kalau berbicara tentang pengaruh utamaan gender, khususnya untuk pembangunan di daerah ini ya. Nah, tentunya pentingnya pengaruh utamaan gender yang diterapkan di daerah ini juga ya adalah strategi yang bisa dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan juga program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan juga permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan seluruh kebijakan dan program kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan juga daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan tentunya kesetaraan dan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender sendiri bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini disampaikan oleh dosen UNY Profesor Dr. Nahia Jaidi Faras. Dan pendengar berikutnya juga ya, TUG ini bukanlah program kegiatan melainkan strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga pemanfaatan untuk semua. Dan kajian ini juga merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan responsif gender yang dapat diintegrasikan pada dokumen perencanaan penganggaran baik menengah maupun tahunan.

0: Karena skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
1: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
1: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: And our trophy, hopefully.

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia

Zafina. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara, sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0, bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Musik Indonesia untuk siang hari ini menemani kebersamaan Anda. Kami buka line telepon di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Halo, Zona Musik Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia. Oke,
1: dengan Candy.
0: Pak Candy.

0: Wabarakatuh, Pak Kendi ya. Di belakangnya Pak Kendi ada penelpon lagi, kita terima ya. Halo, Zona Musik Indonesia, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Haryanti di sini.
0: Halo, apa kabar Mbak Haryanti?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Okay. Terima kasih. Mbak Yuni juga baik dan sehat selalu ya.
0: Amin, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Haryanti mau dengar lagu apa ini?
1: Astaga, bercanda.
0: Astaga, bercanda. Itu judulnya?
1: Ha-ha.
0: Lagunya siapa itu?
1: Hari ini enggak boleh serius, bercanda aja. Astaga, bercanda dari Akbar Saleh featuring Minse.
0: Tunggu, saya cari dulu lagunya ya. Sambil dicari lagunya, silakan
1: ya,
0: menyapa siapa dulu.
1: Ya, pasti lagunya
0: nih.
1: Juga joget ini. Untuk semua pendengar RRI 1 se-Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Saya mengucapkan selamat Hari Komunitas Nasional ya untuk hari ini ya, untuk teman-teman komunitas ya, tetap diperkuat komunitasnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi masyarakat lainnya ya. Mungkin seperti Mbak Yuni, kita juga bisa bikin komunitas Mbak Yuni.
0: Ada kita.
1: Aku dan kamu boleh.
0: Oh, nanti
1: sama
0: kita
1: yang di sebelah itu. Komunitas 3Y, Yuni, Yati, Yanti.
0: Yanti, benar ya.
1: Terima kasih. Okay. Mbak Yuni, selamat lanjutan tugas semangat. Bahagia bersama keluarga tercinta di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti sudah bergabung ya. Kita terima lagi. Ada lagi. Halo, Zona Musik Indonesia. Selamat siang.
2: Halo, Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Salman ini.
0: Pak Salman di Magamo.
2: Masya Allah, ya betul.
0: Iya, saya sudah hafal tempatnya ini.
2: Masya Allah.
0: Oke, Pak Salman lagunya ikutan ya Pak Salman.
2: Ya, insya Allah ikutan aja.
0: Oke, okay. Menyapa siapa
2: dulu? Ya, jumpa-jumpa tadi masuk itu buat Arianti, kemudian Pak siapa tadi itu?
0: Pak Kendi.
2: Juga buat Rahma, Dilakatan, Sumanti, Nyora Aini, Pak Terli, Pak Tima di Ogomoli, Bung Masyara dan Pak Hamsa di Kabul. Ucapannya selamat ketemu dan selamat beristirahat. Buat yang lagi nyar, salam sekali di udara, tetap di udara. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Pak Salman tadi sudah bergabung ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, satu penelpon lagi kita terima ini. Halo. Wow. Halo, Zona Musik Indonesia. Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia dengan siapa di mana ini? Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Roy di Tinigi.
0: Halo Bung Roy, Tinigi apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Bung Roy ini kayaknya lagunya ikutan ya?
3: Iya.
0: Oke, langsung ya. Kalau gitu menyapa siapa nih?
3: Ada Pak Salman, ada Haryanti, Mas Tiara, Fatima, Jadi. Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi kita terima deh. Halo, Zona Musik Indonesia. Iya, ada motor lewat. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Ya.
0: Dengan siapa di mana, sayang?
4: Bunda Rahma Dilakatan.
0: Halo, Bunda. Apa kabar?
4: Suaranya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Sangat panas ya Bunda Rahma. Oke, Bunda Rahma, lagunya ikutan ya.
4: Iya, menyapa dulu.
0: Oke, menyapa langsung untuk siapa?
4: Ada Pak Salman di Magamu sana, di toko Citra sana, sekolah resmanis jualannya Pak. Ada Fatima, ada Hamsa, Rusdin, Nur Iman, Sumanti bersama nih pelanggan sana, ada Sherly. Ada juga Pak Tamrin Timun di bersama kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu. Ada juga Haji Ali dan Rosana, semua sehat selalu. Dan semua-semuanya anggota kita terkecuali ucapannya selamat siang. Buat Kak Wahyuni, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma yang sudah bergabung. Dan pendengar dimanapun Anda.

0: berada, takut nanti lagunya dapat keputar semua ya. Kita putar lagu, tapi sebelumnya kita terima penelpon dulu deh. Halo. Zona Musik Indonesia. Waalaikumsalam.
1: Indonesia.
0: Dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Louis J.
0: Halo, Pak Louis. Apa kabar ini?
1: Kabar
0: mapelalade. Oke deh kalau gitu, Pak. Pak Louis, ini kayaknya lagunya ikutan ya?
1: Iya, ikutan aja.
0: Oke, menyapa siapa kalau begitu ini?
1: Orang yang sudah pada masuk tadi, ada Pak Salman, Salam komposer buat Pak Salman juga. Drama dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Dua terbaik buat yang menyiar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Lois sudah bergabung. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu ada lagu dari Bruri ya tadi. Jangan ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Asik. Dari... siapa tadi yang pesan lagunya? Oh, Pak Candy. Oke, jangan ada dusta di antara. Aduh, mana ini? Mana ini? Aduh, kenapa lambat ya? Lambat dia ini ya. Aduh. Gimana ini? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, ini dia. Langsung aja kalau gitu kita dengarkan lagunya. Jangan ada dusta.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu tadi dari Akbar Calai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Jadi lagu, jadi nyanyi nih. Oke, sekaligus menutup perjumpaan kita untuk suasana siang hari ini di Zona Musik Indonesia. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami masih akan hadir temani Anda dengan di program-program acara kita selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Budaya Indonesia begitu banyak dan unik yang dapat dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Itulah indahnya Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Adat Nusantara. Rumah Adat Baileo merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Maluku. Rumah adat ini melambangkan kemajemukan agama di Maluku. Ciri khas rumah adat ini adalah ukurannya yang besar, sebab rumah adat ini tidak dipakai sebagai tempat tinggal saja, melainkan untuk musyawarah dan acara hiburan budaya. Selain itu, uniknya di dalam rumah adat tersebut ada salah satu ruangannya, terdapat ruangan khusus untuk menyimpan benda-benda pusaka suci kerajaan. Itulah keindahan panorama kekayaan budaya Indonesia yang patut kita syukuri dan kita jaga kelestariannya. Salah satunya adalah Rumah Adat Baileo yang dimiliki daerah Provinsi Maluku. Kita seharusnya bangga dengan hasil karya budaya bangsa Indonesia dan bangga sebagai orang Indonesia.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
3: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
2: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, yang masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Channel, informasi dan inspirasi. Pendengar, daerah Maluku dikenal dengan keindahan dan juga hasil alamnya yang kaya serta budayanya yang unik. Mulai dari ritual hingga keseniannya pasti menarik para wisatawan untuk mengunjungi wilayah timur Indonesia. Dan pendengar yang tentunya saat mungkin saat Anda ya berkesempatan ke sana, jangan lupa untuk menyaksikan tarian Maluku secara langsung. Tarian Maluku ini memang dilestarikan dan juga diajarkan secara turun-temurun di masyarakat setempat. Pastinya sebuah kesenian itu hadir dengan makna serta filosofi tertentu. Bahkan ada sejumlah tarian yang merupakan produk percampuran budaya. Itu sebabnya daerah yang dijuluki The Spice tersebut punya sejumlah seni tari yang memang mengagumkan untuk disaksikan. Nah, ada beberapa tarian Maluku yang bisa Anda saksikan dan juga ketahui maknanya. Yang pertama yaitu tari Cakalele. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya pendengar. Tarian Maluku yang pertama ini adalah tari Cakalele. Seni tari ini cukup menarik karena gerakan yang energik dari penarinya. Menurut masyarakat setempat, seni tradisional tersebut ini merupakan sebuah tarian perang. Mengapa disebut demikian? Hal ini karena tari Cakalele sendiri merupakan simbol dari peperangan yang memang terjadi di masyarakat adat. Itu sebabnya tarian tradisional tersebut dianggap sakral oleh warga setempat. Dan tarian tersebut umumnya berasal dari sejumlah desa yang ada di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Dan konsep peperangan ini juga terlihat di dalam atribut tari Cakalele. Umumnya para penari tarian tradisional tersebut dilengkapi dengan senjata tombak dan salawaku atau sejenis perisai khas Maluku. Tarian ini sangat populer untuk ditampilkan di acara-acara penting sehingga ditarikan hampir di seluruh daerah di Maluku. Yang kedua itu tari Gumatere. Nah, ini merupakan salah satu jenis seni yang tadinya ini merupakan bagian dari sebuah ritual adat. Dahulu kala katanya tarian tersebut merupakan persembahan masyarakat setempat kepada alam. Mereka meminta petunjuk penyelesaian sebuah fenomena alam yang tengah terjadi seperti banjir ataupun kekeringan. Nah, bisa dibilang tari Gumatere ini dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Uniknya lagi, tarian ini dilakukan oleh banyak orang. Paling tidak ada 13 hingga 30 penari laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam penampilan tersebut. Biasanya pakaian para penari memiliki warna yang sama, yakni hitam. Atribut yang digunakan saat menari tari Gumatere juga berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki akan dilengkapi dengan pedang dan tombak, sedangkan perempuan mengenakan lenso atau selendang. Ketika pertunjukan tersebut dimulai, akan ada satu penari yang berada di tengah sambil membawa lilin. Nah, ini merupakan simbol ritual komunikasi langsung dengan alam. Yang berikutnya tari lenso. Aduh, tari lenso manis sih. Nah, kalau mungkin Anda sempat melihat tari lenso, pasti akan merasa memandang kecantikan dan keanggunan perempuan Maluku. Lenso sendiri dalam bahasa Maluku memiliki arti selendang kecil. Tarian ini dulunya digunakan dalam sebuah acara blindet tradisional Maluku alias pencarian jodoh. Dan orang yang menarikannya adalah pasangan pemuda dan pemudi. Jumlah orang yang mengikuti mulai dari 6 hingga 10 penari. Tentunya sesuai dengan namanya, para perempuan akan mengenakan selendang kecil sebagai aksesoris pemanis dalam tarian. Namun fungsinya tak cuma itu, lenso tersebut juga digunakan sebagai simbol persetujuan atau penolakan terhadap perjodohan. Jadi penari tersebut akan mengulurkan selendang ke orang yang disukai. Kalau menerima, selendang akan diambil. Sedangkan kalau ditolak, selendang akan dibiarkan begitu saja. Dan biasanya juga tari lenso akan ditampilkan pada acara pernikahan, terus juga perayaan panen cengkeh, perayaan panen kopi, serta acara budaya lainnya. Tampaknya menarik ya, menarik sekali kalau Anda juga bisa mencobanya. Yang berikutnya yaitu tari Orlapei. Nah, masyarakat Maluku memang dikenal akan keramahannya dan hobi untuk bergaul dengan orang lain. Nah, itu sebabnya banyak tarian Maluku yang menyimbolkan sebuah aktivitas komunitas atau perkenalan dengan orang lain. Hal ini juga dilihat dari tari tradisional Orlapei. Nah, ini tari ini umumnya digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang sudah berkunjung ke negeri-negeri yang ada di Maluku.
Negeri di sini berarti desa atau kampung setempat. Seni tari ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang yang menyempatkan diri mengunjungi satu desa. Karena ini merupakan ungkapan rasa syukur dan penghormatan, tari Orlapei cenderung bernuansa ceria dan energik, dan tarian ini pun diiringi alat musik tradisional seperti tifa, ukulele, suling bambu, serta gitar. Dan pastinya ada yang berkunjung ke desa-desa tersebut juga wajib ikut menari.

Ya pendengar, masih tentunya kami hadir temani Anda di siang hari ini di program acara kita Musik Tradisional dan Budaya, membahas tentang tarian dari daerah Maluku. Yang berikutnya yaitu tari Bambu Gila. Nah, tarian Maluku juga ada yang bernuansa mistis ya. Salah satu yang mesti mungkin kita saksikan kalau kita jalan-jalan ke Maluku yaitu tari Bambu Gila. Menurut kepercayaan setempat, nama tarian tersebut dipilih karena para penarinya akan bertingkah seperti orang yang tengah mabuk dan penari tersebut bakal berjalan tak tentu arah. Konsep tari Bambu Gila ini sebenarnya cukup sederhana, biasanya hanya dilakukan oleh penari laki-laki. Di antara penari akan ada yang bertindak sebagai pawang. Gerakannya tidak rumit, penari-penari tersebut akan mendekap batang bambu. Setelah dipeluk, sang pawang akan membacakan mantra. Sehabis mantra tersebut selesai dibaca, pawang bakal meniupkan asap kemenyan ke setiap bagian ujung batang bambu. Setelah itu, pawang akan berteriak gila. Diulang 3 kali, biasanya bambu akan bergoyang sendiri secara tak beraturan sampai membuat penari menjadi mabuk. Setelah bambu menggoyangkan penari, alat musik tifa akan muncul sebagai pengiring tarian. Di tari Bambu Gila sendiri, penari harus bisa mengendalikan bambu yang bergerak bebas dengan sendirinya. Proses inilah yang membuat tarian tersebut seakan-akan dilakukan oleh orang yang sudah mabuk ataupun gila. Yang terakhir pendengar yaitu tari Poco-Poco. Dan tari Poco-Poco pertama kali diperkenalkan ke publik tanah air sekitar tahun 2000-an awal. Walau media massa belum seperti sekarang, tapi tarian ini sangatlah viral, bahkan sering menjadi gerakan untuk acara senam atau olahraga bersama dalam sebuah instansi dan juga komunitas. Tampaknya hampir semua orang Indonesia ya mengenal tarian dan lagu Poco-Poco tersebut. Lagunya sendiri dibuat oleh pencipta lagu asal kota Ambon, Ari Sapulete. Kata Poco-Poco sendiri berasal dari bahasa Ternate yang bermakna bayi lucu menggemaskan. Gerakan yang sederhana membuat tari Poco-Poco ini mudah diikuti oleh orang. Anda cukup menjaga konsentrasi saja untuk menjaga kekompakan gerakan, dan biasanya tarian ini ditarikan dalam sebuah kelompok besar. Itu sebabnya Anda harus berkonsentrasi penuh ketika melakukannya. Tampaknya kalau tari Poco-Poco muncul ini di era saat ini pasti akan lebih viral lagi ya. Pasti seru ini ya. Nah pendengar, masih berbicara tentang tarian dari daerah Maluku. Tentunya tarian Maluku menjadi salah satu daya tarik ketika berkunjung ke sana. Namun Anda jangan melupakan ya untuk mengunjungi tempat wisata lainnya, karena selain tentunya tariannya, ada juga tempat wisatanya, kulinernya, bahkan ragam budaya daerah Maluku.

Iya pendengar, poco-poco balenggang patah-patah menutup perjumpaan kita untuk siang hari ini di program acara kita Musik Tradisional dan juga Budaya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93, inilah Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli dengan Warta Berita Daerah siang ini.
1: Saat ini ada beberapa peristiwa yang kemudian bisa kita harus segera bisa kita carikan langkah-langkah solusi yang tepat kan. Ada beberapa kasus kemarin terhadap penyebaran berita-berita yang kemudian mengarah kepada anak-anak mendapat semacam informasi yang bisa merusak pemahaman mereka tentang ideologi kebangsaan.
2: Yang terbuka akunnya untuk melakukan ini adalah operator desa. Pendamping sosial tidak bisa, kementerian tidak bisa, provinsi tidak bisa. Yang kedua bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Ada layanan Cek Bansos, di situ kita bisa lihat desil kita, kemudian kita bisa sanggah desil, kita bisa usulkan bansos, kita bisa juga melaporkan masyarakat yang kita anggap tidak layak menerima bansos, tetapi dia menerima bansos.
3: Ketentuan desil itu perlu diketahui bahwasanya banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat, diantaranya itu punya kredit. Itu salah satu indikator yang mungkin bisa menaikkan salah satu desil. Ada juga lagi permasalahan terkait dengan adanya indikasi transaksi judi online.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil himpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah pada 2026 diarahkan melalui integrasi asesmen nasional TKA untuk memperkuat literasi, numerasi, serta nalar kritis peserta didik. Serta diakhiri informasi olahraga mengenai 27 tim bola dangdut dari 9 kecamatan di Kabupaten Buol saat ini tengah berkompetisi di ajang sepak bola dangdut Sambut HUT Kabupaten Buol ke-27. Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Wahyuni Wahab. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya sudah siap menemani ruang dengar Anda yang terangkum dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami awali informasi yang pertama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah dorong kerjasama cegah faham radikalisme yang menyasar anak dan remaja. Susanti Akataba melaporkan.
4: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Rahman Ansari mengatakan upaya pencegahan paham ekstremisme dan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan keterlibatan organisasi perangkat daerah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan serta perlindungan generasi muda. Menurutnya, temuan 18 anak yang terpapar paham radikalisme harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah pembinaan dan pendekatan yang tepat, agar anak tidak semakin terpengaruh oleh paham yang dapat mengarah pada ekstremisme dan terorisme. Ia menegaskan penguatan ideologi kebangsaan menjadi salah satu langkah penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal.
1: Saat ini ada beberapa peristiwa yang kemudian bisa kita carikan langkah-langkah solusi yang tepat kan. Ada beberapa kasus kemarin terhadap penyebaran berita-berita yang kemudian mengarah kepada anak-anak mendapat semacam informasi yang bisa merusak pemahaman mereka tentang ideologi kebangsaan.
4: Keterlibatan berbagai sektor juga dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan lebih mengutamakan edukasi, pembinaan, dan penguatan karakter generasi muda. Rahman Ansari menegaskan perlindungan generasi muda dari paparan radikalisme merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan serta mencegah berkembangnya paham yang berpotensi mengarah pada tindakan ekstremisme. Susanti Akataba melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Tuli-Tuli terus meningkatkan sosialisasi layanan DTSEN agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Datra Hasan berikut ini.
5: Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli Tri Wahyudi mengakui masyarakat pada dasarnya dapat melakukan pengecekan data penerima bantuan sosial secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang disediakan pemerintah. Menurut Tri Wahyudi, pemanfaatan aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi data serta memudahkan masyarakat dalam memastikan status kepesertaan bantuan sosial yang diterima. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial serta melakukan sanggah desil terhadap data DTSN melalui mekanisme musyawarah desa. Melalui musyawarah desa, data warga yang dianggap tidak sesuai atau perlu diperbaiki dapat dibahas bersama dan hasilnya lebih objektif dan sesuai kondisi real di lapangan.
2: Yang terbuka akunnya untuk melakukan ini adalah operator desa. Pendamping sosial tidak bisa, kementerian tidak bisa, provinsi tidak bisa. Yang kedua bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Ada layanan Cek Bansos, di situ kita bisa lihat desil kita, kemudian kita bisa sanggah desil, kita bisa usulkan bansos, kita bisa juga melaporkan masyarakat yang kita anggap tidak layak menerima bansos tetapi dia menerima bansos.
5: Sementara itu, anggota DPRD Tolitoli Saprudin Daeng Pareba meminta masyarakat untuk tertib terhadap administrasi kependudukan dan memberikan informasi sebenarnya terhadap kondisi ekonomi keluarga agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
6: Keterlibatan itu mulai tingkat dusun sampai tingkat desa dan kecamatan dan sampai kabupaten. Begitupun dari tingkat RW, RT, dan tingkat kelurahan. Sebab kenapa? Tanpa kita kolaborasi antara satu dengan yang lain tidak akan bisa bagus. Sebab kenapa? Yang tahu persis data-data yang bisa, yang wajib menerima, yang bisa kena tetap sasaran adalah dusun dan RT yang ada di tempat itu.
5: Untuk itu, sinergi antara masyarakat yang aktif melakukan pengecekan data dan pemerintah desa yang menjalankan fungsi sanggah desil dapat mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, adil, dan transparan di Kabupaten Tolitoli.
0: Saudara, pemerintah Kelurahan Baru Kecamatan Baulan Kabupaten Tolitoli terus memfasilitasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Masyarakat yang merasa kondisi ekonomi tidak sesuai dengan data desil dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Setiadi Marhum.
7: Saudara Sekretaris Kelurahan Baru Heri Dwi Putra menjelaskan terdapat sejumlah syarat dan indikator yang menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial. Salah satunya adalah data desil di mana masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 menjadi kelompok prioritas penerima bantuan. Heri mengatakan pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan posisi desil masyarakat. Namun kelurahan berperan memfasilitasi warga yang belum terdata maupun masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan kondisi tersebut melalui RT dan RW untuk kemudian datang ke kantor kelurahan. Di kantor kelurahan telah tersedia operator yang membantu proses pemutakhiran data melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah.
3: Ketentuan desil itu perlu diketahui bahwasanya banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat, di antaranya itu punya kredit. Itu kan salah satu indikator yang mungkin bisa menaikkan salah satu desil. Ada juga lagi permasalahan terkait dengan adanya indikasi transaksi judi online, yang dimana saat ini itu data melalui OJK semua terintegrasi. Oleh karena itu perlu mungkin masyarakat mengetahui bahwasanya ada hal-hal tersebut yang dapat membatalkan atau bisa dapat menaikkan desil itu sendiri.
7: Heri menambahkan terdapat sejumlah indikator yang dapat mempengaruhi posisi desil masyarakat termasuk kepemilikan kredit maupun transaksi tertentu yang tercatat dalam sistem. Ia menyebut data terkait indikasi transaksi judi online juga dapat terintegrasi dalam sistem dan menjadi salah satu hal yang perlu diketahui masyarakat karena dapat mempengaruhi status data. Dalam penyaluran bantuan, pemerintah kelurahan juga dapat mengusulkan penerima pengganti apabila terdapat nama penerima yang sudah pindah, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi kondisi penerima bantuan. Namun proses tersebut tetap dilakukan melalui mekanisme dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog untuk bantuan beras.
3: Secara jelas memang kami pemerintah wilayah, dalam hal ini pemerintah Kelurahan Baru, tentunya lebih mengetahui karakteristik masyarakat yang ada di sekitar terkait dengan status ekonominya dan sebagainya. Tentunya kalau kami berharap semuanya bisa dapat bantuan lah, begitu kalau kami yang mau berharap. Cuma ini kan kita melalui sistem, ada tahap-tahap yang perlu kita laksanakan untuk sampai tersalurkannya bantuan tersebut. Jadi kembali lagi bahwasanya kami melalui RT/RW misalkan menunjuk Bapak si A misalkan layak menerima bantuan, oke, kita usulkan. Bahwasannya kami pemerintah kelurahan sudah mengusulkan terkait dengan nama-nama mungkin yang perlu dibantu. Kembali lagi entah ke 39 variabel itu kah atau tahapan yang lain kah.
7: Pemerintah kelurahan baru menghimbau masyarakat yang belum mengetahui status desilnya atau merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya agar datang langsung ke kantor kelurahan untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran data. Kelurahan memastikan akan membantu proses pembaharuan maupun penyampaian sanggahan sesuai mekanisme yang berlaku.
8: Tetaplah bersama kami. Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, sementara itu Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
9: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
10: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan yaitu desil itu sendiri.
9: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
10: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
9: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
0: Saudara, peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah pada 2026 diarahkan melalui integrasi asesmen nasional dan TKA untuk memperkuat literasi, numerasi, serta nalar kritis peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Alfiansyah.
11: Dunia pendidikan di Sulawesi Tengah dituntut bergerak lebih adaptif dan integratif seiring kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran pada 2026. Penguatan sistem asesmen menjadi salah satu langkah penting untuk memperoleh gambaran pendidikan secara lebih menyeluruh, tidak sebatas kemampuan peserta didik dalam menjawab soal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmanza mengatakan pelaksanaan asesmen pada tahun ini perlu diarahkan untuk melihat potret pendidikan secara komprehensif. Menurutnya, pendekatan evaluasi pendidikan harus mampu menggambarkan kemampuan peserta didik sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan.
12: 2026 ini juga tentunya dunia pendidikan ini menuntut kita untuk bergerak lebih adaptif dan lebih integratif. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana cara menjawab soal, melainkan bagaimana kita mengukur potret mutu satuan pendidikan secara komprehensif.
11: Firmanza menekankan integrasi pelaksanaan asesmen nasional dan evaluasi mandiri melalui tes kemampuan akademik TKA perlu dilakukan secara terpadu. Kedua instrumen tersebut tidak semestinya berjalan sendiri-sendiri secara parsial, melainkan saling melengkapi dalam memberikan gambaran capaian pendidikan.
12: 2026 ini kita menggarisbawahi salah satunya itu adalah integrasi ya pelaksanaan asesmen nasional dan evaluasi mandiri melalui tes kemampuan akademik ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri secara parsial. Keduanya itu harus saling melengkapi sebagai instrumen strategis untuk memetakan capaian, mengukur nalar kritis, serta mengevaluasi lingkungan belajar daripada anak-anak kita.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan terus mendorong satuan pendidikan memanfaatkan pelaksanaan asesmen secara lebih adaptif dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan pendidikan yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat kemampuan literasi, numerasi, dan nalar kritis peserta didik.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. 27 tim bola dangdut dari 9 kecamatan di Kabupaten Buol saat ini tengah berkompetisi di ajang sepak bola dangdut Sambut HUT Kabupaten Buol ke-27. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sardono.
13: Menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun daerah Hutda Kabupaten Buol ke-27 yang akan diperingati pada tanggal 12 Oktober 2026, Komunitas Pemuda Bumi Nipah Kelurahan Buol menyelenggarakan turnamen bola dangdut. Turnamen tersebut digelar di lapangan yang berada di perbatasan antara Kelurahan Buol dan Kelurahan Kali. Salah satu panitia Arbain Y. Mentemas kepada RRI menyebut, turnamen bola dangdut yang saat ini tengah bergulir, selain menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun daerah, juga bertujuan mengolahragakan masyarakat serta menjadi ajang silaturahmi antar warga dari berbagai kecamatan. Turnamen bola dangdut perdana ini diikuti 27 tim dari 9 kecamatan di Kabupaten Buol, kecuali kecamatan Palili dan Palili Barat yang belum mengirimkan timnya.
14: Artinya bola dangdut ini merupakan ajang persaudaraan silaturahmi sesama masyarakat Buol. Dan diikuti bola dangdut 27 tim yang terdiri dari 9 kecamatan yang tidak terdaftar dalam kegiatan tersebut, hanya kecamatan Palele dan Palele Barat. Tetapi dari kecamatan lainnya semua terwakili dari 27 tim.
13: Berdasarkan pantauannya selama kurang lebih sepekan, turnamen bola dangdut bergulir, antusias para pemain dan penonton cukup tinggi. Pertandingan digelar setiap sore dan saat memasuki babak 16 besar, setiap manajer tim dapat mencari pemain transfer dengan syarat pemain tersebut memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Kabupaten Buol.
14: Iya, dari 27 tim ini dibagi beberapa pool, kemudian nanti dia masuk ke 16 besar. Begitu 16 besar itu diberi kesempatan dari manajer tim untuk menambah pemain transfer dari mana saja, yang penting ber-KTP Kabupaten Buol.
13: Arbain mengajak seluruh pihak, terutama para pemain dan supporter masing-masing klub, untuk terus menjunjung tinggi semangat sportivitas selama pertandingan. Hal ini diharapkan agar turnamen bola dangdut perdana ini dapat berjalan aman, lancar, dan sukses hingga memasuki babak final nantinya.

Saudara, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab bersama rekan operator kita Kiki mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimarot SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya,
3: teraktual. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Senang dangdutan, senang joget, Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam baku dapa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Sore hari ini, Senin 28 September 2026. Apa kabar untuk semuanya yang saat ini tengah melakukan berbagai aktivitas ya di tengah kondisi panas yang masih melanda ya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya termasuk di wilayah Buo dan Parigi Mautong. Ya, kita sih berharap ya semoga tetap semangat walaupun kondisi cuaca saat ini masih panas-panasnya. Tetap semangat bagi para pejuang ekonomi keluarga. Baiklah, untuk kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini kita mulai ya, dibuka saja. Halo Prodangdut.
1: Dan kepada laki Pak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang satu ini yang punya dondo kayaknya nih. Ibu Eli, gimana kabar Bu Eli? Ya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar baik.
0: Walaupun panas
1: sudah
0: ya.
1: Mendung.
0: Oh, sudah mulai mendung di dondo. Baguslah ya. Kalau begitu ya. Soalnya dari tadi kita panas terus ini Bunda.
1: Dari pagi panas. Ini baru mulai mendung.
0: Oke. Jadi ceritanya mau dihibur lagu dangdut yang mana ini Bunda?
1: Lagu dangdut lewat lagi, tersiksa lagi.
0: Tersiksa lagi, aduh, dari judulnya saja ini buka main ya, sakit bagaimana. Terus lagunya sakit untuk sekali. Siapa Bunda?
1: Untuk semua pendengar tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya. Ubur-ubur ikan lele, sampai di situ saja deh. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya oleh. Baik, halo Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Malangga ini kayaknya ya. Siapa Sumanti? Woi. Gimana kabar Sumanti?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, kalau di Malangga bagaimana ini Malangga? Sudah mendung atau jangan-jangan sudah hujan ini?
2: Bagaimana hujan masih panas?
0: Oh, masih panas, iya. Jadi soalnya yang di Malangga Utara sudah kasih kode katanya sudah mulai hujan ini. Ada emang kumis di sana, aduh.
2: Di sini belum hujan-hujan.
0: Oh, rupanya bahoak sini emang ini ya, emang kumis. Ranggalawe, karena biasanya Malangga kan ini jadi acuan juga ya biasanya kalau mau hujan begitu. Jadi masih panas ya ceritanya Sumanti?
2: Iya Bung Jas.
0: Aduh, mang. Oke, siapa Sumanti mau diputarkan lagunya siapa Sumanti?
2: Lagunya Evi Tamala, Nyanyian Rindu.
0: Evi Tamala. Oke, saya siapkan. Salamnya untuk siapa Sumanti?
2: Kirim buat semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Kak Hamsa, Kak Rahma, dan Kak Fatima, semoga dihimpan dengan sehat. Dan buat Bung Jas, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut ya, halo Bro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly di Lakatan.
3: Iya, pastinya Bu.
0: Lagi apa ini sore?
3: Istirahat, dengar-dengar Bung Jasmin.
0: Oh, lagi istirahat, lagi santai ceritanya. Soalnya panas juga ya sore ini.
3: Iya, soalnya panas Bung, jadi istirahat dulu.
0: Oh, sebelumnya apa aktivitas apa ini? Jangan-jangan ada jaga-jaga durian ini Sherly.
3: Tidak ada Bu.
0: Oh tidak ada.
3: Tidak ada di rumah Bu.
0: Ya Sherly, lagunya siapa Sherly?
3: Kalau masih ada waktu Bu, mendengar lagunya Revina Alvira, Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Lagunya bagus ya, untuk siapa lagunya?
3: Itu sama teman aja, Pro Satu Tanpa Terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya. Semoga dijumpa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Bung Jasmin, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah
4: kita. Assalamualaikum, Bang Jasmi.
0: Waalaikumsalam, Parigi Manyala. Wah, gabung lagi nih Parigi Mautong. Ibu Maslia di Parasa. Apa kabar ini Ibu Maslia?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tapi panas.
0: Oh, panas. Saya kira juga sudah musim penghujan di Parigi Mautong ini. Oke, jadi masih panas begitu ya?
4: Iya.
0: Siapa? Mas Lia mau diputarkan lagunya siapa Ibu Mas Lia?
4: Lagunya...

0: keluarga di rumah.
1: Baik, makasih Bu Baslia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bunda Rahma, kok kacau sekali nih siaran apa? Ya. Kagak kresek begitu ya. Sekarang sudah mendingan ini. Halo.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rahma di Lekatan ya.
0: Betul sekali.
1: Saya kira sudah pindah ini.
0: Ya.
1: Saya kira sudah pindah di Buol hari apa?
0: Buol belum.
1: Oke, Rahma mau dihibur lagunya siapa, Rahma?
0: Lagunya Paul bersama Sylvia Ma, Panggilan Cinta.
1: Oke, okay, Panggilan Cinta ya.
0: Iya.
1: Boleh salamnya untuk siapa?
0: Mau menyapa dulu ada Sumanti bersama Rusdin. Ucapannya ada di dalam lagu tadi. Ada Fatima bersama Hamsa. Ada Pak Arifin bersama istri sana, semua sehat selalu. Kak Gaby, Mas Yara dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali dan pergi motong di Buol, Toli-Toli dan semua-semuanya tanpa terkecuali buat Bung Jas. Sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Rahma yang ada di Desa Lekatan. Oke, berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Fatima ya. Malam minggu kemarin ini habis lagu-lagu diborong ini.
2: Masya Allah, kok habis? Bagaimana kita tidak muncul?
1: Oh, muncul. Sayang bukan.
2: Kemarin juga kesian ada diundang ke rumahnya Hamsa, tidak datang bersatu, tidak mau pro satu, mau pro dua, tidak ada yang hadir pun.
1: Bagaimana tidak ada undangan ini? Aduh.
2: Aja yang disuruh anu Bun Jasmine.
1: Oh, undangan tidak ada sampai ini, bagaimana ceritanya? Aduh. Oke, okay, Fatima mau dihibur lagunya siapa, Fatima?
2: Lagunya gantengnya pacarku.
1: Siapa dia? Evita Mala.
2: Bu, enggak tahu ini Bun Jasmine, soalnya lagu lama aja ini.
1: Nanti dicari. Tenang saja. Salamnya untuk siapa, Fatima?
2: Ada Rahma tadi. Ada Hamsa dan Rusi Kampung Buol, Lani dan Sumanti di Malangga. Ada Gaby, Marna, Pak Salman dan semua-semua tanpa terkecuali. Buat Pak Ketua kami disabilitas, mudah-mudahan sehat selalu. Bun Jasmine sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Jasmine.
1: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Fatima di Ogomoli. Kita lanjut ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo juga, Dangdut adalah kita, Bung Jasmine.
1: Pastinya.
3: Ketemu lagi.
1: Iya, baku dapa lagi. Jangan-jangan sudah ditoli-toli nih, Bunda Ama.
3: Belum, oh. Belum. Masih bau urusnya dulu.
1: Jangan-jangan saya pindah KTP ini, Bunda Ama.
3: Oh, betul. Satu minggu lagi KTP terbang.
1: Baik, jadi belum hujan-hujan di Gorontalo ini.
3: Tidak ada, Bung Jasmine, kalau toli-toli masih bisa dikata di Gorontalo.
1: Saya,
3: prinsip pun
1: saya
3: ada.
1: Saya juga heran ini kalau Bunda Amal di toli-toli tidak pernah hujan-hujan ya, padahal di sini sudah hujan-hujan. Aduh.
3: Tidak ada, kasihan Gorontalo. Semoga tapi sudah di kampung-kampung lain ada, Bung Jasmine, tapi ini di Gorut ini yang belum ada.
1: Jangan sampai di situ tambah parah itu. Soya betul ini, Bunda Amal, kalau begini bercerita. Dia lagu Bu Ama.
3: Ya.
1: Lagunya.
3: Saya minta lah, kebetulan kakak sepupunya saya kan tadi baru meninggal kasihan, baru pulang
1: sadar cita.
3: Ya. Saya minta lagunya Ida Laila, Cinta dan Air Mata.
1: Cinta dan Air Mata. Oke, salamnya untuk siapa?
3: Ya, buat semua-semua tanpa terkecuali Bung Jasmine dan buat Bung Jasmine. Semoga diindah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu, banyak rezekinya, dan titip salam buat
1: teman
3: yang ada. Oke, Bung Jasmine. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar nih untuk Papua Yasil di Lampasio? Mang Kumis ya di Malangga Utara bersama si peracik gula merah di

0: Malang ke Utara, Ranggalawe. Ajar Bang Kumis. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Pro Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ibu Gebi di Tanah Mandu. Gimana kabar? Jangan jangan menggerutu ya, mapelah.
1: Tidak. Kita syukuri semua.
0: Itu baru bilang, mantap. Siapa? Gebi? Kenapa?
1: Dikasih panas, kita syukur. Dikasih hujan, kita syukur juga.
0: Ceritanya di depan, di belakang, menoko-noko. Aduh, gimana nih Gebi?
1: Tidak bisa kita menoko-noko. Bukan kita punya kemauan ini.
0: Oke. Jadi mau dihibur lagunya siapa, Gebi?
1: Lagunya Revina. Tuh.
0: Yang mana Revina?
1: Rindu.
0: Oh, Rindu. Rindu iya. Sama siapa, Gebi? Oh,
1: banyak teman-teman. Mau bilang rindu sama Jasmine. Jangan nih, baru
0: saya baru tahu ini. Saya baru dengar ini, Gebi sudah rindu ini. Saya jadi penasaran rindu. Ini.
1: Rindu sama teman-teman.
0: Aduh. Salamlah untuk siapa, Gebi?
1: Ada Fatima tadi. Ada Rahman. Ada Wasiara. Ada Lois. Ada Bunda Lini. Yang ada di Parigi Mountain, semuanya. Yang ada di Buol juga, cepatnya siang menjelang sore. Buat Bun Jasmine, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Jasmine.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Gebi yang ada di Tanah Mandu, Desa Lalos. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjut kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya, Ruang Silaturahmi sore hari ini, sejenak kita jeda untuk mengumandangkan azan azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Setelah itu kita hibur Anda dengan persembahan lagu-lagu dangdut.
2: Allahu Akbar.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat asar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, walaupun cuaca sore hari ini menyala, tapi saya yakin ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk bekerja. Sebelumnya apa kabar untuk sobat baik saya ini ya, untuk Bung Bayu yang ada dipanasakan mungkin ya, selamat beraktivitas. Walaupun ke depan masih banyak tantangan ini ya, tetap semangat ini. Sukses ya, lancar rezeki untuk teman-teman yang lagi tugas, lagi beraktivitas di penjahit Bayu di Panasakan. Baik, sisa waktu yang masih ada kita coba lanjutkan lagi nih kebersamaan kita di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Deng, siapa ini Bunda?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Oh, Ibu Marna di Tambun. Lah, lama juga ini baru dengar ini Ibu Marna ya. Sehat ya, Bu Marna?
1: Ada pul-pul sedikit dengan batuk.
0: Oh. Ya, memang penyakit sekarang tidak butuh ini. Bukan cuma flu batuk ini. Macam-macam ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih boleh request lagu, Bu.
0: Lagunya siapa, Bu Marna?
1: Yunita Babil, Terguncang.
0: Terguncang, waduh, sesuai dengan lagu ini atau bagaimana?
1: Terguncang.
0: Nggak apa-apa terguncang. Terguncang wajar Bu Marna. Asal jangan tapa laka, itu yang tidak bagus itu. Boleh, salam lah untuk siapa Bu Marna?
1: Ini untuk bagian di tadi, Ibu Eli, semua yang sudah masuk semua. Salam sehat semua untuk Jasmine, semoga sehat dan sukses sampai akhir acara.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan secepatnya bisa tenangin ya, tidak terguncang lagi. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam. Kalau yang satu ini ya, di Pulau Kabietan aman-aman saja. Walau laut apa, walaupun lautan guncang ganjing ya, tetap aman ini Kapitan. DP akar kuat ini Kapitan. Gimana Bu Nur Aini?
1: Nang aman.
0: Aman ya, lancar aktivitas.
1: Amin, lancar.
0: Amin ya. Soalnya dilihat ini di setiap pagi pisang lancar terus dari Kapitan. Ya wajar, aman bagaimana Bu Nur ya?
1: Aman.
0: Bu Nur, lagunya siapa Bu Nur?
1: Ikutkan saja Bung Jasmine.
0: Oke, saya siapkan. Apa? Saya ikutkan saja dengan mau yang terguncang atau mau yang mau yang apa? Berduka atau yang lagi rindu? Mana-mana iya, saja ya.
1: Rindu-rindu saja, yang mana-mana.
0: Asal si kumis belakang senang-senang ya, begitu. Boleh, salam untuk siapa Bu Nur?
1: Salam untuk semua.
0: Aduh, tiba-tiba jaringan kurang bagus di Pulau Kabietan ini, aduh. Oke, halo Bu Nur. Ya, mohon maaf ya Bu Nur, kayaknya jaringan di tempat Anda ini kurang bagus. Ganti dengan pohon kelapa. Jaringannya, aduh Bu Nur, Bu Nur. Bisa dicoba lagi ya, salam ini sama Pak Saban ya, di rumah sehat. Tak lupa juga untuk penyuluh handalnya yang ada di Desa Kabietan ini, Pak Sudirman. Gimana kabar pasukan penyuluh pertanian Ogododede ini, Pak Sudir ya? Sukses Pak Sudirman. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau DP logat begini nih, orang ginunggung ini. Ya. Jangan-jangan sudah mau ondo ini di ginunggung ini.
2: Ya.
0: Jangan-jangan sudah mau ondo ini di Ginunggung atau masih mau ini?
2: Ini mendung-mendung panas.
0: Oh, mendung-mendung panas. So ganti dong. Biasanya mendung-mendung cantik. Aduh, apa kabar Bu? Siapa Bu Gita?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Ya begitu memang orang Ginunggung ya, sehat-sehat semua, senang-senang sehat semua. Habis panen begitu ya. Oke, okay, Bu.
2: Banyak juga kasihan yang nyonyor.
0: Iya. Oh, banyak nyonyor begitu. Iya, pengaruh panas begitu.
2: Pengaruh panas.
0: Jadi mau diputarkan lagunya siapa ini Bu Gita?
2: Lagu Duh Engkang.
0: Oh, Duh Engkang. Waduh, saya curiga lagi romantis-romantisnya nih dengan keluarga kayaknya. Atau ada yang baru ini Bu Nur, apa Bu Gita?
2: Kenapa?
0: Atau jangan-jangan ada surprise, ada orang yang baru lagi ini Bu Gita?
2: Nggak ada, sudah tua sayang.
0: Oh, biasanya makin tua makin jadi.
2: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, maksudnya ya jangan terbawa sampai tua Bu Gita, tidak bagus juga Bu Gita. Ayo bangkit. Bu Gita, salamnya untuk siapa Bu Gita?
2: Salam buat semua jo yang sudah pada masuk tadi, terutama buat Bunda Ama, jangan lupa oleh-olehnya Bunda Ama.
0: Aduh.
2: Teras Nilu.
0: Oh begitu. Nilu.
2: Dan
0: ya.
2: Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan buat Bung Jasmine, semoga sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih Bu Gita. Waalaikumsalam. Kalau Bu Gita pesan Nilu ya, Bu Ama, kalau ada kesempatan barangkali Tom Bowat juga boleh.

0: Kita adalah kita.
1: Oi, bukan main. Ini kalau boleh saya bilang ini apa, Roma Irama berkelana.
0: Berkelana pemain bayaran.
1: perasaan masih di Palele nih, baru disoli-soli lagi.
0: Tidak, masih di anu di daerah asal.
1: Oh, masih di Palele. Masih,
0: soalnya masih iya, masih soalnya masih kebakaran tidak bisa ditinggalkan di sini.
1: Oh, begitu. Ada alasan juga biasanya. Kalau boleh boleh di situ saja, Pak Rusdi, enggak usah kemana-mana. Apalagi
0: ini kan pemain bayaran, kadangkala ada di kontrak itoli-toli.
1: Saya tahu, saya paham. Pak Rusdi ini sudah saya paham. Pak Rusdi sudah punya 3 lubang pasti di Palele ini.
0: Lu tidak bisa digali lubangnya ini.
1: Oh, begitu. Saya pikir sudah 3 lubang ini. Aduh.
0: Seperti sebenarnya biar lebih dari 3 enggak ada masalah.
1: Jangan
0: tapi kasihan musim kemarau tidak ada
1: jangan
0: air.
1: Jangan juga terlalu rakus, Pak Rusdi, cukup 3
0: makanya
1: lubang.
0: Makanya seperti itulah.
1: Oke, okay, Pak Rusdi.
0: Masih bisa pesan lagu?
1: Saya lihat nanti yang lagunya siapa, Pak Rusdi.
0: Jalan datar cuy, kenapa Jasmine bilang 3 lubang, jadi saya bilang jalan datar.
1: Aduh,
0: saja.
1: Tidak bisa bagali lubang kalau begitu, kalau datar itu. Maksudnya lubang ini lubang tambang ya, maksudnya begitu.
0: Iya.
1: Hanya saya dengan Pak Rusdi yang tahu, bagaimana Pak Rusdi?
0: Yes, cuma hanya kita dua saja, tidak usah dibilang dua orang.
1: Itu dia. Tapi masalah lubang ini penasaran orang, aduh. Makanya kita jelaskan. Oke, Pak Rusdi, salamnya untuk siapa nih, Pak Rusdi?
0: Untuk saya tidak sebut lagi namanya ya. Untuk semua saja tanpa terkecuali di mana saja berada. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Untuk Bung Jasmine yang lagi nyiar juga sehat bersama keluarga, panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Semoga ke depan nanti kita apa namanya sama-sama masih tetap dalam lindungan Allah.
1: Amin,
0: Subhanahu
1: amin.
0: Amin, Bung Jasmine.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Akhirudin Jibu yang ada di Kompleks Jembatan Cikoi ini, Bang. Gimana kabar si konten kreator ya? Tak lupa juga untuk siapa kira-kira? Oh, Pak Iskandar Maskur di Kalangkangan. Ada Pak Syahman. Gimana kabar Pak Syahman di Lalos?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kita lanjutkan lagi ya, sisa waktu yang masih ada. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, dengan Ustaz Hamsah rupanya. Waduh.
2: Insya Allah.
1: Masya Allah. Gimana kabar nih Pak Hamsah?
2: Alhamdulillah.
1: Waduh. Ini ada acara kemarin. Jangan-jangan ini Pak Hamsah.
2: Ya, Bu. Bayangan.
1: Oh. Saya curiga ada yang dihalalkan kayaknya nih Pak Hamsah.
2: Belum, tunggu saja dulu.
1: Oh, belum. Aduh, saya pikir sudah ada acara penghalalan ini.
2: Ayo tunggu-tunggu kemarin dari RRI tidak ada yang satu.
1: Bukan tidak ada, saya tidak tahu ini. Aduh. Padahal bagus juga begitu. Oke, Pak Hamsah, saya tidak janji mau diputarkan lagunya siapa nih Pak Hamsah.
2: Ya, sebagai aku bukan pengemis cinta, Joni Iskandar.
1: Bukan pengemis cinta. Oh, salut itu sama Anda ya. Jangan begitu ya. Boleh salamnya untuk siapa ini Pak Hamsah?
2: Ya baik, salam untuk ada Pak Arifin di sana, terserah istri ceritanya. Ada Sumanti di Malanggak, ada Rahma di Lakatan, ada Terus di Kampung Bol, ada Hari Hati di Kampung Bol, jadi apa kan di Nalu, ada juga Bunda yang terkhusus di Ogomoli.
1: Oh, Bunda khusus ini ya?
2: Lima, iya. Super semua sehat selalu. Itu Bung Jasmin.
1: Oke, baik. Sama-sama.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan janur kuning sudah ada berdiri di depan rumah Bunda Fatimah ini. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Wey, ketemu lagi nih Puak. Apa kabar Puak?
3: Iya, kabar baik.
1: Ah, semangat Puak, walaupun panas sana sini ya, tetap.
3: Semangat selalu ada itu.
1: Ada. Mungkin di balik panasnya ini ada makna.
3: Iya,
1: ya?
3: Harus itu. Okay. Marilah kita jalan bersama dengan kesabaran. Sebab kesabaran itu yang bisa menyelamatkan kita. Karena sabar menghadapi segala sesuatu. Katanya itu, orang sabar itu bersama Tuhan.
1: Wah, ya harus itu ya. Memang harus sudah dititahkan begitu ya. Oke, okay. Pak Yasil, mungkin mau silaturahmi untuk siapa nih Pak Yasil?
3: Iya, lagu dulu kan masih jawab tuh di.
1: Insya Allah saya bisa putarkan. Lagunya siapa Pak?
3: Mau ini lagunya Roma Irama.
1: Yang mana?
3: Yang berjudul Perjuangan dan Doa.
1: Perjuangan dan Doa.
3: Marilah kita berdoa dengan berjuang segala sesuatu pun.
1: Betul, berjuang.
3: Berjuang dan berjuang.
1: Jangan cuma berdoa, berjuang juga Puak, bagaimana Puak?
3: Apa artinya doa tanpa dibarengi dengan aktivitas?
1: Betul, ya. Semangat ya, sepakat begitu.
3: Tapi begitu juga sebaliknya, jangan cuma bekerja tidak pernah
1: berdoa. Kita. Aduh, itu sama saja itu, aduh.
3: Kalau kita inginkan rezeki itu ya dekatilah yang memberikan rezeki.
1: Ah, itu dia.
3: Nah, begitulah.
1: Oke. Baik, itu saja Pak Yasil. Ada yang ingin disalami,
3: ya,
1: silakan.
3: Selalu ingatkan kepada seluruh pendengar, marilah kita saling menghargai di udara bersama RRI, karena menghargai orang lain itu menghargai diri sendiri. Kemudian sebelumnya, Saya doakan semua ini seluruh pendengar. Mm-hmm. Semua pendengar itu mendoakan saya. Karena kalau mau didoakan, doakanlah lebih dulu itu. Ah,
1: itu dia.
3: Terima kasih, Yasin.
1: Terima kasih, Puak Yasil di Lampasio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puak Yasil di Lampasio ya. Salam juga sama ibu ini ya. Baik, kita lanjut. Halo, Pro Dangdut.
0: Rodandut adalah kita. Assalamualaikum Bung Jasmin.
1: Waalaikumsalam Ustaz Lois ya, yang ada di Malosong. Gimana kabar nih Bang Lois?
0: Alhamdulillah masih mepela.
1: Oh masih panas. Aduh, bagaimana Pak Hamsa? Lois juga tidak ada kode-kode dari Pak Hamsa ini. Bagaimana ini? Okay, Bang Lois ini mau diputarkan lagunya siapa?
0: Nah, ikutan saja, mepe waktu Bu Yas. Salam buat Pak Yasil, terima kasih banyak doanya Pak Yasil.
1: Pak Yasil.
0: Pak Salman di
1: Negara. Lois, ada titip salam ini sama Emang Kumis ini yang ada di Malangga Utara. Serius ini ya?
0: Iya, anak orari itu.
1: Oh iya, katanya akrab betul dengan Lois ini.
0: Oh iya.
1: Bukan pernah lagi bukan satu piring lagi, satu baju katanya. Ya, apa lagi?
0: Ada ada orang di belakang.
1: Oke.
0: Salam saja buat yang sudah pada masuk tadi. Ada Gibi juga, terima kasih. Gibi, sapanya. Pokoknya yang mana-mana semua-semuanya. Sekali lagi buat Pak Yasir, terima kasih banyak doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Luar biasa ya doanya Bang Lois juga ya. Mumpuni Lois. Oke, di sisa waktu yang masih ada. Oh, Pak Kendi. Saya lewat ini Pak Kendi. Gimana kabar nih Pak Kendi? Sehat ini sama keluarga Pak Kendi? Ada Mbak Desi juga di Nalu. Mang ya di Nopi. Gimana kabar? Semoga lancar ini aktivitas. Kita terima lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa
4: ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yang di Magamu kayaknya ini.
4: Masya Allah, iya Pak Yasmin.
1: Ustaz, Pak Salman
4: mau
1: ini.
4: Mau ikutan aja ini.
1: Gak ya, apa-apa ya. Aja. Yang penting silaturahmi, Pak Salman.
4: Ya, itu, ya. Jumpa-jumpa buat yang tadi ini yang masuk, buat Pak Yasil. Pak Hamsa, Bung Lois juga, Pak Fatima, Mas Ni, Manti, Pak Gebi, dan Bung Masiara.
1: Masiara ya.
4: Apanya, ya ucapannya, semoga sehat selalu, murah rezeki,
1: amin,
4: dan panjang umur. Buat yang lagi nyiar, ya tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
4: Merdeka.
1: Terima kasih Pak Salman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Pak, kalau Pak Masyara ada lagi sibuk-sibuknya bangun istana kayaknya ya.

Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi ya untuk menghibur pendengar yang sudah request lagu dari Selvia Mata di Panggilan Cinta bersama Ida Laila.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut sore hari ini. Saya ucapkan ya terima kasih untuk semua-semua yang sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di silaturahmi acara Pro Dangdut yang sore hari ini. Makasih ya sebenarnya juga untuk Ibu siapa Bunda Aini yang ada di Kinopasan ya bersama keluarga. Salam sehat, ada Mas Ni juga ya. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini ada sebuah lagu dari Revina Alpira. Mohon maaf ini untuk Ibu Marna, Ibu Nur Aini, Bunda Gita, Pak Rusli ya. Sayang waktunya, jadi saya ikutkan saja bersama Revina Alpira, Rindu.
1: Pro Dangdut. Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli sore hari ini ya. Dan ruang informasi sore hari ini kita bicara tentang UMKM. Iya, di Mosaik Indonesia sore hari ini kita bicara seputar UMKM. Pendengar, dinamika perkembangan dunia usaha di zaman atau di era digital saat ini ya tentu saja menjadi konsekuensi terhadap para pelaku usaha UMKM yang terus mencoba mengembangkan usaha yang dilakukan saat ini ya. Karena mengingat untuk mengembangkan sekaligus mempertahankan produk kualitas usaha butuh perhatian ya semua pihak. Nah, ini yang perlu coba kita kupas ya berkaitan dengan UMKM bicara. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk memang merupakan kunci utama bagi setiap pelaku UMKM untuk bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Membangun loyalitas pelanggan serta memperluas pangsa pasar. Guna mempertahankan sekaligus mengembangkan dan tetap survive di tengah persaingan pasar saat ini, para pelaku usaha UMKM tentu haruslah memiliki standarisasi proses produksi yang mapan. Di mana kualitas yang konsisten bermula dari proses yang konsisten, UMKM seringkali mengandalkan intuisi, namun standarisasi adalah dasar kualitas jangka panjang.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mempertahankan produk dan kualitas usaha ya, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat saat ini, tentu saja bagi para pelaku UMKM merupakan sebuah tantangan yang berat agar bisa memahami dan bisa menyesuaikan dengan kondisi persaingan pasar saat ini. Nah, untuk jelasnya, kita sore hari ini juga sudah bersama dengan salah seorang pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yakni owner PT TKM IKM Sukses yang ada di Kecamatan Galang. Namanya adalah Ida Dabasi. Kita coba sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ida.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan selamat sore.
0: Baik, sore hari ini kita bicara seputar UMKM ya. Karena UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat saat ini merupakan sebuah tantangan begitu ya. Namun kita juga kepengen tahu ya, berkaitan dengan UMKM, bisa tidak dijelaskan, diceritakan produk-produk yang Anda tawarkan kepada pelanggan itu standarnya seperti apa, sehingga usaha yang Anda geluti saat ini masih tetap bertahan walaupun pasar saat ini semakin ketat begitu ya. Apa sih tipsnya begitu ya Ibu Ida, silakan.
1: Kalau untuk produk-produk kami, untuk mempertahankan kualitasnya, yaitu kita pakai standar resep SOP. Supaya walaupun intinya pelanggan ini kurang, kurang laris ya, tapi pelanggan yang dari jauh tetap selalu order terus. Karena kita selalu menciptakan rasa dengan kemasan yang bagus.
0: Ya, baik. Ibu Ida, sebelumnya mungkin pendengar juga baru mendengarkan tentang pelaku UMKM PT TKM IKM Sukses yang ada di Kecamatan Galang. Mungkin ada bagusnya juga sedikit bisa diceritakan produk yang Anda usahakan saat ini konsisten dengan produk seperti apa? Apakah hanya bergerak di bidang keripik saja, kuliner, atau seperti apa Ibu Ida? Silakan.
1: Seperti keripik labu. Keripik labu kan biasanya orang cuma bikin sayur. Tapi kalau kita buat cemilan ya kan beda. Jadi keripik labu sambil ngemil sambil makan sayur. Jadi anak-anak kayaknya suka dengan cemilan ini. Baru kualitasnya juga kan mengandung vitamin. Jadi intinya motonya kita itu kualitas sama, pelanggan harus percaya, jadi order terus.
0: Oke. Okay. Sedikit informasi pendengar ya bahwa
1: baru.
0: Ya, dilanjut. Ya, baik. Sedikit informasi pendengar bahwa owner PT TKM IKM Sukses Ibu Ida Dabasi ini memang sering menjadi narasumber kita di acara-acara seputar UMKM ya, karena dengan produk yang sudah dilakukan sudah berapa lama ini ya, tentu masih tetap eksis ya. Bahkan Ibu Ida, usaha keripik ini sudah berapa tahun berjalan Ibu Ida?
1: Kalau keripik labu sudah agak lama Pak, sudah lebih 10 tahun.
0: Lebih ya. 10 tahun, luar biasa.
1: Iya, ordernya ke Kalimantan.
0: Dengar-dengar juga sebelumnya, sebelum mendapatkan dan konsisten terhadap produk keripik juga sudah bergerak di berbagai usaha kuliner lainnya, begitu seperti ikan bandeng ya Ibu Ida ya?
1: Iya.
0: Dan lain sebagainya.
1: Kalau ikan bandeng, ada abon ikan bandeng, bandeng presto, titik tulang ikan bandeng.
0: Oke, okay. Baik, bicara tentang SOP tadi ya, standar operasional yang Anda sampaikan tadi. Memang apakah standar atau resep baku yang selalu diterapkan dalam setiap proses pembuatan produk itu selalu dilakukan Ibu Ida?
1: Iya, selalu dilakukan seperti persiapan bahan bakunya itu kita harus persiapkan, betul-betul memilih bahan baku yang baik. bukan sembarang labu kuning, tapi kita harus persiapkan bahan bakunya yang betul-betul bagus, berkualitas. Baru persiapan alat dan kebersihannya, setiap kali kita ingin produksi maupun sesudah produksi, kita harus membersihkan peralatan untuk menjaga kebersihan. Begitu pula proses pembuatan adonan, proses cetak dan giling dan menggoreng. Setelah itu kita kontrol kualitasnya kembali, apakah cita rasanya masih tetap gurih, manis, manis dan gurih, apakah dia berminyak atau tidak. Pokoknya harus kita kontrol terus. Begitu pula penyimpanannya, kita sudah berbagi tugas Pak dalam pengolahan.
0: Oke.
1: Jadi masing-masing ada penanggung jawab.
0: Ya, baik Ibu Ida tadi bicara teknisnya dalam proses pengelolaan produk keripik yang terbuat dari labu begitu ya. Lantas bagaimana dengan bahan baku utamanya yang mungkin saja bisa saja itu terjadi kelangkaan atau mengalami penurunan kualitas. Nah, bagaimana dengan bahan baku sendiri? Apakah mudah atau bagaimana?
1: Kalau bahan baku itu aman Pak, karena bahan bakunya dari petani kelompok sendiri. Jadi kita pilih labu yang untuk pengolahannya itu sebelum DP DP apa namanya hasil ini habis yang disortir itu baru dijual ke pasar. Kalau bahan bakunya yang bagus kita simpan untuk olahan produksi. Jadi tidak tersia-sia, tidak terbuang. Jadi kalau masih ada akarnya yang paling kecil ya kita bagikan ke keluarga lah, tetangga untuk buat sayur.
0: Baik. Kemudian Ibu Ida, berkaitan dengan pengemasan atau packing ya dan distribusi ke tingkat pasaran. Apa saja tantangan yang Ibu Ida bersama teman-teman dapatkan terkait dengan ketahanan produk saat proses pengiriman atau penyimpanan? Dan sebenarnya bagaimana langkah dan cara mengatasinya ketika ada tantangan begitu Ibu Ida? Silakan.
1: Kalau tentang pengemasan sih memang sulit kalau daerah toli-toli. Karena kita ingin membuat kemasan yang lebih bagus itu sulit kalau dalam kota toli-toli. Mm-hmm. Namun saya itu dapat kemasan. Saya pesan ke Jawa, jadi aman kemasan saya maupun kalau cuman eceran toli-toli kita pakai kemasan yang sesuai standar saja yang harga 10 ribuan. Kalau beda kalau untuk pengiriman kita memang harus pakai kemasan yang betul-betul kemasannya yang bagus yang aluminium foil.
0: Oke, baik. Kemudian Ibu Ida berkaitan dengan pelanggan, tentu pelanggan kan tidak semuanya merasa puas, merasa senang terhadap setiap produk, apalagi produk pengenalan pertama. Ada-ada saja ya karakter dari pelanggan. Nah, bagaimana caranya Ibu Ida menangani komplain atau masukan dari pelanggan terkait kualitas produk Ibu Ida? Silakan.
1: Kalau tentang pelanggan ya memang betul banyak komplain tentang cita rasa kalau tidak cocok dengan lidah mereka. Tapi kita melihat mana yang banyak pelanggan kritikan, pelanggan yang lebih suka yang cita rasanya yang ori, itulah yang kita lakukan. Kalau cuma sedikit yang melakukan kritikan masalah cita rasa yang tidak mereka sukai, tapi lebih banyak yang suka, yang kita pilih yang lebih banyak, kebanyakan kritikan yang banyak Pak daripada yang sedikit. Karena kita utamakan yang lebih banyak daripada kritikan yang sedikit. Jadi kalau orang yang kritik yang sedikit tidak suka ya kita biarkan aja Pak. Karena lebih banyak yang suka kritikan yang suka itu, yang itulah kita pertahankan dengan cita rasanya. Tapi alhamdulillah kalau tentang snack labu ini belum banyak sih yang kritikan-kritikan yang tidak baik.
0: Memang kalau berbicara tentang rasa di lidah ya memang setiap orang tentu agak berbeda-beda begitu Ibu Ida ya. Ada yang ya senang, suka, tetapi tidak sedikit juga pasti biasanya. Tetapi tergantung sih begitu. Tapi pendengar mungkin ada yang ingin bertanya ke narasumber kita ya. Pelaku UMKM yang bergerak di kualitas apa produk usaha keripik begitu yang terbuat dari bahan baku buah labu. Mungkin ada yang ingin tanyakan, pendengar silakan di line telepon 08 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Kita masih bicara UMKM ya, tentang topik yang kita bahas di kesempatan sore hari ini adalah tips mempertahankan kualitas produk usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat saat ini. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sarankan atau Anda berikan masukan ya kepada pelaku usaha dari Ibu Ida PT TKM IKM Sukses ini, silakan kita beri ruang di 0853-4383-1230. Baik, ditahan dulu Ibu Ida, kita terima penelpon. Selamat sore, halo.
2: Assalamualaikum, selamat sore Bunda Senin bersama Alfayet.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alfayet. Senang ini bisa dengar lagi nih Bang Alfayet. Kita sore hari ini bicara tentang UMKM. Kebetulan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, keripik begitu ya, yang terbuat dari bahan baku tanaman labu, Ibu Ida Dabasi dari PT TKM yang ada di Galang. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau saran, silakan.
2: Iya. Alhamdulillah UMKM tentang keripik labu, kami masyarakat Tolitoli sangat mengapresiasi. Saran kami pertahankan nilai mutu dan keamanan daripada produk UMKM itu, baik labu maupun stik ikan bagian yang tulang. Karena beberapa pekan lalu kami mengadakan pertemuan di tempat di salah satu hotel di Tolitoli yang menghadirkan pemateri dari kepala Balai POM di Palu, di Tolitoli diadakan. Jadi tujuan kita adalah bagaimana UMKM yang ada tetap terus berinovasi, baik mulai dari untuk keamanan produk itu, serta higienisnya bahan,
0: kebersihannya begitu ya.
2: Iya, kebersihan. Karena alhamdulillah produk daripada beberapa keripik yang ada di Tolitoli ini itu sangat yakin, sangat bagus, khususnya di Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah, karena mereka sudah memiliki nomor PIRT. Iya. Namun untuk mendapatkan nomor PIRT itu kan harus mengikuti dulu SK PKP, sertifikat penyalahan keamanan pangan. Jadi ada beberapa UMKM yang ikut pada saat itu, ada yang baru, ada yang sudah melanggar buana. Itu penekanan kita adalah bagaimana tetap mempertahankan daripada
0: baik
2: komposisi bahan untuk produk-produk itu. Iya, namun bahan utama itu seperti
0: buah labu.
2: Labu ya.
0: Buah labu.
2: Ini hati-hati terhadap penggunaan BTP, bahan tambahan pangan. Maksudnya jangan sampai berlebihan. Iya.
0: Oke.
2: Kalau saya kira demikian untuk sementara Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfayet yang ada di Tuile juga sudah memberikan apresiasi atas keberadaan UMKM PT TKM IKM Sukses yang ada di Kecamatan Galang ya. Apresiasinya dan bahkan Pak Alfayet memberikan masukan juga ya kepada Ibu Ida bersama teman-teman di PT TKM IKM Sukses agar dapat selalu memperhatikannya dari sisi kebersihannya ya, karena menurut Pak Alfayet harus mendapatkan sertifikat keamanan dari sebuah produk. Saya kembali ke Ibu Ida. Halo Ibu Ida.
1: Putus-putus, Pak, nggak jelas.
0: Baik, halo Ibu Ida.
1: Iya, tadi halo, nggak jelas, Pak, nggak jelas saya dengar, Pak.
0: Oke, tadi ada penelpon Pak Alfayed di Tuelei. Kasih apresiasi kepada Ibu Ida bersama usahanya di PT TKM Kuliner UMKM sukses begitu ya, bergerak di bidang keripik. Menurutnya pertahankan kualitas produk, dan apakah juga usaha yang Ibu tekuni ini selama ini Ibu Ida sudah memiliki pasti sudah memiliki juga sertifikat keamanan produk usahanya. Bagaimana Bu Ida?
1: Alhamdulillah, Pak, kalau legalitas aman.
0: Oke, jadi begitu Pak Alfayed ya. Dari sertifikat keamanan produk aman-aman saja ya. Baik, terima kasih Pak Alfayed. Dan mungkin juga di kesempatan yang berbeda ada lagi yang ingin bertanya sekaligus memberikan masukan, saran kepada pengelola atau owner PT TKM IKM Sukses, salah satu UMKM yang ada di Kecamatan Galang yang sukses berhasil mempertahankan kualitas produknya ya, berupa keripik yang terbuat dari bahan baku buah labu begitu ya, sehingga dengan usaha yang dikembangkan saat ini terus mengalami peningkatan, bahkan pengiriman ke pasarannya pun tidak main-mainnya, bahkan di tingkat nasional. Yang paling jauh Ibu Ida kira-kira pelanggannya dari mana saja Ibu Ida? Silakan.
1: Kalau untuk saat ini masih ke daerah Kalimantan, Pak. Mudah-mudahan kedepannya akan lolos karena baru diuruskan SNI-nya, siapa tahu bisa ke keluar ke ini, karena saya masih dalam pengurusan, Pak. Ke Australia.
0: Wah, luar biasa.
1: Mudah-mudahan lolos karena saya sudah pengiriman untuk anunya, Pak, uji sampel.
0: Oke. Baik, tadi kita lanjut lagi ya mengenai pengelolaan masukan dan evaluasi konsumen, karena menurut Ibu Ida tadi ya ada juga sih yang merasa komplain dan terkait dengan kualitas produk. Nah, apakah juga ada evaluasi-evaluasi berskala yang dilakukan misalnya mingguan atau bulanan untuk terus menyempurnakan kualitas produk Anda Ibu Ida selama ini? Silakan.
1: Kenapa, Pak?
0: Tadi Ibu Ida juga sempat mengatakan bahwa ada juga sih yang merasa komplain begitu terkait dengan rasa begitu ya, karena ya wajar-wajar saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah juga ada evaluasi-evaluasi yang Ibu lakukan untuk tetap mempertahankan sekaligus menyempurnakan kualitas produk Ibu? Silakan.
1: Iya, Pak, selalu kita evaluasi, Pak. Apabila ada kritikan ataupun saran, kadang kan ada saran dari sahabat atau keluarga bahwa saya mau cita rasanya seperti ini. Ya, kita uji lagi apa mereka yang suka seperti kemauan mereka. Tapi untuk orderan yang paling banyak kita tetap original saja, karena yang kebanyakan yang suka original. Tapi kalau ada yang pesan kayak pedas manis, maunya di saus gula merah, maunya di saus pedas, maunya di balado, maunya di apa, ya kita layani. Tapi itu tidak tiap hari, Pak. Yang tiap harinya itu yang rasa ori saja, karena kebanyakan yang rasa ori. Jadi permintaan dari pasar saja kita mengikuti, Pak.
0: Oke, baik.
1: Apabila ada yang pesan untuk lebaran rasanya seperti ini, ya kita buatkan seperti itu.
0: Iya, baik. Sebelum kita masuk di sesi terakhir ini, Bu. Iya, halo Ibu Ida. Sebelum kita masuk di sesi terakhir nih, Ibu Ida, untuk usaha atau produk keripik yang terbuat dari tanaman labu yang sudah Anda pertahankan, bahkan Anda kembangkan saat ini, bisa tidak ada bocoran informasi untuk peningkatan pelanggan itu terjadi saat seperti apa, waktu-waktu kapan begitu tingkat pelanggan membeli keripik Anda begitu? Iya, halo Ida, masih bersama kami Bu Ida. Iya, halo.
1: Iya, Pak.
0: Baik.
1: Coba ulang, Pak.
0: Bisa diceritakan saat-saat kapan peningkatan pelanggan untuk membeli produk Anda, Ibu? Halo?
1: Putus lagi.
0: Iya. Baik.
1: Ya, halo Pak.
0: Iya, baik. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, seberapa besar pengaruh konsistensi kualitas terhadap kesetiaan pelanggan saat ini, Ibu Ida? Silakan.
1: Kalau tentang kualitas sekarang, karena banyak persaingan, tapi saya tidak merasa disaingi, kalau disaingi Pak, karena di wilayah Teli-Toli belum ada produksi snack labu. Jadi saya merasa belum tidak ada tersaingi, walaupun ada beberapa yang pernah saya berikan ilmunya, itu saya tidak merasa tersaingi, bahwa saya senang kalau mereka berhasil ataupun dia lebih di atas saya, Pak. Karena memang impian saya sebelumnya, apapun yang saya dapatkan, ilmu saya itu berguna apabila anak-anak yang pernah saya bina bisa mereka meningkatkan hasil produksinya. Walaupun kadang saya berharap mereka lebih di atas saya. Namun kalau tentang snack labu ini belum ada sih yang jualan ya Pak ya, kalau di wilayah Teli-Toli.
0: Produk yang sama maksudnya begitu?
1: Belum ada. Iya, belum ada. Bahkan saya kayak kadang kewalahan Pak. Kadang saya kewalahan untuk produksi itu karena banyak permintaan pelanggan. Okay. Bahkan ada beberapa teman saya atau belum terlayani karena masih banyak permintaan dari luar, belum saya bisa ini Pak. Makanya saya begitu. Bagaimana caranya ke depannya, karena saya baru juga mendapatkan peralatan yang bisa produksi 5 kilo dalam satu hari, ya mudah-mudahan lah ke depannya saya bisa anukan semua, bisa melayani semua orderan dari ini.
0: Baik, jadi boleh kita katakan Pak Alfayed bahwa usaha Ibu Ida ini merupakan salah satu usaha yang kreatif dan inovatif juga. Bayangkan saja keripik yang terbuat dari buah labu itu memang jarang yang kita dengar. Begitu biasanya terbuat dari buah pisang ya, atau jenis tanaman lainnya. Tetapi ini menarik ya, keripik yang terbuat dari buah labu. Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung bincang-bincang seputar UMKM. Ibu Ida, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, saran atau kunci sukses bagi sesama pelaku UMKM, walaupun Anda hanya pemain sendiri terhadap kualitas keripik yang terbuat dari labu. Ujung acara ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pelaku-pelaku usaha pemula atau yang saat ini kepengen mempertahankan kualitasnya agar bisa terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk mereka. Silakan Ibu Ida.
1: Baik Pak, terima kasih. Buat seluruh teman-teman UMKM, baik pemula ataupun yang sudah, namun kembali nonaktif, karena banyak UMKM yang sesama saya lalu sekarang sudah tidak berjalan lagi, tidak melakukan produksi lagi. Kalau boleh kita kembali melakukan produksi lagi dan tetap semangat untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Yang intinya kita harus memakai SOP, standar SOP, supaya produk kami itu bagus. Produk kita bisa di ini, yang intinya walaupun kualitasnya sama, produksinya kita sama, keripiknya kita sama, rezeki itu tidak akan kemana. Pelanggan tetap percaya sama kita apabila cita rasanya kita sudah mereka rasakan. Dan kita tidak boleh iri kepada sesama UMKM yang lebih berhasil dan lebih sukses ke depannya. Semoga kita juga bisa seperti mereka yang... Pokoknya tetapnya harus semangat lah, semangat berjuang walaupun di saat sekarang lagi krisis, lagi pokoknya semuanya sekarang lagi ini harga mahal, kemasan mahal, bahan baku mahal, tapi kita harus tetap semangat untuk produksi, jangan patah semangat di sementara dalam perjalanan. Hidup baik. UMKM tetap naik kelas.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih Pak.
0: Baik. Terima kasih Ibu Ida Dabasia, owner PT TKM IKM Sukses atau pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang produk kuliner ya, keripik dari buah labu. Terima kasih Ibu Ida atas kesempatannya, mudah-mudahan diskusi bincang-bincang kita bermanfaat ya bagi pendengar, khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Sekali terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar ya bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Ida Dabasia, owner PT TKM IKM Sukses, pelaku UMKM, produk usaha keripik yang terbuat dari tanaman buah labu yang ada di Kecamatan Galang. Terima kasih juga Pak Alfayet yang ada di Twele sudah ikut bergabung memberikan apresiasi kepada Ibu Ida Dabasia bersama usaha UMKM-nya. Pendengar demikian kebersamaan kita di Mosaik Indonesia sore hari ini di UMKM Bicara.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia tengah, saatnya kita jelang Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 yang kami siarkan melalui RRI Palu.
2: Untuk sajian musik dan informasi di sore hari ini, dan selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam Gema Saripati Maju.
3: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 di Korwil Nusantara 4. Kembali Anda bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju, edisi Senin 28 September 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presti Tampupulon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
5: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
4: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
2: Dari Palu, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Yuni, laporan Anda.
6: Terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini masuk program nasional 100 Gudang Bulog. Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
7: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini. Dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
8: Rencana pembangunan gudang bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Alhamdulillah Pemda Kabupaten Tojo Una-Una sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Tojo Una-Una. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah ada bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojo Una-Una untuk menyerap hasil dari petani. Sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
7: Keberadaan gudang bulog di Tojo Una-Una nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang bulog di Tojo Una-Una juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojo Una-Una masih bergantung pada gudang bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Agus Yeunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
9: Baik, terima kasih rekan Yuni. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Nurhaini yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Eni.
10: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Malam Puncak Gaung Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lapo Ace. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Malam Puncak Festival Gaung Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026, merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gaung Maraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
12: Gaung Maraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem kebudayaan. Kami meyakini bahwa kebudayaan adalah milik semua warga tanpa terkecuali. Kebudayaan tidak boleh terpusat hanya pada panggung utama. Melainkan harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 hari pelaksanaan perhelatan ini merajut konektivitas geografis yang terhubung di 9 penyu utama yang tersebar di ujung dari ujung Kabupaten Bone.
11: Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengajak masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian Gaung Maraja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
13: Kami yakin dan kami dari Kementerian Kebudayaan tidak hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara, yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan di Maros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
11: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gaumaraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gaumaraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
14: Gaumaraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa, dan kami melihat Festival Gaumaraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas, kecintaan, dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur tanah Bone.
11: Malam puncak Gaumaraja ditutup dengan pertunjukan Kolosala Poase yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi, serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna La Poase sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama, yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali dengan rekan yang ada di RRI Palu.
9: Terima kasih rekan Eni. Selanjutnya saya ke teman di Mamuju, ada Abdul Hafid di sana. Hafid, silakan laporan Anda. Ya, rekan Hafid. Oke, baik. Nampaknya untuk informasi dari Mamuju, pendengar, dapat kami sampaikan untuk Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini, dan salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut kita akan ikuti wawancara bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
16: Selamat sore, Bapak.
17: Sore, Mas. Ya.
16: Ya, Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
17: Ya, baik. Terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 1995. Itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam Sandek itu.
16: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya Sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
17: Iya. Ya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang Sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin, jadi sejatinya Sandek itu nggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya, mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape. Dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu, dimanapun. Bahkan Sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang, itu di untuk Sandek, dan Sandek ini ada satu-satunya ada di Sulawesi Barat.
16: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di Sulawesi Barat.
17: Bagaimana kita sebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multiplier efek yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya Sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1.040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan Sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun melaksanakan Sandek Silumba ini. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
15: Demikian wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Samsul Samad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan saya, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
18: Selamat sore, Rina.
9: Baik, informasi dari Bau-Bau untuk kita dengarkan bersama, silakan.
18: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan, Merah Putih, dan koperasi umum konvensional. Laporan selengkapnya bersama Hairul Mulku.
19: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
19: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar tempat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Seluruh perekonomian Indonesia adalah koperasi.
20: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkooperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas kooperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap kooperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
19: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia, koperasi yang profesional.
20: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Pelut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta terdiri dari 43 pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ini informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju, wakili kerabat kerja yang bertugas Eriska dan operator Fatin mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Palu bersama Wode Rina Mustika.
9: Baik, terima kasih Rizka. Dari Bau-Bau, saya menuju ke rekan Jasmine di Toli-Toli. Selamat sore, Jasmine.
1: Selamat sore, Mbak Rina dari Palu.
9: Baik, silakan informasi dari Kota Cengkeh apa nih?
1: Untuk informasi dari Kota Toli-Toli hari ini mengenai Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Selengkapnya Ahmad Mukadas melaporkan.
0: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat. Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat, sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
21: Dalam artian bahwa untuk desil. Tapi kalau kita secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi di sini cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
0: Untuk itu mantan Ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu. Mewakili.
9: Terima kasih rekan Jasmine. Dan saya langsung menuju ke Kendari menyapa rekan Sofi di sana. Selamat sore rekan Sofi.
22: Selamat sore Rina.
9: Baik, informasi dari Kota Lulo nih seperti apa sore ini?
22: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari, terkait dengan Satpol PP Kota Kendari imbau masyarakat lakukan pengawasan aktivitas sekitar SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Kendari Idam.
2: kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
2: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
4: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, IDHAM, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Pendengar dan juga pemirsa dan juga Rina, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina Mustika.
5: Terima kasih Sofi dan juga pendengar. Selanjutnya kita kembali menuju ke Tojo Una-Una pendengar, di mana saat ini Tojo Una-Una atau Bupati Tojo Una-Una dukung petani Tojo tingkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ibnu Abbas. Abbas, laporan Anda.
23: Baik. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan, hasil, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tojo Una-Una sendiri ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo, Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan dari para petani.
24: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dan kekuatan ekonomi daerah. Penuh kesempatan. Bangunan sektor pertanian harus tak terkuat. Karena harus terus tetangga.
23: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu juga mendorong seluruh masyarakat Desa Tojo khususnya para petani setempat untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Dari Bumi Sivia Patuju, Ibnu Abbas, RRI terus mengudara untuk Indonesia dan kembali ke RRI.
5: Baik, terima kasih rekan Ibnu Abbas untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature. Dan sore hari ini kita menyapa dulu untuk rekan Dwi. Oke, baik. Silakan rekan Dwi.
25: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Makassar. Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional meski di tengah ancaman El Nino. Laporan news feature bersama Karnila Kandi.
6: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
7: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
6: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
8: Semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
6: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
12: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan. Melalui apa? Pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
6: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
13: Program swasembada pangan Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya, kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitasnya bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida, dan lain-lain. Itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
6: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.
25: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Waudirina di RRI Palu.
14: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dan pendengar untuk informasi dari Makassar menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Demikian pendengar untuk news feature di hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Demikian pendengar Gema Saripati Maju yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI Palu. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-9 bersama Imad Al-Mansari.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu irama kasidah yang telah kami hadirkan pada kesempatan ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, menemani suasana santai maupun istirahat Anda malam hari ini, kami hadirkan sekaligus menemani Anda lewat persembahan lagu-lagu daerah Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

pendengar, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari yang berikut, kami hadirkan dua buah informasi. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengajak seluruh desa di wilayahnya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran dana desa agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsul, menyampaikan pihaknya terus melakukan pendampingan intensif terhadap pengelolaan dana desa. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kepala desa paham prosedur penggunaan anggaran secara benar sekaligus menghindarkan dari potensi persoalan hukum agar kepala desa tidak sampai terjerat kasus hukum akibat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan anggaran. Itu dia informasi tentang prosedur penggunaan dana desa. Sementara untuk informasi Bansos Panada, salah satu program 9 Berani Gubernur dan Wakil Gubernur Sestengah, yaitu program Berani Sejahtera, terus direalisasikan pemerintah Provinsi Sestengah, salah satunya melalui penyaluran Bantuan Sosial Pangan Daerah atau Panada bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui lebih jelasnya. Demikian untuk informasi Bansos Panada, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli sore hari ini. Jangan kemana-mana, sebentar ada rekan Adi Nur Samsu yang akan menemani Anda di sesi malam ini. Akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Baik ya, di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di debat keempat Toli-Toli malam ini edisi Senin 28 September 2026. Dan tadi Anda telah ditemani oleh rekan saya Jasmine ya, di debat ketiga. Dan tentunya di malam hari ini kami akan hadirkan hiburan lagu-lagu yang siap untuk menemani Anda di malam hari ini setelah Anda beraktivitas seharian. Dan tentunya juga pendengar, ada beberapa informasi penting yang tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena untuk waktu Isya di wilayah Kabupaten Toli-Toli jatuh pada pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini kita sambut azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang mungkin telah selesai atau saat ini menunaikan ibadah salat Isya, semoga ibadahnya diterima oleh Allah dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusuan. Pendengar, malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah patut dicapai tentu patut disyukuri, sementara kekurangan yang kita rasakan masih ada tentu dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetap bersama kami, karena tentunya kami akan menemani malam Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati sajian berikutnya hanya di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya di bawah langit malam ya, tentu setiap orang punya cerita. Mungkin hari ini tidak sempurna, tetapi selalu ada alasan untuk selalu merasa bersyukur.

Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang sendiri, ya, jangan tentunya merasa sepi, karena kesendirian terkadang justru menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Dan untuk yang saat ini sedang jatuh cinta, ya, semoga malam ini menghadirkan senyum kecil ketika mengingat seseorang yang istimewa. Dan berbicara tentang cinta tentunya tidak selalu hadir dalam kata-kata yang besar. Kadang cukup hadir dalam perhatian kecil, perasaan sederhana, dan seseorang yang selalu bisa membuat kita merasa pulang.

Pendengar, untuk informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda mengenai Perum Bulog Kantor Cabang Toli-Toli menuntaskan 100% penyaluran bantuan pangan atau yang disingkat dengan Banpang melalui untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Di untuk dua wilayah yakni Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol pada 20 September 2026. Penyaluran tersebut mencakup 28.931 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Toli-Toli dan 23.884 KPM di Kabupaten Buol. Setiap KPM menerima total 30 kg beras untuk 3 bulan masing-masing 10 kg per bulan. Pimpinan Cabang Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono mengatakan percepatan penyaluran merupakan hasil kerjasama seluruh tim di lapangan bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Aryo menyebut capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah pada 25 September dan target kantor pusat pada 30 September 2026. Dalam proses distribusi, Bulog menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait armada pengangkut dan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Setelah penyaluran fisik beras selesai, Bulog KC Toli-Toli kini melakukan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. Tim masih mengumpulkan bukti serah terima BST dari KPM di desa-desa penerima manfaat, termasuk melalui skema jemput bola untuk wilayah terpencil yang jauh dari pusat kota. Aryo menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk membantu petugas penyalur dan aparat desa menyelesaikan dokumen administrasi. Ia juga mengingatkan masyarakat yang ingin mengetahui maupun mengusulkan penerima manfaat agar berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta instansi terkait termasuk dinas sosial karena Bulog ini berperan sebagai pihak penyalur bantuan.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hanil juga baru, Pak. Kak Hanil jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas

0: Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi. Situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
2: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
0: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
10: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
11: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
12: Tidak pernah, Pak.
11: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada?
12: Tidak ada.
11: Setahu saudara tidak ada?
12: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
14: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
13: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
14: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
15: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
14: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
16: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
17: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
16: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
18: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
16: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menyala, menyala.
3: Sem- Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
20: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
21: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
20: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
22: Dan kami laporan jadi sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang ini mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
20: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
23: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
24: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
23: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
24: Analis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
0: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
24: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Fass, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix, sepatu kapten, lalu ada Luke Pujuris, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mangun, ada lalu kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan 1 atau tiket golongan 1 yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Luthi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
3: Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Yeay, Rinjani, I'm coming!
9: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
8: Jaga tuh tangan.
9: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
8: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
9: dilebay, apaan sih?
8: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
10: Bencana alam. adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan Gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
12: Pendengar di manapun Anda berada, kembali selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia akan menemani Anda di malam hari ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Bilik Hati di Sudut Kota. Selamat menikmati.

0: Adi, sini. Ini nasi gorengnya sudah siap. Panas-panas loh ini.
1: Wah, pas banget nih, Bu. Makasih ya.
2: Lumayan, ini buat ganjel perut sebelum balik kantor.
0: Iya, kerja itu kan memang harus semangat, Nak. Tapi jangan lupa, makan juga harus teratur ya.
2: Bu Tuti ini memang perhatiannya nomor satu ya. Beda sama anak muda zaman sekarang, sibuk sama gawenya sendiri-sendiri.
1: Pak Hendra bisa aja. Ya, namanya juga tuntutan zaman, Pak.
3: Permisi,
0: Bu Tuti. Wah, ramai ya hari ini. Sri, sini. Mau minum apa? Pasti habis keliling lagi ya.
3: Aduh, capek. Iya, Bu. Baru nih dari posko pengungsian di dekat sungai. Aduh, kasihan warga yang rumahnya kena banjir kemarin. Masih banyak yang butuh bantuan.
4: Banjir lagi? Nah, perasaan baru kemarin tuh kemarau.
5: Jumlah wilayah di Bali telah memasuki
3: masa transisi. Iya, Kak. Ya, namanya juga perubahan iklim katanya. Makanya, kita juga harus peduli lingkungan biar gak makin parah.
2: Betul itu, Nak. Salut Bapak sama anak muda kayak Sri ini. Mau repot-repot bantu sesama.
1: Saya juga kadang-kadang lihat berita sih. Tapi kan, ya sibuk aja.
3: Gak apa-apa, Kak. Gak harus selalu terjun ke lapangan kok. Kadang sekadar bertanya kabar atau mendengarkan keluh kesah aja udah sangat membantu.
0: Nah, betul itu, Adi. Kemarin Nenek Larmi yang di ujung gang itu sakit loh. Gak ada yang tahu. Kebetulan ibu juga kan sedang pulang kampung. Syukur nih Pak Hendra bantu bawakan makanan. Ya Pak ya?
2: Itu kan cuma kebetulan lewat aja, Bu.
1: Aduh, aku jadi ngerasa ada yang kurang nih.
3: Kak Adi, itu namanya kepekaan sosial. Mulai dari hal kecil, melihat sekeliling, dan merasakan akibatnya apa yang orang lain rasakan.
5: Beberapa daerah seperti Jakarta, Bali, dan Mataram.
1: Kenapa aku kepikiran ya sama kata-kata dari Sri, Pak Hendra, sama Bu Tuti? Kantor, rumah, macet, deadline. Apa iya? Hidupku cuma begini doang. Kesenangan sesaat, terus kembali ke aktivitas semula. Sementara di luar sana, orang lain berjuang. Nenek Larmi. Oke, aku bahkan gak tahu beliau sakit. Jadi ingat, gimana dulu orang gak aku kenal peduli dan nyelamatin bapak aku.
6: Di, ingat ya, rapat jam 2, jangan sampai telat.
1: Oh iya, aku lupa. Aduh, makasih ya udah ngingetin. Udah jam segini lagi.
6: Ya, halo, dengan siapa?
7: Ya, halo, selamat pagi, saya Eka, petugas rumah sakit umum daerah. Dengan Bapak Adi?
6: Iya, betul, ada apa ya?
7: Mohon maaf, Bapak Anda, Pak Surya, mengalami kecelakaan. Dan saat ini sedang kami tangani. Tadi diantar sama sopir angkot. Apakah Bapak bisa ke rumah sakit sekarang?
1: Ya ampun. Baik, saya sekarang ke sana.
6: Ada apa, Di?
1: Bapakku Desu, kecelakaan. Ini untung aja tadi ditolong sama supir. Supir angkot diantar ke rumah sakit.
6: Waduh, moga kondisi Bapak gak parah ya, Di. Semoga. Ya sudah, kamu buruan sana.
1: Oke, Desu. Nih, aku izin rapat ya. Tolong.
6: Ya. Ntar aku sampaikan ke pimpinan deh.
0: Loh, Adi, kok malah melamun? Ada masalah ya? Lagian, tumben jam segini baru makan.
6: Iya, Bu. Tadi ada sedikit kerjaan.
8: Nenek Larmi, gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Syukurnya sudah membaik, nak. Itu berkat Pak Hendra yang rajin jenguk dan Bu RT yang bantu. Loh, kamu kok tahu Nenek Larmi sakit?
8: Anu, kan kemarin ibu cerita.
0: Oh iya.
8: Nah, aku jadi kepikiran nih. Mungkin nanti sore mampir ya sebentar aja tuh untuk jenguk beliau, Bu.
0: Nah, itu baru banjir, namanya anak muda. Jempol deh buat kamu.
9: Dapat bantuan. Sulitnya medan tak menyurutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan.
3: Kadi, wah tumben gak buru-buru.
6: Udah gak kejar setoran lagi nih sih.
8: Ya, aku tadi sempat ke posko pengungsian. Aku bantu tuh angkat-angkat barang sedikit. Ternyata capek juga ya.
3: Tapi rasanya bahagia kan, Kak?
8: Banget, Sri. Rasanya beda aja. Ada kehangatan. Ngelihat senyum mereka yang terbantu itu kayak bikin hatiku seneng. Karena selama ini aku mikirnya cuman untung rugi. Tapi kebaikan itu ternyata gak bisa dihitung pakai angka.
2: Nah kan, gak salah kan apa yang Bapak bilang? Kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kebaikan yang kita tanam, kepekaan yang kita pupuk, itu juga rezeki yang sangat luar biasa.
0: Nah betul itu Pak Hendra. Kalau semua orang punya kepekaan seperti kalian, kota ini pasti jadi lebih damai.
8: Terima kasih ya Bu, Pak Hendra, Sri. Kalian udah menyadarkan aku nih. Aku jadi bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang gimana kita bisa berbagi dan peduli ke orang lain.
3: Nah, itu baru Kadi yang keren.
10: Di tengah hiruk pikuk kota, di balik gedung-gedung tinggi dan laju kendaraan, seringkali kita lupa. Lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjuang. Ada mata yang menanti uluran tangan, ada hati yang membutuhkan kehangatan. Kepekaan sosial, sebuah kemampuan yang kadang terasa semakin langka. Demikian, Bilik Hati di Sudut Kota, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
1: Bandaira!
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ya, itulah tadi sebuah lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Ya. Sebuah lagu yang bercerita tentang cinta yang tulus. Ya. Cinta yang tulus tentu tidak selalu meminta untuk dimiliki. Terkadang mencintai berarti mendoakan seseorang agar tetap bahagia, bahkan ketika jalan yang dilalui berbeda. Namun tentu setiap manusia pernah membuat kesalahan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, kesempatan selalu mungkin datang ketika kita mau belajar dari masa lalu.

Pendengar di manapun Anda berada dalam hidup, tentu kita akan selalu berhadapan dengan banyak pilihan. Dan Anda yang menentukan, memilih jalan yang membuat hati tenang dan tetap memungkinkan Anda menjadi manusia yang lebih baik.

Pendengar, untuk Anda yang sedang berjuang diam-diam, percayalah bahwa setiap usaha memiliki arti. Karena tidak semua perjuangan ini langsung terlihat hasilnya dalam satu hari.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya setelah ini Anda jangan kemana-mana karena tentunya masih ada acara Ruang Rindu Nostalgia Lama yang akan hadir menemani Anda dan juga beberapa musik tradisional dan budaya tentunya. Karena itu jangan kemana-mana, karena masih ada beberapa acara lagi yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini.

Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda. Kami pilihkan sebuah lagu dari Glenn Fredly. Sebuah lagu yang berjudul Akhir Cerita Cinta.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Semoga malam ini Anda bisa memberi ruang sejenak untuk berhenti dari segala kesibukan, menarik nafas, memejamkan mata, lalu membiarkan sebuah lagu membawa kita kembali ke masa yang pernah begitu indah. Karena malam hari ini Anda akan kami temani di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Malam ini kita akan membuka sebuah kenangan dengan tema lagu pertama yang membuat jatuh cinta. Mungkin ada sebuah lagu yang ketika pertama kali terdengar tiba-tiba membuat hati berdebar. Lagu yang dulu menemani perjalanan pulang, tersimpan kaset kesayangan, terdengar lagu dari radio, atau diputar berulang-ulang hanya karena ada seseorang yang selalu terbayang di dalamnya. Cinta pertama memang tidak selalu menjadi cinta terakhir, tetapi seringkali ia meninggalkan sebuah lagu yang sulit benar-benar untuk kita lupakan. Dan malam ini mari kita kembali mendengarkan lagu-lagu dari era 80-an sampai dengan 90-an. Lagu-lagu yang bukan hanya memiliki melodi indah, tetapi juga menyimpan cerita tentang seseorang, sebuah pertemuan, sebuah perpisahan, atau mungkin perasaan yang dahulu tidak pernah sempat diucapkan. Karena terkadang kita tidak sedang merindukan lagunya, kita sedang merindukan seseorang yang pernah hadir bersama dengan lagu yang kita dengarkan. Karena itu tetap bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Biarkan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an membuka kembali album kenangan yang mungkin sudah lama kita simpan.

ada cinta yang begitu kuat. Bahkan jarak tidak mampu untuk menghapusnya. Lagu yang akan kita dengarkan berikut ini akan mengingatkan kita pada seseorang yang mungkin pernah begitu dekat, kemudian harus pergi meninggalkan jarak dan penantian. Mungkin dulu kita mendengarnya sambil menunggu telepon berdering, menatap jalan dari balik jendela, atau sekedar membayangkan seseorang yang jauh di sana. Dan ketika lagu ini kembali terdengar malam ini, barangkali kita yang bertanya pelan pada hati kita, apakah dia masih mengingatku seperti aku mengingatnya?

Ada masa ketika cinta terasa sederhana. Hanya melalui tatapan, senyuman, atau percakapan singkat. Hati sudah mampu menciptakan begitu banyak cerita. Lagu yang akan menemani Anda malam ini akan membawa kita kembali ke masa itu. Masa ketika seseorang bisa menjadi alasan untuk kita tersenyum tanpa sebab. Mungkin itulah indahnya cinta pertama. Begitu banyak yang kita pahami tentang cinta. Tetapi hati seolah sudah tahu bagaimana rasanya kehilangan.

Ada cinta yang selesai dalam kenyataan, tetapi tidak pernah benar-benar selesai dalam ingatan. Still Loving You akan membawa suasana tentang perasaan yang masih tertinggal setelah sebuah hubungan melewati luka dan perpisahan. Bagi sebagian orang, lagu ini mungkin bukan sekedar lagu cinta. Ia adalah suara dari hati yang dahulu pernah ingin berkata, "Aku masih mencintaimu, meski waktu telah membawa kita ke jalan yang berbeda."

Pendengar, pernahkah ada seseorang yang membuat dunia terasa begitu sederhana? Tidak perlu tempat yang mewah, tidak perlu kata-kata yang sempurna. Cukup duduk berdua, berbicara tentang hal-hal kecil, lalu merasa bahwa malam tidak mungkin segera berakhir. Heaven adalah salah satu lagu yang akan membawa kita pada romantisme seperti itu. Dan mungkin cinta pertama kita dahulu juga terasa seperti surga kecil. Sederhana, polos, tetapi begitu sulit untuk dilupakan.

Ada sebuah fase dalam hidup ketika kita baru memahami arti kehilangan setelah seseorang benar-benar pergi. Dulu mungkin kita mengira cinta akan berlangsung selamanya. Namun waktu mengajarkan bahwa tidak semua yang indah ditakdirkan untuk tinggal. Lagu yang akan hadir menemani Anda di malam ini seakan mengajak kita kembali membuka halaman lama dan berkata, ya, mungkin dulu kita benar-benar saling mencintai. Hanya saja, kisah kita memang tidak ditulis untuk selamanya.

Pendengar, menjelang akhir tahun 90-an, lagu-lagu seperti ini tentu menjadi teman bagi banyak hati yang sedang jatuh cinta. Ada kelembutan dalam melodinya, ada kerinduan dalam lirik lagunya, dan ada perasaan yang seolah meminta satu hal yang sederhana. Tetaplah di sini, jangan pergi terlalu jauh. Mungkin malam ini ada pendengar yang tiba-tiba teringat seseorang hanya karena intro dari lagu yang akan hadir menemani Anda. Dan jika benar demikian, biarkan kenangan itu hadir sebentar. Tidak perlu dilawan, sebab ada kenangan yang memang tidak meminta untuk kembali. Ia hanya ingin dikenang.

Cinta pertama seringkali membuat kita percaya bahwa seseorang akan selalu ada. Kita membayangkan hari-hari panjang bersama, percakapan hingga larut malam, dan masa depan yang saat itu terasa begitu dekat. Lagu yang akan menemani Anda malam ini akan membawa kembali perasaan cinta yang tulus dan penuh harapan. Dan malam ini mungkin kita sadar, waktu boleh berubah, rambut boleh memutih, kehidupan boleh membawa kita ke tempat yang berbeda. Tetapi ada lagu tertentu yang mampu membuat hati kembali menjadi muda.

Pendengar, tidak semua orang yang kita cintai tinggal selamanya. Tetapi ada orang-orang yang kehadirannya pernah membuat kita menjadi lebih kuat. Mungkin dia pernah menjadi tempat untuk kita bercerita, menjadi alasan kita percaya pada diri sendiri, atau sekedar hadir ketika dunia terasa terlalu berat. Lagu ini agak adalah pengikat atau pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang cinta adalah tentang bersyukur. Karena pernah ada seseorang yang membuat hidup kita menjadi lebih begitu berarti.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ada lagu yang begitu lembut sehingga kita mendengarnya kembali seperti membuka pintu kamar lama. Di sana masih ada kenangan tentang masa muda, tentang surat yang pernah ditulis, nama yang pernah memenuhi halaman buku, dan seseorang yang dahulu membuat kita menunggu hari esok dengan penuh harapan. Reality akan membawa nuansa cinta yang polos dan penuh imajinasi. Cinta ketika kita belum terlalu mengenal rumitnya kehidupan, tetapi sudah tahu bagaimana rasanya berdebar ketika seseorang menyebut nama kita.

pendengar, dan kini kita tiba di penghujung perjalanan nostalgia malam ini. Lagu My Love dari Westlife akan membawa kita pada satu perasaan sederhana. Kerinduan. Kerinduan pada seseorang, kepada sebuah tempat, atau bahkan pada diri kita sendiri yang pernah begitu bahagia pada masa lalu. Mungkin cinta pertama sudah lama menjadi bagian dari sejarah. Mungkin orangnya juga sudah menjalani kehidupan yang berbeda. Namun ketika lagu ini kembali terdengar, hati seolah menemukan jalan pulang menuju sebuah kenangan. Karena pada akhirnya, waktu memang bisa membawa kita pergi jauh. Tetapi musik selalu punya cara untuk membawa kita kembali.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, malam semakin larut dan perjalanan kita di acara Ruang Rindu Nostalgia Lama akhirnya sampai di penghujung acara. Malam ini kita telah kembali mendengarkan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi saksi sebuah perasaan. Tentang cinta pertama, tentang seseorang yang dahulu membuat jantung berdebar hanya dengan sebuah senyuman. Tentang masa ketika satu lagu bisa diputar berkali-kali karena di dalamnya ada nama seseorang yang begitu kita rindukan. Tetapi mungkin bukan orangnya yang harus kita bawa kembali. Cukup kenangannya, kebaikannya. Cukup syukuri pernah mengenalnya. Dan biarkan lagu-lagu yang hadir tadi menjadi bagian indah dari perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Sebab hidup terus berjalan, tetapi kenangan tidak harus dilupakan untuk membuat kita maju melangkah. Untuk Anda yang malam ini mendengarkan sambil tersenyum karena teringat dengan cinta pertama, semoga kenangan itu menjadi senyum dan bukan luka. Akhirnya, sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia berikutnya dengan lagu-lagu, cerita, dan perasaan yang selalu punya cara untuk kembali. Jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa, beberapa lagu memang tidak pernah menjadi tua karena kenangan di dalamnya selalu muda. Salam nostalgia dan sampai jumpa.

0: Rosatu RRI Toli Toli. Rosatu RRI Toli Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, ayo angga ita tawana. Karena tawana gaya pokoknya ita asal usul dekan udah ini, balik angga ita tawana. Balik kita manusia perlu ngoli antuk hargaan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Hingga malah kita mulai dada buan, hingga malah kita mulai sisi tanudais, kita perlu mulai laramotan di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

Pendengar di mana pun Anda berada, di malam hari ini di musik tradisional dan budaya, kami akan hadir menemani Anda dalam lagu-lagu daerah Toli-Toli. Dan mengawali kebersamaan kita, inilah dia, AA.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di akhir kesempatan kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadir dalam program Renungan Malam. Malam hari ini bersama El Fakir dengan judul Cinta dan Waktu.
1: Cinta dan Waktu. Alkisah, di suatu pulau kecil tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau tersebut. Semua penghuni mulai cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu.
2: "Kekayaan! Kekayaan! Tolong aku!"
1: teriak Cinta.
2: "Aduh, maaf Cinta. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini,"
1: kata Kekayaan. Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya Kegembiraan lewat dengan perahunya.
2: "Kegembiraan, tolong aku!"
1: teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu, sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah Kecantikan.
2: "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," pinta Cinta.
3: "Wah Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini,"
1: sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan.
2: "Wahai Kesedihan, bawalah aku bersamamu."
1: Cinta meminta untuk ikut serta.
3: "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja,"
1: kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya.
2: Cinta putus.

0: Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi? Pak, siapakah orang tua yang tadi? Tanya Cinta. Oh, orang tua tadi. Dia adalah Sang Waktu, jawab penduduk. Tapi, mengapa ia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku. Cinta heran. Dan penduduk itu pun menjawab, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu.
1: Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Namun tentunya kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Akhirnya, Pro 1 RRI Tuli-Tuli undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Toli-Toli Buo dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Puncak Kabinuang 93 diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya. Selamat berjumpa lagi bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Dan salam baku dapa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk memulai kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Tak terasa pendengar ya, hari ini kita juga sudah berada di penghujung bulan September tahun 2026 ya. Semoga perjalanan aktivitas dan agenda kerja Anda selama hampir sebulan ini ya bisa Anda kerjakan dengan baik dan lancar. Sebelumnya kami ucapkan selamat mengerjakan salat subuh ya untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik pendengar di mana saja Anda berada untuk mengisi kebersamaan kita di Mutiara Pagi Religi Islami. Sebelumnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an untuk surah Ar-Rum ayat 30. Ya, namun nanti kita juga akan hadirkan ceramah agama tentang hikmah, ya tentang amalan setelah kematian yang akan disampaikan nantinya oleh Ustaz Ahmad Zainuddin LC. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada dari Puncak Kabinuang 93 kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah amalan bermanfaat setelah kematian. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu-pintu kebaikan agar hamba tersebut di dalam kehidupannya dan setelah matinya pahala terus mengalir. Karena penghuni kubur mereka itu tergadaikan di kuburan mereka. Ini keyakinan seorang muslim. Amalan-amalan tidak dapat lagi dikerjakan, sudah terputus dari penghuni kubur. Apa saja yang mereka kerjakan tatkala di dunia, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya tatkala di akhirat, dari mulai alam kuburnya. Tetapi ada orang-orang yang meskipun dia meninggal, maka dia tetap pahalanya mengalir, dosa-dosanya diampuni, kemudian kedudukannya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pahalanya terus berlipat-lipat. Itu yang kita cari. Setelah mati, pahala kita tetap mengalir. Ketika semua orang terputus untuk beramal, pahala kita tetap kita dapatkan. Kiranya gerangan, apakah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan seperti itu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba meskipun si hamba ini di alam kuburnya sudah menjadi satu tulang ekor. Mari kita lihat hadis berikut riwayat Imam Al-Bazzar dan derajat hadisnya hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih, man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Yang artinya 7 amalan yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah matinya dan dia di alam kuburnya. Yang pertama, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau yang kedua, mengalirkan sungai? Atau yang ketiga, menggali sumur? Atau yang keempat, menanam pohon? Atau yang kelima, membangun masjid? Atau yang keenam, mewariskan mushaf, buku mushaf Al-Quran? Atau yang ketujuh, meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya? Kita akan kupas satu-satu dari 7 ini. Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Man 'allama 'ilman, mengajarkan ilmu.
Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka, tentang Rob mereka, siapa yang mereka sembah. Ilmu yang memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang Islam, mana yang berupa kekufuran. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Ilmu itulah ilmu yang benar-benar diwajibkan kita untuk menuntutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu yang seperti inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita sudah di alam kubur, tinggal satu tulang ekor kita dari tubuh kita, maka pahalanya terus mengalir. Itulah ilmu agama. Ilmu yang senantiasa diambil manfaatnya untuk dapat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengalirkan sungai. Dan yang dimaksud dengan mengalirkan sungai di sini adalah membuat sungai-sungai tersebut mengalir. Mata air yang tidak mengalir karena tidak ada tempat tertahan, dibuka, kemudian dia bisa mengalir agar airnya sampai kepada manusia, sampai kepada pertanian-pertanian manusia. Akhirnya manusia bisa menggunakan untuk minumnya, untuk mengairi sawahnya, untuk meminumi hewan-hewan ternaknya. Dan kalau kita perhatikan, mengalirkan air ini, berapa banyak pahala yang akan didapati oleh orang yang mengerjakan seperti ini. Karena dia sudah benar-benar mengerjakan hal yang sangat bermanfaat untuk manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari air. Seluruh aspek kehidupan mereka tidak lepas dari air. Maka itu, apabila ada orang mengalirkan air ke tempat-tempat sehingga manusia sampai bisa menikmati air tersebut, maka ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yaitu menggali sumur. Menggali sumur, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk daripada yang sebelumnya, mengalirkan air. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang wanita pezina mengalirkan atau meminumi seekor anjing yang sedang kehausan. Dia berputar-putar di sumur tersebut, kemudian diminumi oleh si wanita tukang zina ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasyakarallahu faghafaralah." Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada perbuatan seorang yang meminumi anjing tadi, dan akhirnya Allah mengampuni dosanya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'im la ajra." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tatkala meminumi binatang-binatang kita mendapatkan pahala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Setiap ada makhluk yang mempunyai pencernaan hati yang diisi air, maka terdapat di dalamnya pahala. Itu kalau seandainya memberikan air kepada binatang. Bagaimana kepada manusia? Yang keempat yaitu
menanam pohon. Kita tahu bahwasanya dan pohon yang dimaksud di sini adalah pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Pohon kurma adalah sayyidul asjar, yaitu pohon pemimpinnya, pohon paling bermanfaat, paling utama, paling banyak manfaatnya untuk manusia. Maka siapa saja yang menanam pohon, manfaatnya diambil oleh manusia, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala selama pohon tersebut diambil manfaatnya, meskipun dia sudah di alam barzakh, meskipun dia sudah di alam kubur. Kita akan tambah 3 amalan yang lain, yaitu yang kelima, yaitu membangun masjid. Masjid adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Karena di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk disebut namanya. Kemudian di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala juga membuat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya orang berdoa, di dalamnya orang membaca Al-Qur'an, di dalamnya orang beribadah, salat, bertafakkur, beriktikaf dan amalan-amalan lainnya yang begitu banyak dikerjakan di dalam masjid. Maka membangun masjid adalah amalan yang pahalanya tetap terus mengalir meskipun dia akan di alam kuburnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kama fahsi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walaupun kecil sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Amalan yang keenam yang bermanfaat setelah kematian, pahalanya mengalir terus, yaitu mewariskan mushaf. Maksud mewariskan mushaf ini adalah dengan mencetak mushaf, buku mushaf yang kita kenal, buku mushaf tersebut yang kita baca Al-Quran darinya. Maka apabila kita wariskan kepada seseorang, kepada masjid, selama mushaf tersebut dibaca, selama itu pula mengalir pahalanya. Selama itu pula mengalir pahalanya. Selama mushaf tersebut dibaca, dipelajari, maka selama itu pula mengalir pahalanya. Dan membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat diutamakan dalam Islam. Mempelajarinya dan mengajarkannya adalah amalan yang paling baik. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an, maksud saya, dan mengajarinya. Maka tatkala kita mewariskan mushaf kepada seseorang, terjadilah pembelajaran Al-Quran, terjadilah pengajaran dan belajar Al-Quran tersebut. Itu yang membuat akhirnya pahala terus mengalir meskipun seseorang tetap di alam kuburnya, tapi pahala terus mengalir. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mengajari anak dengan ajaran yang benar sehingga anak tersebut saleh, kemudian mendoakan orang tuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Kecuali dari sedekah yang terus mengalir pahalanya.
atau ilmu yang bermanfaat sebagaimana sudah kita sebutkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Maka Anda wahai para orang tua, salah satu tugas Anda adalah bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak Anda, akan tetapi menjadikan dia menjadi anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya kelak. Lisan anaknya senantiasa mahir mendoakan orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan 7 amalan ini sehingga pahala kita terus mengalir walaupun setelah kita mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikianlah Mutiara Pagi Radio Islami yang telah kami hadirkan pagi hari ini, dan juga tadi telah kami siarkan ya ceramah agama yang sudah membahas tentang topik amalan setelah kematian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan sampaikan berita daerah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kegiatan sosial dengan kebencanaan. Tetapi khusus bencana kekeringan ini memang harus berkolaborasi karena kita tidak punya mobil tangki air yang dibutuhkan, sehingga butuh kolaborasi dengan instansi lain.
1: Kalau memang ada yang kualitasnya di atas itu, harus dicari betul, cari tahu betul dulu informasi apakah memang betul-betul mengandung vitamin atau apa gitu. Selektif lah kalau untuk membeli.
2: Iya, memang kita butuh modal besar, tapi kita harus bisa memanage apa yang kita bisa dapat. Kita buka modal besar kan? Modal besar kita buka, tapi ada keuntungan juga.
3: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Proses pelaksanaan pekerjaan RTH Tanjung Batu sejauh ini terus digebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Sperkim Kabupaten Toli-Toli agar pekerjaan itu dapat rampung sesuai dengan jadwal atau dokumen kontrak yang telah ditentukan, yaitu pada awal November mendatang. Serta diakhiri wawancara pagi ini menyoroti target Dinas Pariwisata Toli-Toli tingkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata daerah. Inilah berita selengkapnya hari ini, Selasa 29 September 2026, bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar pemirsa, berita daerah pagi hari ini kami awali informasi dari Kabupaten Buol mengenai kemarau panjang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah desa di mana sumur-sumur warga mulai mengering sementara kebutuhan air bersih terus meningkat. Nah, menyikapi kondisi tersebut, Ansor Buol bersama BPBD dan Damkar Buol menyalurkan bantuan air bersih. Dari Kota Berkah Buol, Sardono melaporkan.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Buol bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Damkar Buol menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Ketua PC GP Ansor Buol, Muhammad Samanto, kepada RRI menyebut kemarau panjang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah desa. Sumur-sumur warga mulai mengering, sementara kebutuhan terhadap air bersih terus meningkat. Salah satunya dirasakan masyarakat yang berada di desa Bengkudu, Kecamatan Bokat. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih, GP Ansor bekerjasama dengan BPBD dan Damkar Buol menyalurkan air bersih dari rumah ke rumah menggunakan mobil tangki. Selain air bersih, bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa lainnya yang juga mengalami krisis air bersih.
2: Ansor ini memang itu kegiatan rutinnya kami setiap ada bencana. Jadi kegiatan sosial kebencanaan kami selalu aktif di lapangan melakukan ini. Kegiatan-kegiatan sosial dengan kebencanaan. Tetapi khusus bencana kekeringan ini memang harus berkolaborasi karena kita tidak punya mobil tangki air yang dibutuhkan sehingga butuh kolaborasi dengan instansi lain. Jadi kalau untuk kegiatan sosial memang kami diinstruksikan Ansor ini harus wajib melaksanakan kegiatan sosial dan kegiatan kebencanaan dan itu memang rutin kami laksanakan setiap terjadinya bencana.
1: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafri Marjuni sebelumnya kepada RRI menyebut dampak krisis air bersih akibat kemarau membuat permintaan bantuan air bersih hampir setiap hari masuk ke BPBD. Namun karena keterbatasan armada, tidak semua permintaan masyarakat dapat dilayani. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi kepedulian berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam mengatasi krisis air bersih saat ini.
3: Memang sudah sangat dirasakan saat ini banyak sudah surat-surat dari pemerintah desa, terutama bantuan air, terutama untuk air itu, untuk krisis air. Bagaimana membantu masyarakat yang itu. Alhamdulillah ya, mobil kami satu, itu yang saya sampaikan tadi.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan PDAM kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurutnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku. Kondisi ini menjadikan keterlibatan berbagai pihak dalam penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
0: Disperindak Sulawesi Tengah intensifkan pengawasan beras fortifikasi yang telah ditarik dari pasaran. Dari Kota Palu, Susanti Akataba melaporkan.
4: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Rahman Lamakarate mengatakan, saat ini pihaknya mengagendakan kerjasama dengan sejumlah instansi untuk menertibkan peredaran beras fortifikasi yang sebelumnya telah ditarik dari pasaran. Menurut Rahman, beras fortifikasi umumnya dijual dengan harga lebih tinggi karena diklaim memiliki kualitas yang baik serta mengandung berbagai zat gizi. Namun klaim tersebut tidak sesuai karena berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan pemerintah pusat, sejumlah merek beras fortifikasi kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Dikatakan untuk Kota Palu, peredaran beras tersebut sebelumnya ditemukan di beberapa retail modern. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan beras yang telah ditarik peredarannya tidak lagi diperjualbelikan kepada masyarakat.
5: Kalau memang ada yang kualitasnya di atas itu harus dicari betul, cari tahu betul dulu informasi apakah memang betul-betul mengandung vitamin atau apa gitu. Selektif lah kalau untuk membeli.
4: Sementara itu Wawan, salah seorang pedagang beras di Kota Palu mengungkapkan beras premium fortifikasi saat ini sudah jarang beredar di pasaran. Sebelumnya sejumlah distributor masih memasok beras tersebut, namun stoknya sudah tidak tersedia. Wawan mengatakan kondisi ini menyebabkan dirinya lebih memilih menjual beras lokal yang dipasok dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah maupun beras yang didatangkan dari luar daerah.
6: Dia kategori premium toh, cuma kemarin ada aturan itu toh, membatasi standar premium itu seperti apa, makanya ada beberapa yang tutup karena sebenarnya tidak memenuhi standar yang sesuai di ketentuan pemerintah kan. Jadi sekarang kita sudah di Kota Palu jarang ada jual premium.
4: Wawan menambahkan minat masyarakat terhadap beras premium fortifikasi sebelumnya relatif sama dengan beras lokal. Beras ini memiliki pasar tersendiri, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke atas, dengan tingkat penjualan yang dinilai tidak jauh berbeda dari beras lokal. Namun saat ini, beras premium fortifikasi semakin sulit diperoleh karena stoknya terbatas di pasaran. Susantia Kataba melaporkan.
0: Kemampuan mengelola usaha menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaku UMKM dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Alpiansah melaporkan.
7: Pelaku usaha kuliner di Kabupaten Buol, Fani, terus mempertahankan usahanya yang telah dirintis sejak tahun 2005. Berbagai jenis makanan disajikan kepada pelanggan, mulai dari nasi kuning, soto, gado-gado, hingga aneka menu lainnya yang menjadi pilihan masyarakat. Selama lebih dari 2 dekade menjalankan usaha, Fani mengungkapkan bahwa bisnis kuliner membutuhkan modal yang tidak sedikit. Menurutnya, besarnya kebutuhan modal harus diimbangi dengan kemampuan mengelola usaha secara baik agar setiap pemasukan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ia menegaskan bahwa keterampilan dalam mengatur keuangan, persediaan bahan baku, hingga pelayanan kepada pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dengan manajemen yang baik, pelaku usaha dapat mengendalikan pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan.
8: Jadi kita jualannya ada soto, nasi kuning, gado-gado. Iya, memang kita butuh modal besar, tapi kita harus bisa memanage apa yang kita bisa dapat. Kita buka modal besar kan? Modal besar kita buka, tapi ada keuntungan juga karena kita kan butuh pengalaman, kan bunda juga jualan, bunda yang awal jualan, kita bantu-bantu sampai sekarang. Kadang sudah ada pelanggan tersendiri, kayak orang kantor datang.
7: Fani mengaku bersyukur karena memiliki kesempatan belajar langsung dari kedua orang tuanya yang juga berprofesi sebagai pedagang. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sejak dini menjadi modal berharga yang terus diterapkannya dalam mengembangkan usaha kuliner hingga saat ini.
8: Pertama-tama kita harus percaya diri, berdoa sama Allah, mudah-mudahan lancar sampai seterusnya. Jadi awal pertama jualan bunda, dulu memang masih sedikit pembeli, sampai ada yang datang beli di situ terus minta izin live. Terus di situ bunda bilang begini, paling tidak ada yang mau beli ini apa semua. Jadi bunda bilang begini, tidak ada begitu itu Fani. Saya bilang percaya diri saja bunda, ada Allah yang bantu.
7: Fani berharap usaha kuliner UMKM yang dijalankannya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat baik bagi keluarga maupun masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat bertahan berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seluruh kegiatan yang masuk dalam APBD awal telah diselesaikan oleh bidang PSU di Disperkim Tolitoli. Salah satunya pembangunan jalan lingkungan saat ini. Di Disperkim Tolitoli terus mengebut pelaksanaan pekerjaan RTH Tanjung Batu dengan progres telah mencapai 50%. Selengkapnya Ahmad Mukadas menurunkan laporannya.
10: Saudara, proses pelaksanaan pekerjaan RTH Tanjung Batu sejauh ini terus digebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Tolitoli agar pekerjaan tersebut dapat terampung sesuai dengan jadwal atau dokumen kontrak yang telah ditentukan, yakni pada awal November mendatang, di mana persentase pengerjaannya saat ini telah mencapai 50%. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas PSU Perumahan Disperkim Tolitoli Nur Rahmansyah saat diwawancara RRI terkait dengan program tahun 2026 ini. Menurutnya, seluruh kegiatan yang keluar pada APBD awal telah diselesaikan pihaknya, salah satunya jalan lingkungan, di mana untuk RTH Tanjung Batu terdapat 2 titik yang dilakukan pembenahan oleh pihaknya, yakni di area eks terminal Susumbolan yang dilakukan pembongkaran sebelumnya serta di depan area penjual ikan bakar yang juga masuk dalam kompleks Tanjung Batu dilakukan perbaikan dan penataan agar tidak terkesan semraut dalam proses parkir dan sebagainya.
11: Itu satu kontrak, cuma memang itemnya berbeda, makanya insya Allah bersamaan itu. Jadi cuma kan kemarin memang mereka lebih fokus ke posisi R-nya di sudutnya situ karena itu butuh alat dan sebagainya, makanya kontraktor pelaksana lebih memfokuskan ke area terminal dulu.
10: Menurutnya, pasca pengerjaan di area eksterminal Susumbulan selesai, pengerjaan akan dilanjutkan kembali di depan penjual ikan bakar. Sejauh ini, proses pemasangan underseat batu alam dan keramik beton pada sisi kanan RTH Tanjung Batu terus dilakukan agar dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
11: Ini merupakan upaya kami untuk mempercantik Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu juga kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat. Semoga apa yang sudah kami kerjakan tetap dilakukan pemeliharaan, dijaga kebersihannya, biar secara otomatis infrastruktur yang sudah terbangun akan mungkin lebih terjaga kebersihannya.
10: Untuk itu, Kabid PSU di Sperkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah ini agar bersama-sama menjaga serta merawat bangunan yang telah dibangun pemerintah, baik menggunakan APBD maupun APBN, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
0: Satlantas Satuan Lalu Lintas Polres Toli-Toli menyebut faktor kelalaian manusia masih menjadi penyebab yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Toli-Toli. Martina melaporkan.
12: Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Setiawan kepada RRI mengatakan ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni faktor manusia, kendaraan, kondisi jalan, dan lingkungan. Dari keempat faktor tersebut, kelalaian manusia menjadi salah satu faktor yang paling banyak ditemukan. Untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, Satlantas Polres Toli-Toli secara rutin melaksanakan berbagai program edukasi keselamatan lalu lintas yang menyasar berbagai kelompok usia.
13: Faktor kecelakaan itu ada 4, ya kan? Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Tapi dari 4 faktor ini yang mendominasi terjadi kecelakaan adalah kelalaian manusia. Kenapa saya katakan kelalaian manusia? Yang pertama, pada saat akan keluar dari lorong, tidak memperhatikan kiri kanan, langsung keluar, sehingga terjadi kecelakaan.
12: Dijelaskan program Polisi Sahabat Anak, program ini memberikan edukasi keselamatan lalu lintas sejak usia dini, khususnya kepada anak-anak TK. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak dikenalkan dengan pentingnya keselamatan saat berada di jalan, termasuk membiasakan penggunaan helm dan jaket ketika dibonceng menggunakan sepeda motor.
13: Sejak usia dini, kami punya program untuk anak TK, SD, kita punya program Polisi Sahabat Anak. Nah, di kegiatan Polisi Sahabat Anak ini kita berharap anak-anak sejak usia dini mereka sudah tahu dan paham. Jadi memang betul itu pendidikan karakter sejak usia dini, ya karakter berlalu lintas, ya kalau kita memang tanamkan dengan baik, tentu hal tersebut kembali ke pihak keluarga.
12: Selain itu, Satlantas Polres Toli-Toli juga menjalankan program Police Go to School yang menyasar kepada pelajar tingkat SMP dan SMA melalui berbagai program edukasi tersebut. Satlantas Polres Toli-Toli berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin meningkat sehingga potensi terjadinya kecelakaan akibat kelalaian manusia dapat ditekan.
0: Pendengar, sektor pariwisata memiliki andil besar dalam sektor pendapatan daerah, sehingga diperlukan upaya konkret dalam memajukan sektor wisata yang menarik bagi wisatawan. Nah, terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Sazuli, dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toli-Toli, tentunya beberapa indikator untuk bagaimana mendokrak tentunya pendapatan asli daerah. Nah, tentunya saat ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam upaya menarik wisatawan dari luar untuk datang berkunjung di tempat wisata di Toli-Toli. Silakan Pak Sek.
15: Terkait dengan objek wisata kita, bagaimana menarik pengunjung sekarang ini, memang kita lagi mencari formula di mana sih tempat-tempat wisata yang memang menjadi milik Pemda itu nantinya menarik pengunjung wisata untuk berkunjung, terutama di dua titik utama. Yang pertama adalah Pantai Sabang, yang kemudian di Pulau Kapas. Terkait dengan wisatawan asing, sebenarnya kemarin kita kedatangan kapal pesiar ya. Itu ada 120 wisatawan kemarin, dan untuk Kabupaten Tolitoli memang sudah menjadi tujuan, salah satu tujuan utama untuk kegiatan kapal pesiar, karena Tolitoli juga termasuk salah satu titik labuh. Jadi ini sudah teragenda tiap tahun, dan tahun depan juga rencananya kapal tersebut, kapal pesiar tersebut akan ke Kabupaten Tolitoli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan wisatawan yang sifatnya lokal, ini kita sementara mencari pemula. Yang pertama, kami melakukan pembenahan dulu terkait apa sih yang menjadi kekurangan objek wisata kita terkait dengan Pantai Saban dan Pulau Kapas. Kemudian kami juga bagaimana setiap hari Minggu atau hari libur itu ada kegiatan kegiatan yang sifatnya hiburan di lokasi tersebut, sehingga ini menarik kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kalau untuk Pantai Saban sendiri, kemarin juga ada beberapa kapal layar yang datang ke situ dan mereka melakukan aktivitas di Pantai Saban. Salah satunya adalah tin dan snorkeling kemarin sudah dilakukan. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Sekarang kita menggunakan semuanya, kemudian mencari formula untuk terkait dengan hal tersebut.
14: Tentunya dalam membuat tentunya terobosan dalam memajukan pariwisata, tentunya saat ini apakah juga Dinas Pariwisata juga bagaimana dengan ketersediaan sumber daya yang ada, baik itu mungkin pemandu atau guide, kemudian juga fasilitas yang ada, apakah ini masih perlu dibenahi atau bagaimana Pak Sek?
15: Kalau terkait dengan pemandu, kita punya dua sumber daya manusia. Yang pertama ada di SDM kita, itu di luar sumber daya manusia, yang di luar Dinas Pariwisata. Kemarin ketika datang wisatawan asing itu, sumber daya manusia yang di luar Dinas Pariwisata itu kita ikut sertakan, karena memang ada, memang kita beberapa punya guide dan termasuk guru bahasa Inggris kemarin itu kita libatkan. Itu kurang lebih ada. Kemudian kami juga punya sumber daya di internal Dinas Pariwisata. Ada beberapa teman-teman memang yang ketika mereka diangkat dari pegawai negeri sipil dan memang mereka sebagai penerjemah. Ya. Dan itu di kantor kami, kalau untuk sumber daya untuk penerjemah itu sudah lebih dari cukup gitu.
14: Tentunya juga bagaimana upaya promosi atau dan juga fasilitas yang ada di Tolitoli. Apakah memang apakah sudah menyesuaikan mungkin dengan standar yang dibutuhkan oleh para turis maupun para wisatawan sehingga mereka juga bisa lebih nyaman berlama-lama di Tolitoli, Pak?
15: Iya, kalau wisatawan sebenarnya yang kemarin yang kapal pesiar itu memang mereka sudah terjadwal. Mereka hanya kurang lebih 7-8 jam aja di Tolitoli karena mereka punya jadwal tersendiri. Yang pertama, yang kedua ada beberapa kunjungan perahu layar itu biasanya mereka bermalam 2-3 malam di Kabupaten Tolitoli. Dan itu kalau standar memang kami berusaha untuk memenuhi standar-standar yang menjadi standar di... Kemudian terkait dengan promosi memang kemarin kami juga mencoba juga bekerja sama dengan event organizer, siapa yang mau masuk di Pantai Saban maupun di Tempol Legisan itu kami akan fasilitasi. Untuk rencana tahun 2026 ini nanti Desember itu ada beberapa aktivitas nanti dan itu membantu promosi di tanggal 28 dengan tanggal 1 Desember tahun ini juga kegiatan perkemahan insya Allah kalau tidak halangan dilakukan oleh Al-Khairat, dan ini mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan yang sifatnya membantu Pemda dalam hal promosi karena mereka pasti dari audiens kami dengan panitia.
14: Terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat maupun pemerintah agar pariwisata di Tolitoli ini dapat lebih berkembang dan lebih maju lagi? Apa harapannya Pak?
15: Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Tolitoli adalah satu kabupaten yang teramat di Sumatera, sehingga kenyamanan itu menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan lokal.
14: Baik, terima kasih Pak Sekretaris Pariwisata Pak Sasuli yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Dan wawancara tadi pendengar pemirsa sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Ika Teknik menyampaikan terima kasih, selamat pagi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Om Lole.
6: Kenapa, Om Yabul?
5: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
6: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
5: Oh, begitu. Hati-hati juga, Om Lole. Musim panas ini, rawan tabakaran.
6: Oh, aman itu, Om Yabul. Om Yabul, apa itu basap di rumah?
5: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mama sahir tadi.
6: Bukan main juga ini, Om Yabul.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: pagi-pagi ini toli-toli kayaknya cerah sekali dia. Mungkin juga masih pengaruh dengan kemarau panjang juga ini kayaknya ya. Aduh, tapi saya tidak sendiri nih. Assalamualaikum, Kang Ijan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Pak Dula nih, gimana ini?
0: Aduh.
1: Pagi-pagi begini harus ngopi dulu boleh.
0: Sebenarnya begitu nih, Kang I. Cuma persoalannya kan... Ya ini kan masa-masa efisiensi.
1: Efisiensi bulan tua ya.
0: Bulan tua lagi. Itu yang jadi
1: ini masalah. Ini alasan kalau bulan tua bini tua.
0: Betul. Jadi ceritanya kalau sudah masa efisiensi seperti ini kayaknya langkah ini terasa pendek kayaknya nih Bang Ing. Tapi ngomong-ngomong pagi ini kita bicara tentang pariwisata di Toli-Toli nih,
1: pariwisata. Iya. Toli-Toli itu terkenal.
0: Sebenarnya,
1: pantainya,
0: kan,
1: gunungnya.
0: Indikatornya kan ada. Kemarin kan itu ramai adanya wisatawan mancanegara yang berkunjung lewat perahu yatnya begitu. Belum lagi sektor lain. Cuman ya tinggal bagaimana pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk mengangkat sektor wisata yang ada di Toli-Toli. Nah, bicara tentang wisata ini Kang Ijan, pagi ini kita juga bersama dengan kepala desa terpilih Desa Ogotua, Kecamatan Dampar Selatan. Orangnya muda, energik begitu. Kita kepengen...
1: Suara terbanyak begitu ya?
0: Ya, suara terbanyak. Dan kalau dikatakan...
1: Assalamualaikum, Pak siapa ya?
0: Pak Saiful, ya. Assalamualaikum, Pak Kades.
2: Assalamualaikum, Pak Ija. Ya.
1: Alhamdulillah, ini saya lihat wajah Bapak ini cerah sekali.
2: Alhamdulillah. Ya, Pak, ini lagi kurang sehat juga ini, Pak.
0: Aduh.
2: Dengan baca juga yang tidak jelas, tidak adanya hujan ini.
1: Iya, ini El Nino ini berkepanjangan menyebabkan kesehatan seseorang itu menurun. Begitu.
0: Tapi jadi, Pak Kades, kalau bicara tentang wisata, biasanya penyakitnya langsung hilang itu, Pak Kades.
1: Kita laki-laki kalau dikasih kesempatan melancong langsung sehat.
0: Betul. Apalagi lihat yang indah-indahkan itu, aduh, itu obat yang paling ampuh juga itu, bagaimana Bang I?
1: Tapi Pak Kades, Pak Saiful bicara soal pariwisata ini, Bapak kan calon kepala desa suara terbanyak, Pak.
2: Iya,
1: alhamdulillah. Kapan dilantik ini Pak Saiful?
2: Insya Allah Pak, nanti kita dilantik ini sekitar tanggal 14 Oktober Pak. Di Dampar
1: Oktober. Jadi berarti bulan depan ini.
2: Iya, jadi di kecamatan.
1: Berarti Bapak ini kepercayaan masyarakat untuk membawa bahtera Ogotua ke depan ini. Berapa tahun ini Pak ke depan? 8 tahun, 5 tahun?
2: 8 tahun, Pak.
1: Wah, luar biasa.
0: Beban ini.
1: Pembangunan pariwisata ini kan ujung-ujungnya bagaimana masyarakat bisa sejahtera, toh Pak?
2: Iya.
1: Nah, bicara potensi pariwisata yang Bapak lihat, apa saja yang bisa dikembangkan di sana?
2: Kalau di sini Pak banyak spot-spot untuk tempat-tempat mau datang mancing di sini juga banyak spot-spot yang kita siapkan. Juga batu karangnya kebanyakan masih alami, belum ada. Ya dulu memang pernah terjadi pemboman, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki kembali. Alhamdulillah. Oh, kita juga kendalanya Pak, cuma ini kendalanya masalah di ini saja kebanyakan. Kendala di transportasi saja.
0: Betul juga.
2: Untuk menyebar
0: transportasi.
2: Iya, untuk menyebar.
1: Iya, jadi ini bicara pengalaman pelajaran Pak dari desa lain toh di Jawa itu ada yang sampai dia dapat keuntungan sampai bermiliar-miliar sampai dia tuh tiap Idul Fitri itu dia kasih THR-nya tuh setiap jiwanya itu 500.000 Pak, ada yang 1 juta. Bayangkan satu desa.
2: Semoga nanti di Ogotua bisa diwujudkan Pak.
1: Kita doa bersama.
0: Ya betul. Tergantung.
2: Karena kita juga di Kita juga ini Pak, kalau di sekitar Ogo Tua ini ada juga kita bilang itu namanya Tanjung Penyu. Kalau dibilang penyu itu kan apa penyu? Penyu Tunturuga.
0: Iya.
2: Jadi batunya itu modelnya model Tunturuga.
1: Iya.
2: Iya. Alhamdulillah kalau di sini Pak ya potensi bagus sekali Pak, lumayan bagus.
1: Iya. Kalau menurut Pak Dula gimana nih? Kira-kira pendapatnya kepada Pak Saiful?
0: Wah, kalau saya lihat gambarannya kan muda, energik. Biasanya kalau pemimpin muda, apalagi sesuai dengan era sekarang kan itu sinkron suasananya bisa, bisa kita tidak bisa bayangkan kalau ya.
2: Pak Ijai bilang tadi kan apa wajah tua tapi tenaganya semangatnya itu tinggi sekali.
1: Yang ini ya masih muda. Jangan singgung. Pak Saiful, jangan singgung. Kita sudah 64 tahun ini baru.
2: Kapan-kapan Pak Ijo datang ke Tuli-Tuli, langsung saya ke Ogo Tua. Pokoknya saya siapkan fasilitas untuk Bapak.
1: Jangan dengar yang lain, jangan dengar. Pak, nanti udah bilang, Pak, Kang I saya ikut, Kak.
0: Jadi, Kang I, gambaran desa Ogo Tua itu memang terdapat beberapa spot wisata yang... tidak kalah dibanding dengan tempat-tempat lainnya di termasuk di lokalan Tuli-Tuli begitu.
1: Iya. Jadi Pak Saiful ini kalau boleh saya saran toh Pak Saiful sudah menyiapkan ini tim medsosnya toh. Jadi setiap yang datang ke sana silakan live streaming TikTok atau apa segala macam toh. Jadi mereka nanti ini seluruh dunia ini Pak, makanya
2: ada satu dua teman Pak yang selalu alhamdulillah sukses main di media, makanya saya ambil menjadi aparat desa saya supaya dia bisa kenalkan desa saya tentang Pulau Teluah di ini kan ada desa Teluah Pak, kan Pulau Teluah di kita
0: Pulau
2: Teluah. Pak,
0: iya di Pulau Lingayan.
2: Lingian. Iya, Lingian Pak. Jadi mungkin dia yang mungkin memperkenalkan nanti tempat spot-spot yang mana bagus, tempat bisa dibangun nanti bisa. Semoga temannya Pak Ijen mungkin ya lebih bagusnya lagi kalau Pak Ijen datang langsung ke sini lah. Kita
1: datangnya,
2: kita jamin ya, mau apa kita layani.
1: Jadi ini Pak Saiful nanti kalau misalnya Pak Saiful dilantik nanti undang juga tim kreator toh. Jadi nanti supaya tim kreator itu bisa mengekspos Bapak punya tempat begitu luar
0: bisa di-spill begitu ya, diekspos ke media sosial karena zaman media sosial sekarang ini hari ini apa sih yang tidak bisa di-spill begitu ya.
1: Jadi Bapak siapkan itu tenda-tenda glamping yang sekarang dong terkenal tuh. Jadi orang kan mau liburan, ini ada tendanya, ada listriknya, ada apanya segala macam. Wah, itu nanti.
2: Kalau yang begitu Pak, kita sudah punya Pak di Kuningan. Sudah punya, ada di situ ada villa lengkap Pak.
1: Lengkap ya?
2: Iya. Memang. Jadi makanya saya lebih asiknya lagi kalau kita lihat langsung, kalau kita datang langsung ya nanti. Makanya saya bilang Pak, Pak Ijen datang langsung nanti kita kasih lihat di situ ada sudah wisatanya jadi wisata.
0: Ini tugasnya Bang Ijang juga ini ya Pak Saiful ya, untuk membawa apa ya, barangkali ada kenalan investor dari luar mungkin barangkali kan. Ini harapannya Pak Saiful juga.
1: Jadi setiap orang desa Ogo Tua, setiap orang Tuli-Tuli wajib mempromosikan daerahnya kepada semua orang yang ada di Nusantara ini, bahkan internasional.
2: Siap.
1: Jadi artinya masyarakat itu bisa maju ekonominya, UMKM-nya, apa
2: lain-lain.
1: Iya, kalau mau harap dana desa, ADT.
2: Kalau harap dana desa setengah mati Pak. Makanya saya kan ini Pak begini. Jadi ada satu dua teman yang dia memang aktif di media. Makanya dia sambil jadi anggota saya. Supaya nanti dia kenal ke mana pulau yang punya spot-spot pulau-pulau kita yang kenal ke Lingian, Boin, Lingian. Tempat wisata ada. punya yang kecil ada lengkap pak. Alhamdulillah kalau masalah batu-batunya di batu-batu karangnya si terbaik.
0: Woi kalau bicara batu karang ya Kang I, Desa Ogotua itu kalau di Toli-Toli, wah ada harus ikan keringnya enak-enak kalau di Desa Ogotua Kang I. Aduh.
1: Orang itu semua pasrah kalau kita datang mereka pasrah.
2: Baiknya di Kolombo di mana pak?
1: Karena saya, iya, saya di Tandipau ini, Tandipau.
2: Gitu. Karena saya juga asli Palopo, Pak.
1: Oh, Bapak asli Palopo.
0: Ah, iya.
1: Aduh. Oh, Bapak di daerah sebelah mana ini?
2: Saya di Belopa, Pak.
1: Oh, Belopa. Wah, Lubu ya, Lubu.
2: Lubu.
1: Bapak saya jadi Pak Saiful bicara soal apa pariwisata, kan ada Sabta Pesona itu, Pak Saiful. Kan? Aman. Aman, nyaman, kenangan, toh. Nah kalau kita bicara aman, kan ini jangan sampai turis-turis dong datang. Ada ya su tahu toh, uang parkir lah, uang keamanan lah, uang dengar lah, uang. Nah itu menurut Pak Saiful bagaimana supaya jangan masyarakat yang datang itu
2: mau senang. Kalau saya sih pak, kalau tujuannya memang bagus, kenapa kita mau kesulit? Ini kan untuk kepentingannya masyarakat kecil juga supaya UMKM masyarakat kecil kan bisa jalan.
1: Iya.
2: Iya. Kalau dia sudah bangun tempat di sini, investor masuk di Ogotua, dia bangun begitu bagus wisatanya kita nanti ke depan. Masyarakat kecil kan bisa jalan pak. Dia bisa mantap juga.
1: Jadi bakal jadi itu. Ini faktor-faktor pengganggu wisatawan yang datang itu Bapak sudah antisipasi ya jangan sampai.
2: Iya saya sudah antisipasi pas saja pak keselamatannya mereka saksi.
0: Bahkan alhamdulillah ya. Kan.
2: Karena masyarakat di Lingian itu pak enak ramah. Jadi kita kalau ada tamu itu pak mereka itu siap langsung jemput apa tidak ada dipersulit apa-apanya tidak ada. Malahan diperkenalkan makanan kayak di Pulau Lingian itu andalan itu apa namanya ikan kering itu dan kering yang batu itu apa?
0: Betul. Jadi poinnya kita berharap ini Pak Saiful John juga Kang Ijan ya. Apa perahu-perahu yacht yang dari luar itu berharap kita tidak hanya tidak hanya bersandar apa tidak hanya berada di jalan baru di kota berharap juga perahu-perahu itu bisa apa ya bisa parkir di area di apa di perairan Ogotua begitu itu harapan kita
1: jadi
0: juga
1: turis itu dorang tuh maunya senang begitu tidak mau susah dengan segala macam jadi satu pintu. Jadi di situ ada di situ ada pusat informasi pariwisata. Disiapkan toh? Boleh Pak Saiful ada ini ya. Ada di kita yang muda-muda ini dikasih kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa segala macam. Jadi apa untuk melayani orang-orang luar negeri nih, Pak, gitu.
2: Iya, Bu.
1: Iya.
2: Insyaallah Pak semoga bisa nanti ke depan. Makanya kalau saya sih lebih bagusnya kalau Pak Ijen datang langsung
1: supaya kehormatan.
2: kita ajak jalan-jalan kalau mau mancing kita kasih lihat mancing mana ikannya enak.
0: Sampai sekalian reunian ya sama orang Palopo.
1: Ini kebetulan pokoknya, kita punya.
2: Pokoknya kami Pak masyarakat Ogotua itu pas siap melayani Pak Ijen datang di Tulit ini Ogotua nanti.
1: Ini kebetulan Pak Direktur utama itu kan ada datang ke Toli-Toli tuh. Jadi siapa tahu kalau lewat itu bisa dapat tangan tuh. Gitu.
2: Siapa itu?
1: Direktur utama kita RRI dari Jakarta tuh.
0: Berkunjung ke Toli-Toli Buol ya.
2: Iya. Nanti bisa diinformasikan saja Pak. Karena saya kan habis dilantikan tanggal 14 Oktober.
1: Iya.
2: Dilantik. Informasi kalau misalnya kepimpinannya mau datang ya tinggal telepon saja Pak. Pokoknya saya ini cuma siap ini melayani masyarakat. Ini pokoknya yang terbaik buat masyarakat itu saya siap layani Pak.
1: Iya. Jadi karena kita sangat mendukung Pak Saiful nanti dilantik dan Pak Saiful itu memang sudah apa bekerja sama dengan aparat-aparatnya untuk semua sektor ya apa pertanian, perikanan, apa segala macam. Tapi kalau Ogotua ini kan dia punya potensi yang luar biasa itu pariwisatanya seperti itu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Bisa bisa di, nanti kan kepala dinas pariwisata bisa datang ke situ toh. Oh ini kasih saran-saran Pak Taufi, Pak Saiful begitu. Jadi ada tiga hal yang tidak bisa apa redup di masa-masa paceklik sekarang ini, yaitu kesehatan, kuliner, pariwisata. Pariwisata orang di masa ini sekarang ekonomi yang ruwet segala macam ini orang butuh liburan, butuh tenang, butuh istirahat. Ah, pariwisata kita tawarkan. Ternyata Pak Saiful dengan teman-teman di sana, artinya pemimpin yang lama sudah mempersiapkan yang ditingkatkan oleh Pak Saiful ya.
2: Ya tinggal kita yang tingkatkan Pak.
0: Tongkat estafet ya.
1: Alhamdulillah kita bicara. Padulah nanti pelantikan mau ke sana
2: kan? Alhamdulillah bagus mau datang Pak.
0: Ya, ya ini ada bagus lagi lah. Kalau Bang Ijan bisa berkunjung juga begitu.
2: Kalau bisa Bang Ijan itu luangkan waktu lah sekali aja. Iya. Pokoknya informasi kami tinggal tunggu saja kapan datangnya ya. Siap lah ya. Jadi sekalian saya perkenalkan yang mana-mana spot-spot, yang mana tempat wisata bagus.
1: Kalau kita ini cuma
2: punya villa Pak di Nian itu ada villa di belakang pulau Pak yang menghadap ke utara itu alhamdulillah di situ laut bersih aman jadi dia agak jauh dari kedalaman jadi dia itu kedalamannya jauh itu sekitar 1 kiloan Pak
1: jadi teman-teman RRI kita di Toli-Toli itu kan banyak ada Mbak Emi, ada Mbak Mariani, Mbak siapa lagi tuh. Teman-teman itu kalau kesana lihat, soalnya kan mereka lihat dan mereka bisa sampaikan gitu toh.
2: Iya gitu. Betul Pak.
1: Jadi nanti mungkin Bung Jasmine dan teman-teman akan kesana melihat oh ini
0: beberapa tahun sebelumnya kan kita juga pernah
2: angkat. Iya kalau Bung Jasmine ini. Alpaja kalau Bung Jasmine ini wajib hukumnya dia harus datang.
1: Pak. Wajib.
2: Iya wajib.
1: Beberapa itu rukun pertama.
0: Beberapa tahun yang
2: wajib punya Pak dia harus datang itu dia wajib datang.
0: Beberapa tahun yang lalu kan juga kita sudah spill Pulau Lingian.
1: Iya.
0: Apalagi ketika itu kan dalam rangka upacara bendera. Kita upacara bendera di sana. Kita bermain dengan objek wisata di sana. Kita angkat melalui drone begitu ya. Kita ramai dengan teman-teman orari begitu ya.
1: Ini nanti desa juga harus punya peralatan-peralatan medsos drone, ya seperti ya. Drone, HP yang bagus, apa kamera tuh.
2: Iya,
1: karena begini, Pak Saiful, di tangan orang bertangan emas itu dia akan menjamah semuanya jadi emas, gitu toh?
2: Amin ya Allah.
1: Iya, artinya di tangan orang yang bisa melihat sesuatunya potensi itu akan jadi bagus, gitu.
2: Iya, amin.
0: Pulau Lingian itu, Pulau Lingian itu, Kang Ijan bukan hanya kalau kita melihat ya di sana Pulau Lingian tidak hanya menawarkan objek wisata, di sana juga banyak sapi itu, Kang Ijan.
1: Sapi, jangan bicara sapi nanti kita orang minta ini lagi daging bakar lagi nih ya.
0: Betul, aduh. Jadi menarik memang jadi, kalau kita bicara Pulau Lingian.
1: Pak Saiful nanti buat brosur apa kasih di perusahaan-perusahaan di Palu sana hotel-hotel siapa yang mau liburan janjian kita sudah siapkan. Nanti antri orang datang pasti Pak Saiful betul ini.
2: Insyaallah makanya saya kan ada niat niat saya ini cuma satu sebetulnya bagaimana ini namanya masyarakat di Ogut Tua ini bisa berputar, bisa jalan semua.
1: Bisa sejahtera
2: satunya,
1: ya.
2: Satunya jalan bagaimana kita bisa benahi kayak tempat-tempat wisata yang dulu mulai agak dulu kita kembali. Nah, makanya saya kemarin teman-teman ini dengan teman-teman yang muda-muda ini sudah ajak-ajak teman kamu nanti saya berikan down. Jadi kau perkenalkan kita punya wisata-wisata di depan.
1: Iya, undang tim kreator dari Toli-Toli dari Palu, silakan lihat. Toh, Nanti mereka akan expose, nanti sekaligus kita kasih syarat-syaratnya toh untuk datang tuh gimana, di sini sudah ada tersedia ini itu apa segala macam. Jadi orang datang tidak ribut-ribut, tanya-tanya lagi, langsung bayar, selesai.
0: Tapi kita tapi kita yakin ya Bang Ijan ya, dengan terpilihnya suara terbanyak Pak Saiful ini ya, kita berharap sektor pariwisata juga menjadi salah satu apa ya,
1: andalan
0: Desa Ogoh Tua. Karena dari dulu Desa Ogoh Tua sebenarnya punya banyak potensi ya, tinggal ya bagaimana Pak Saiful kedepannya bisa ini.
1: Desa Ogoh Tua itu surga yang jatuh ke bumi, toh artinya keindahan yang di sana ada turun di Ogoh Tua. Jadi kita harus mensyukuri nikmat, bukan berarti kata hanya lihat-lihat saja, tapi bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi ekonomi desa.
2: Gitu.
1: Oke. Saya macam Pak Camat begitu ya bicara.
0: Tapi memang kalau bicara apa potensi wisata, apalagi kalau mau makan ikan batu, aduh di Ogoh Tua itu tempatnya juga.
1: Bicara makan ikan batu
2: terus nanti Pak Saiful nanti. Pokoknya ini saya bilang Pak, kalau nanti teman-teman datang dari Tuli-Tuli, dari Palopo, dari mana, pokoknya saya siap layani.
1: Oh, nanti siap.
2: Iya, pokoknya ikan batunya. Pokoknya kita suka makan apa, kita carikan.
1: Weh, pokoknya
2: kalau perlu kepala desa sendiri yang langsung memancing.
0: Weh,
1: iya.

0: Iya, ini salah satu promosi juga, artinya iya, bahwa orang kalau datang ke Pogo Tua makan tuh sehat.
1: Betul. kalau mau makan ikan yang baru ya bisa juga diajak mancing begitu, Kang. Wah, luar
2: biasa. Iya. Kita mancing buat tangkap ikan langsung bakar di atas kapal.
1: Langsung bakar di atas kapal.
0: Iya. Jadi di kita pernah saya dengan Pak Dula bicara di Buol, kepala dinas pariwisatanya, kan di sana ada kapal mancing.
1: Iya.
0: Nah, disiapkan jadi tinggal satu kapal itu berapa orang, berapa bayarnya, toh selesai begitu. Jadi mungkin ke depan
1: bisa terpikirkan juga.
0: Desa Ogutua sudah berpikir seperti itu.
2: Kalau kita di Ogutua itu, Pak, selalu ada pemancing-pemancing dari provinsi datang. Wow. Jadi kalau masalah kapal, Pak, tinggal pilih yang mau bagaimana. Karena kita di Ogutua ini, Pak, alhamdulillah semua jenis besarnya kapal ada semua, Pak.
1: Tinggal bagaimana melihat.
2: Bawa pancing yang bagus-bagus saja, yang mantap-mantap. Karena ikannya di sini kalau sudah makan hati-hati. Alat-alat salah-salah, Pak, ya. Begitulah.
0: Bahkan pasti ada juga ya pancing-pancing yang disiapkan orang mau sewa gitu kan. Kadang-kadang orang datang tuh mau datang dia tidak bawa apa-apa. Saya mau sewa alat pancing, umpannya, terus segala macam ada ya.
2: Oh, kalau itu belum ada, Pak, di Ogutua, makanya.
0: Ah, itu kan perlu pertimbangan,
2: toh? Iya, perlu pertimbangan. Kita mulai dikenal, ya mungkin kita adakan nanti
0: satu dua. Atau ini toko nelayan di situ, toko nelayan, belum ada kan?
2: Oh, di sini banyak kenal. Memang di sini kita, Pak, di sini kan rata-rata, Pak, kapal pagaya. Kalau dibilang di mana? Di Manado bilang kapal Soma.
0: Bukan, Pak Saiful, ada toko nelayan di situ. Jadi orang ada mau beli pancing.
2: Oh iya, ada, Pak, banyak.
0: Ada ya? Oh iya. Wah, sudah lengkap ini kayaknya ini.
2: Lengkap, Pak, di sini, Pak. Alhamdulillah.
1: Prinsipnya ini, kalau ikan-ikan di Ogotua itu, Kang, iya. Kalau ikannya tidak bisa ditarik, orangnya yang di ikan tarik begitu. Saking besarnya begitu, Kang.
0: Pak Saiful, dia bicara begitu, ada main tua di sebelah ini. Ini kalau bicara orang kan, biasanya kalau kita laki-laki ini tarik orang.
1: Aduh.
2: Pokoknya Pak Jasmin ini pokoknya diwajibkan hukumnya. Jadi ini wajib datang ke pelantikan. Gak bisa dibilang
0: tidak. Jasmin itu kan cuma berapa? 4 jam ya ke sana ya? Dari Toli-Toli.
2: 4 jam.
0: Sudah, pokoknya tenang, tidur, makan, itu aman semua. Gitu.
2: Jadi biasa itu ada kapal-kapal pemancing tuli-tuli, kapal-kapal yang biasa disewa-sewakan itu, kayak kapal Aneka, Universal. Tempat mancingnya selalu di Ogotua saja yang paling dia main suka.
0: Berarti Ogotua sudah harus. Kalau orang lain bisa datang, kita juga harus punya.
1: Dan satu hal yang perlu kita titipkan juga kepada calon kades terpilih ini ya nantinya ke depan ini, Kang Ijan. Kalau boleh koral dan terumbu karang di Desa Ogotua itu, wah, kalau perlu diperketat penjagaan keamanannya begitu ya. Karena
0: Jadi Pak Saiful itu sudah memikirkan itu keselamatan laut dari saat-saat berbahaya, dari pengeboman, dari pokoknya ini kan kita punya hidup, jadi jangan sampai tercemar kan gitu ya, terganggu gitu.
1: Kalau rusak gimana? Sayang kopinya jauh ini, aduh. Makanya kopi darat saja langsung nanti kalau ada kesempatan, Bang Ijan.
0: Ya, insyaallah Pak Saiful, nanti
2: saya kan ada lihat itu, Pak, kapal-kapal apa? Bukan juga kapal, Pak, seperti kayak model-model kalamba, dia pakai tong plastik itu bangun rumah di atasnya itu.
0: Iya.
2: Nah, rencana saya mungkin insya Allah, tapi kalau untuk tahun ini, tahun 2020 kayaknya, insya Allah di 2028 nanti, ya tapi kalau ada teman yang bisa bantu sih, mudah-mudahan tahun depan juga ada. Kita mau bikin itu, mau bikin supaya masyarakat itu, teman-teman datang dari mana-mana, kalau dia naik di situ, enak dia mancing. Bisa masak di situ. Kita kayak bangunkan rumah di atas laut begitu.
0: Iya. Oh iya, jadi anjungan ya, anjungan begitu.
2: Iya. Insya Allah, Pak, ya. Insya Allah. Ya, nanti kita sadar niat itu.

0: supaya kalau ada yang datang ke gua kan enak juga.
1: Menarik ya. Ini ya pembahasan kita di
2: mau kumpul baju sudah ini.
1: Pip apa ya? Prepare. Siap-siap. Ya. Tapi aduh, dari apa yang kita diskusikan, kita obrolkan pagi hari ini, Pak Saiful dan juga Bang Ijan, ya mudah-mudahan ini bisa membangkitkan bukan hanya Desa Ogoh Tua, kita berharap juga desa-desa lainnya ini bisa berbenah.
2: Di Ogoh Tua ada taman laut kan untuk snorkeling, untuk menyelam.
1: Apalagi hal seperti itu.
0: Tempat menyelam banyak.
2: Banyak ya?
0: Ah, itu. Pernah kita kedatangan itu Pak, ada dari mana? Dari Makassar.
2: Iya.
0: Dia itu menyelam itu snorkeling itu dari Pulau Lingian sampai naik di dermaganya Ogoh Tua. Apa dia bilang? Alhamdulillah dia bilang batunya di sini masih segar, masih utuh semua. Saya bilang syukur alhamdulillah Pak.
2: Iya.
0: Wah. Iya. Pengawasan keamanannya kita di itu di Ogoh Tua ini kan alhamdulillah sekarang sudah ketat sekali Pak.
2: Iya. Jadi ya. Artinya kalau kita dapat gambaran begini, kita optimis bahwa nanti pembangunan pariwisata di Ogoh Tua itu maju di bawah kepemimpinan Insya Allah Pak Saiful nanti setelah dilantik, Pak ya.
0: Amin.
2: Iya. Eh Pak Dula, ini bicara-bicara nih, Mike itu suruh biji mata besar-besar sampai saya.
1: Bagaimana? Bang Ijan disuruh belanja ke pasar, lainnya jalannya beda begitu. Aduh.
2: Iya, soalnya yang bening-bening di pasar.
1: Oke, terima kasih banyak ini Pak Saiful.
2: Ketemu lagi ya, Pak Saiful.
0: Iya.
2: Yeah. Kita ketemu lagi nanti di Ogoh Tua.
0: Oke. Kedatangannya Pak Ija.
2: Iya, siap.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya kita ikuti Info Pasar.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Untuk sesi pagi ini kita lanjutkan lagi untuk menghadirkan ragam informasi. Dan yang pertama kita coba hadirkan informasi harga kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Kepala Pengelola Pasar Kampung Bugis yang ada di Kabupaten Buol, Pak Rahman Lasangi. Kita sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Iya, sebelumnya gimana kabar cuaca di pagi hari ini di wilayah Buol dan sekitarnya Pak Rahman?
4: Alhamdulillah di pagi hari ini cuaca kelihatan agak cerah. Pasar Kampung Bugis begitu.
3: Baik, silakan Pak Rahman, seperti apa kondisi pantauan harga kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar, termasuk Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi tentang perkembangan harga yang terjadi di hari kemarin dan pada pagi hari ini. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok beras premium terpantau di beberapa pasar terpantau Rp17.000 per kilogram. Kemudian beras medium atau beras lokal terpantau juga di beberapa pasar dengan harga Rp15.000 per kilogram. Bawang merah juga Rp40.000 per kilogram. Kemudian bawang putih masih tetap di posisi Rp40.000 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting terpantau pada pagi hari ini dan di hari kemarin, ini terpantau Rp70.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit atau cabai merah kecil ini terpantau di hari kemarin, ini terpantau Rp110.000 per kilogram. Memang kalau kemarin ini di posisi Rp130.000. Nah, di pagi kemarin ini terpantau 110, berarti ada penurunan pada pagi hari ini. Iya. Kemudian daging ayam ras terpantau pada pagi hari ini Rp35.500 per kilogram. Kemudian daging sapi Rp130.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah di beberapa pasar terpantau di posisi Rp13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan ini terpantau Rp23.000 per liter. Kemudian minyak subsidi atau minyak cap kita ini terpantau di posisi Rp15.700 sampai dengan Rp16.000 per liter. Kemudian telur ayam ras terpantau pada pagi hari ini Rp32.000 per kilogram. Kemudian gula pasir Rp20.000 per kilogram. Kemudian juga tepung terigu di beberapa pasar terpantau pada pagi hari ini terpantau Rp13.000 per kilogram. Kemudian udang basah terpantau di posisi Rp75.000 per kilogram. Kemudian yang paling terakhir, ini ikan kembung atau katombo terpantau Rp35.000 per kilogram. Ini mungkin ya informasi harga yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, Pak Jasmin.
3: Pak Rahman, sebelum ditutup Pak Rahman, tadi Anda sampaikan bahwa ada penurunan sebagian dari harga kebutuhan pokok termasuk rica atau cabai begitu. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menyebabkan sehingga harga cabai agak sedikit menurun dibanding dengan hari-hari kemarin, Pak Rahman. Silakan.
4: Iya, baik. Kalau memang kalau kemarin kami kemarin di hari Minggu kemarin kami berada di di Pasar Palele, memang ini harga-harga rica kecil ini atau cabai rawit ini kemarin itu di hari Minggu itu posisi 100 170 sampai dengan 180 itu di Pasar Palele. Namun di Pasar Kampung Bugis, di Kampung Bugis ini terpantau kemarin di posisi 130 di hari Minggu. Nah, di hari Senin kemarin ini terpantau 110 per kilogram. Nah, ini penyebabnya mungkin karena pasokan untuk untuk Pasar Kampung Bugis sudah mulai kelihatan, dan mungkin pasokan dari daerah pemasok mungkin sudah mulai agak lumayan lah masuknya di Pasar Kampung Bugis. Sehingga itu penyebabnya cabai rawit ini agak turun ke di hari kemarin. Nah, kemudian kalau untuk Palele kemarin di posisi 170 sampai dengan 80. Nah, ini juga mungkin karena pasokan daerah tetangga itu daerah Gorontalo, terutama daerah Gorontalo pada pasokan di Palele ini mungkin agak kurang ya. Kemudian panen lokal mungkin yang gagal begitu. Iya. Itu mungkin salah satu faktor pengaruhnya, Pak Jasmin.
3: Baik, kita berharap ke depannya ya semoga kondisi harga ini bisa kembali normal ya, sehingga animo masyarakat untuk berbelanja di beberapa pasar di Buol ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Rahman ya atas informasinya di pagi hari ini untuk pantauan harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kabupaten Buol. Terima kasih Pak Rahman, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.

0: selanjutnya. Kita ikuti Info Lalu Lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Info Pagi hari ini. Setelah tadi ada informasi pasar dari Kabupaten Buol, kita kembali ke Toli-Toli untuk memantau situasi pagi mengenai kondisi lalu lintas. Dan pagi ini pendengar, kita ikut bersama dengan Kanit Kamsel Polres Toli-Toli ya, ada Pak Aibtu Setiawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Setiawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.
1: Ya, baik Pak Setiawan, seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, mengingat akhir-akhir ini tentu tingkat kesibukan masyarakat ya semakin meningkat dan juga tak luput dari kondisi arus lalu lintas yang semakin mungkin butuh perhatian juga. Nah, seperti apa gambarannya Pak Setiawan, silakan.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Termonitor arus lalu lintas cukup ramai. Masyarakat melaksanakan aktivitas di beberapa titik yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama di area sekolah dan di pasar maupun di jalur area Nopi ke arah kota maupun dari arah Sandana menuju jalan kota. Untuk kami personel dari Satlantas Polres Toli-Toli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Toli-Toli melaksanakan kiat terungkuin pagi di titik-titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, dengan harapan masyarakat melaksanakan aktivitas dengan aman, nyaman, dan insya Allah selamat sampai di tujuan. Demikian.
1: Pak Setiawan, walaupun akhir-akhir ini ya masih kondusif kondisi ya, pantauan lalu lintas ya, pergerakan masyarakat dengan kendaraannya, tetapi diperlukan juga tingkat kedewasaan para pengendara agar tetap tertib ya, patuh terhadap kondisi aturan lalu lintas saat ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan aturan lalu lintas yang saat ini ingin disampaikan Pak Setiawan berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pengendara, silakan.
2: Baik, betul sekali Pak. Jadi kita masih sering jumpai masyarakat mengendarai sepeda motor, kadang tidak memakai helm, begitu juga yang dibonceng. Kami juga masih sering menjumpai pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spek maupun knalpot bogar. Tentu harapan kami ada kesadaran dan kepatuhan kepada masyarakat pengguna jalan, karena keamanan dan keselamatan berlalu lintas tanggung jawab bersama. Begitu juga kepada orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, agar membiasakan sejak usia dini anak-anaknya diajar untuk tertib berlalu lintas, terutama pemakaian helm. Karena pendidikan keluarga sangat menentukan karakter dan mental anak-anak kita ke depannya. Demikian.
1: Terakhir Pak Setiawan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pengguna kendaraan agar tetap patuh ya, walaupun razia jarang dilakukan, tetapi secara tidak langsung pihak Lantas Polres Toli-Toli terus memantau juga seperti itu, sehingga bisa menimbulkan tingkat kesadaran kita bersama. Silakan Pak.
2: Baik, tentu harapan kami kepada masyarakat pengguna jalan, yang pertama patuhi aturan berlalu lintas sehingga pada saat tidak diminta-minta terjadi kecelakaan, terutama STNK, kepatuhan pada saat membayar pajak. Dengan kita patuh membayar pajak, apabila terjadi musibah kecelakaan, otomatis kita bisa tersantuni oleh PT Jasa Raharja, maupun apabila terjadi kecelakaan tunggal masih bisa ditanggung biaya pengobatan oleh BPJS. Begitu juga kepada masyarakat yang pengemudi, terutama yang dari arah Galang ini, yang muat-muat material pasir maupun tanah timbunan, kami mohon kerjasamanya agar material muatannya ditutup, karena ini menjadi keluhan masyarakat juga pada saat kendaraan bergerak, materialnya berjatuhan mengenai pengendara maupun pengemudi yang lain. Harapan kami kepatuhan dan kesadaran adalah yang utama, sehingga tidak merugikan pihak lain maupun diri kita sendiri. Begitu juga kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, silakan dihubungi di 110 dengan cepat melaporkan kepada pihak kami, cepat juga kita melakukan kegiatan evakuasi maupun pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan demikian.
1: Terima kasih Pak Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tolitoli, Pak Ibtu Setiawan yang sudah memberikan informasi kondisi pantauan serta hal-hal lain berkaitan dengan aturan lalu lintas di Kabupaten Tolitoli. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, salam presisi. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Saatnya kita ikuti info cuaca.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kalau saja tadi sudah kita hadirkan informasi pasar, informasi kondisi jalan dan juga kondisi lalu lintas di Toli-Toli, kali ini kita coba hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Dan kita juga sudah bersama dengan forecaster BMKG Toli-Toli, ada Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony.
2: Selamat pagi juga Pak.
1: Iya, silakan untuk informasi cuaca hari ini Selasa 29 September 2026 Pak Tony.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong pada hari Selasa 29 September 2026. Baik, untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri pada pagi hari ini, dari pagi hari hingga dini hari nantinya diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 14 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke wilayah Kabupaten Buol. Di wilayah Kabupaten Buol diperkirakan dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya juga cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, dari pagi hari hingga dini harinya diperkirakan umumnya cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 22 km per jam. Dan untuk selanjutnya yaitu perkiraan tinggi gelombang. Tinggi gelombang diperkirakan dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau melalui sosial media kami melalui Instagram ataupun Facebook yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi pada pagi hari ini, tetap semangat dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
1: Terima kasih Pak Tony, forecaster on duty BMKG Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong sudah menginformasikan informasi cuaca hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tony. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Pak.
0: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Acep, ya ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cup?
3: Oke, perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
3: Salah, jawabannya kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran